Caning melaku-melaku mana ya Caning ya? Nah di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durungi London jajah awak dhewe Caning. Salah siji ne Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter tekok Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk tekok kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak, dan kata pati yang diambil dari adipati utawa pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nang gone kawasan Mas Pati iku yo ana oma ongko loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongkoloro iku tujuannya dibangun gawe sekolah rakyat supaya isok ngurangi warga sing buta huruf waktu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: Loh, apa iki? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas.
1: Bu,
0: apa iki ya?
1: Bu, kerosok banget gak yang iki mau, Bu?
0: Loh, nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu iki.
1: Oh, halah, Bu. Aku hati, Bu. Terus aku kutu ya apa iki, Bu?
0: Tenang. Wis, tenang. Wis, mandek iki lindu nih. Tenang nak yo.
1: Iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanangi sur meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso nggarai roboh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, Nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro.

Caning Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Tulungagung intensif mendampingi seorang siswa kelas 5 SD yang diduga terpapar paham radikalisme melalui aktivitas game online dan interaksi di media sosial. Kepala UPT Dinas KBP3A Tulungagung Dwi Yanuarti nyampe no kasus iki mulai terdeteksi sejak akhir 2020. Sejak saat itu pihake nglakokno pendampingan psikologi secara berkala terhadap anak maupun orang tua siswa gawe mencegah paparan luwe atau.

Kabar liane Caneng, Satlantas Polres Ponorogo mulai menerapkan penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik gawe kacamata pintar alias smart glasses lan ETLA handlet gawe menekan angka pelanggaran karo kecelakaan lalu lintas nang wilayah. Kepala Satlantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setiakusuma nyampekno penggunaan smart glasses iki dadi bagian teko pengembangan sistem electronic traffic law enforcement alias ETLA nang lapangan. Janing iku mau yorek woro-woro jam 7 isu iki aku aneriangga. Ketemu mana na woro-woro jam 8 isu.

Oke, Chinese lagi wayai, aku bakalan menginformasikan perakiraan cuaca gawe kota lan sakuksa apa kabupaten sak Jawa Timur. Astagfirullahaladzim. Ya wes, tadi kota kabupaten se-Jawa Timur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung. Caning sing diperkirakno cuacane roto-roto isu iki cerah lan ono peluang terjadi hujan ringan. Sementara awan sampai engko sore diperkirakno cerah berawan lan ono peluang terjadi hujan ringan. Begini diperkirakno berawan lan ono peluang terjadi hujan ringan pisan caning. Sementara dini hari diperkirakno cerah berawan lan berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udara caning roto-roto 13-37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54-100%. Anginnya toko arah utara dengan kecepatan 5-8 km per jam caning. Iku mau ya informasi ini caning gawe perakiran cuaca saking BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo caning. Sementara gawe informasi liane sing bakalan tabagino caning gawe arus lalu lintas nang jalan Pemuda terpantau cukup ramai. Baik itu kendaraan roda 2 dan juga roda 4 caning. Buat caning sing melintas pagi ini di jalan Pemuda semoga lancar-lancar saja, tidak ada kendala apapun nggih caning nggih. Tetap hati-hati walaupun dimanapun berada yo Mas yo kak nang jalan Pemuda nang jalan-jalan liyane jalan liyane caning yo. Iku sampean kudu tetap hati-hati. Waspada. Ojo meleng, ojo gak fokus tapi tetap fokus ae konsentrasi sama apa kendaraane sampean, sama laju kendaraane sampean yo, sama sekitarane sampean yo. Karena iopo-iopo sing jenenge waspada iku teko kabeh hal lah cak ning yo. Dadi ojo ngantuk pisan, kondisi kendaraane pasekno aman yo, gak ono sing kurang, misale bebane gembos ta, reme plong yo, ojo sampai koyo ngono cak ning. Tetep rutin diperiksa supaya layak untuk digunakan, ngono yo. Ya wes gawe tanggal 19 Mei yo cak ning, saiki tanggal 19 Mei pas ini aku bakalan menginformasikan ono peringatan apa saja yang diperingati bentanggal 19 Mei caning. Nanti setelah ini caning ya, aku bakalan balik maneh gawe informasi ini ku kanggo sampean ya. Ya wes caning, langsung ayo kita dengerin lagi, kita goyang lagi dengan lagu-lagu yang tersusun rapi di playlist Pro Papat isu iki caning.

0: Tato Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Anerianga Toseto Madura Tadak tongkelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Nah, Caning tanggal piro iki? Tanggal 19 Mei ya Caning ya diperingati sebagai hari opo? Berdasarkan catatan informasi sing aku entukno Caning nang Indonesia, ben tanggal 19 Mei iku diperingati sebagai hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Iki kanggo apa? Peringatan iki Caning gawe menghormati jasa para veteran pejuang bangsa Caning. Ngono ya. Sementara nang tingkat global ono sing jenenge Hari IBD Sedunia ambek Hari Dokter Keluarga Sedunia sing berkaitan karo dunia kesehatan Caning. Nah, yuk langsung kita ulik satu-satu ya Caning yo. Nah, kalau dari Hari Korps Cacat Veteran Indonesia dilansir toko laman Pengadilan Militer 03 Padang ya Cak Neng ya. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia iki diperingati bentanggal 19 Mei nang Indonesia. Gawe bentuk penghormatan nang poro veteran pejuang bangsa. Nah, peringatan iki ditujukno kanggo poro veteran sing mengalami cacat fisik akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Cak Neng. Nah, sejarah peringatan iki bermula teko berdirinya Pusat Pendidikan Korps Penyandang Cacat nang Yogyakarta nang tahun 1949. Saliyane iku dibentuk juga Pusat Rehabilitasi Solo sing duwe fasilitas lan keahlian khusus dalam penanganan penyandang cacat sehingga ne dikenal di berbagai negara berkembang Cak Ning. Tanggal 18 Mei tahun 1950 Cak Ning dibentuk Ikatan Invaliden Indonesia ya sebagai wadah perjuangan bersama Cak Ning. Organisasi iki terus berubah jenenge Cak Ning dadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia alias KCVRI nang tahun 1959. Nah, KCVRI iki Cak Ning duwe peran dadi organisasi sing memperjuangkan hak serta kesejahteraan para veteran penyandang cacat dan saiki KCVRI telah dilebur ke dalam Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI. Cek perjuangan lan pembinaan veteran iki sok berjalan luweh terpadu maneh Cak Ning yo. Terus geser nang peringatan secara global iku ono hari IBD. Apakah IBD itu? Jadi IBD adalah Inflammatory Bowel Disease Cak Ning. Diperingati sebagai ini karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit radang usus ya, inflammatory bowel disease. Selain itu, peringatan iki duwe tujuan ngekei dukungan nang poro penderita sing berjuang menghadapi penyakit iku Cak Ning. IBD iki merupakan sekelompok penyakit Cak Ning sing menyerang saluran pencernaan. Loro jenis IBD sing paling umum yaiku kolitis ulceratif sing menyerang usus besar, ambek penyakit Crohn sing iso menyerang bagian manapun dari saluran pencernaan. Beberapa gejala IBD sing sering muncul diantarane diare, loro weteng, kelelahan, pendarahan dubur, sampai penurunan berat badan Cak Ning. Masih ya umumnya gak bersifat fatal, penyakit iki sok memicu komplikasi kesehatan serius sing duwe potensi membahayakan nyawa Cak Ning. Dan penyebabnya apa sik gurung sepenuhi diketahui para ahli, tapi penelitian menunjukkan bahwa penyakit iki diduga berkaitan dengan reaksi sistem imun, faktor genetik, keturunan karo lingkungan dan gaya hidup seseorang Cak Ning. Sebagian besar penderita IBD didiagnosis saat durunge umur 30 tahun. Masih yo ono pisan Cak Ning sing terdeteksi ini umur 50 sampai swidak Cak Ning. Hari IBD sedunia pertama kali diperingati tahun 2010 atas inisiatif European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations EFCCA Cak Ning. Dan ya wis iku mau hari IBD ya. Oke, selanjutnya bakalan lek nutut tak jelas no pisan Cak Ning ono sing jenenge Hari Dokter Keluarga Sedunia. Sak mari niki ya.

ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri, jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantungnya angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwe maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi, 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ono wiwit gede nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes. Terus ono panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning Pemkot Surabaya nambah papat mobil perpustakaan listrik kanggo memperluas layanan literasi gratis. Mobil iki beroperasi nang sekolah sampai lingkungan masyarakat secara gratis, Caning. Menurut Dispusip Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, nyampe nolek penambahan armada iki merupakan kado hari jadi Kota Surabaya HJKS ke 733. Mobil perpustakaan keliling berbasis listrik iki engko bakalan menyediakan ewonan koleksi buku, fasilitas dongeng sampai sarana belajar interaktif kanggo anak-anak maupun masyarakat umum secara gratis.

Kabar liyane caning Dinkes, Dinas Kesehatan Kota Surabaya kurung nompo hasil laboratorium teko sampel makanan program MBG sing diduga menjadi pemicu keracunan massal baru-baru iki caning. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak, kurung nompo informasi tersebut kudune wingi caning hasil lepe metu caning. Sebagai informasi caning, setidaknya 210 siswa berbagai sekolah tingkat TK, SD, dan SMP nang kecamatan Bubutan, Surabaya mengalami keracunan saat marini menyantap makanan program MBG dino Senin isuk tanggal 11 Mei caning. Caning iku moyorek woro-woro jam 8 isuk iki, aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 9 isuk.

0: Waduh.
1: Hey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar iki seduluran kabeh iki, Cak Ning?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Sedih apa kok sedih?
1: Aku ditinggal arek.
0: Iya Allah, iya beneran.
2: Wa amin.
0: Mari ngene Dina, Uul, ambek sapa jenengmu Bila yo?
2: Bella.
0: Bella, yo. Bakalan melanjutkan perjalanan mereka ke tempat pendidikannya. Oh,
2: cepet, iya. Cepat sekali.
1: Kepingin bersama.
0: Saknyu antok kurang suwi sak jane.
2: Tidak terasa sudah 3 bulan berlalu.
0: Tak terasa.
1: Masalah bulan iki akeh sing prei, akeh tanggal abangi.
0: Makane tadi kerosone kaya
1: kok diwilu.
0: Bener.
2: Betul.
1: Nek Uul iku sakjane kurang setengah wulan ya. Karena tanggal akeh tanggal abangi, jadi kurang 10
2: hari.
1: Ya opo jerene, sedih aku.
0: Sedih ya. Aku ya sedih, tapi ya apa kita manfaatkan momen-momen ini mumpung mereka jek nang kene ning ami ambek ngobrol-ngobrol nang lontong balap iki yo.
1: Iya. Saiki sing dibahas iku tentang rupiah.
2: Rupiah.
0: Semua karena rupiah.
2: Melemahnya rupiah yang ada di Indonesia tercinta ini.
0: Benar.
1: Apa rek menurut kalian?
0: Melemah itu bukan berarti nilai rupiahnya boleh cili, enggak, tapi malah naik ya kan.
2: Jadi niku Ning, nilai rupiah niku bukan mengecil, tapi emang kondisi dolar yang semakin berkembang. Makanya Indonesia itu terasa melemah banget.
0: Betul.
2: Nah, aku tuh Ning pernah baca artikel gitu, ada yang bilang kondisi ini, kondisi iki iku dibilang buruk ya enggak juga, enggak terlalu, dibilang baik juga enggak terlalu. Ini di tengah-tengah ngene iki Ning. Nah, sing tak poco iku Ning, artikel iku mau koyo ana untunge gawe uang sing kerja terus dibayarnya dolar, dia iku bakal mendapatkan uang yang lebih banyak. Ana juga uang Indonesia sing menjual barang impor, dia iku bakal mendapatkan uang sing lebih banyak karena dolar di sana kan lebih besar daripada Indonesia, ngono. Terus lah misalnya Indonesia menjual barang di luar negeri, iku ku bakal mendapatkan uang lebih banyak. Tapi kembali lagi, uang sing di dalam negeri iki mau, di Indonesia iki mau, lek kate teko apa-apa iku dadi luwih larang. Ngono lho Ning, karena iku mau barang, kebanyakan barang yang sing anak neng Indonesia iki roto-roto iku impor dek Amerika Serikat atau mungkin dek luar negeri. Otomatis kan wong aku nganggep minyak iki lho saiki ku tambah larang. Padahal ben lho yo lek tuku minyak iku lho gak sampe sak mene, padahal lek tuku ngene lho gak sampe sak mene.
0: Anjen. Mel blonjo apa gak kon bil bel?
2: Mel blonjo aku.
0: Minyak goreng 2 liter piro ayo tak takoki. Ayo.
2: Minyak aku gak tau tuku minyak nih.
3: Sak liter 40.000 nih. Sak liter 18.000.
0: 18.000. Loh, 40.000.
3: Kemurah.
0: 40.000.
1: Murah, 45.
0: 45 mesek.
2: Aku wingi tuku iku ning 48 nih.
0: Iya 48.
2: 48. Terus nih.
0: Brambang yo munggah 50 sak kilo.
2: Nah, tapi Ning, ono sing ngomong juga ngene Ning, wingi. Nah, barang-barang munda iku bisa disebabkan dari orang yang penjualnya itu tadi lho Ning. Ono sing ngomong kayak ngono juga Ning. Aku wingi mencari tahu berita iki karena aku kepo Ning. Kan banyak sing ngomong, kenapa statementnya presiden iki kok seorang presiden kok ngomong kayak ngene. Ngono-ngono aku kepo Ning lah, pokoknya mau aku berasumsi seperti iki karena aku mencari tahu iku mau. Terus ono sing ngomong, iso jadi di dalam orang jualan iku mau dia juga nakalan kayak lombok diunggakno, ngene diunggakno, ngono. Tapi kan bisa jadi emang mahal ngono lho Ning, kayak cara bisa misale opo saiki golek-golek ngene larang, bahkan kayak kedelai pun

0: ini pahami.
1: Sedih aku, sedih sembarang larang.
0: Ya, Allah, inilah dampaknya. Apa yang dikatakan Mbak Didin tadi itu. Bagi orang-orang atas enak, Mbak Ami. Memang enak, karena dolar naik kita yang pakai impor dan kerjanya impor. Tapi bagaimana orang yang di bawah? Nah, inilah kesempatan bagi tengkulak-tengkulak yang nakal. Dia menaikkan harga, saya mau gue. Mau apa? Padahal instruksi dari pemerintah belum ada kenaikan harga. Dia punya alasan. Saya naik kendaraan pakai bensin. Kesana pakai bensin. Nah, ini alasannya dia di situ. Yang terdampak paling pertama itu orang di bawah, Mbak Ami. Kalau masalah rupiah. Itu aja, barangkali nanti ada yang lebih pintar dari Cak Kobar. Tapi jangan heran. Apa yang dikatakan orang-orang di atas itu sebetulnya salah. Apa yang dikatakan anak SD itu benar. Semuanya itu tergantung yang di atas. Kalau yang di atas kurang tepat dan kurang sasaran, yang di bawah jatuh bangun seperti lagu jatuh bangun aku mengejarmu Mbak Ami. Seperti itu Mbak Ami.
1: Iya Bang.
0: Yang di bawah jatuh bangun, kasihannya. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai jatuh bangun. Ya. Mari kita semangat. You know, setung, jangan sampai lemah.
1: Iya, Bang.
0: Yang penting no problem, tidak melanggar hukum. Matur ya, sembanun.
1: Sami-sami, Cak.
2: Loh, saiki lho. Saiki nek wong nyambut gawe misalnya kulit bangunan, bayarannya 100 ya. Ya boleh ngedom. Iya.
3: Saiki gak ono apa? Kulit bangunan 100, minimal 150
2: saya. 150. Iku lek tukang, piro?
3: Iku tukang.
2: Tukang. Ono ono wak pembantune tukang ku jenenge opo niku?
3: Ya
1: kuli.
2: Kuli.
1: Kuli.
3: Oke, iki ono Cak Andi sing wis masuk, yuk kita.
2: Halo,
1: lontong balap perempat.
4: Duh, kok gak nyambung? Si. Duh, kok aneh? Si, dulu. Pak Teni, si, kok telepon mana? Si, dulu. Duh, wis nyambung lo iki. Wah, iki ya wis. Wah, keselondol Pak Parno iki. Lontong balap.

0: sulape Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe ta ning ning ana ning Uul ning Bella
1: dalem Cak.
0: Sehat ya Ning ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Niki wau pun cair sedoyo kaya antuk lontong ngoten lho Ning.
2: Alhamdulillah ya meneh wis cair rek.
0: Pancene yo pokoke telaten ya yo panen to Ning.
2: Nggih.
0: Niki sing dibahas masalah nopo-nopo muda ngoten to.
1: Rupiah.
3: Karena rupiah
0: penyebabnya. Rupiah tukar dolar ngoten.
1: Nggih, statement niku.
0: Nggih, niku sakmangke niku rupiah hargane 1 rupiah terus dolare niku pinten 1700 pinten ngoten lho Ning?
1: Nggih.
0: Niki 760 pinten ngoten lho niki wau beritane Ning. Pancene nggih sing terdampak masalah dolar, masalah ngeten iki harga-harga niku wonten Indonesia. Niki kedele niki enten Indonesia niki mudun Ning. Mudun tekok truk.
1: Aduh.
3: Astaga, aku tiwas kate melok seneng ngono lho.
0: Niki nek enten nek kepengin tuku brambang sing regane bawang merah lho Ning Anel.
1: Nggih.
0: Niku nek enten PP legi niku

0: 50.000.
1: Sama, Cak Warno, di pasar sini pucang pacar keling juga sama.
0: Tapi enten malih sing regane niku per kilo 100.000 ning.
1: Lho kok nemen. Oh. Mengke.
0: Lah tumbase enten gene Papua mriko
1: iki. Aduh.
0: Niku wae beritane njing wau ngoten. Pokoknya informasi ki nek sering mirengaken berita bakale gak kesasar ngoten lho ning.
1: Nggih.
0: Sedoyo nggih kita nikmati, kita syukuri pancene nggih situasi kondisi kudu awake niki tetep berjuang. Terus aja kalah sebelum bertanding ning. Kudu apa-apa iku ya memang situasi kondisine sing kados ngeten niki ning. Nggih, awake dhewe iki tetep pinter-pinter meminit, menghemat dan menjaga kondisi awake dhewe niku ning.
1: Nggih.
0: Ngoten mawon niki pengetahuan kula namung sak monten niku wau
1: ning. Nggih, luar biasa Cak Warno.
0: Nggih, kula niki sadean nggih mboten kula undakne kok ning.
2: Mboten to, Cak.
0: Boten nggih. Rada dicilikne titik tapi harganya tetap ngoten mawon lho ning. Sing penting pinter menyiasati, terus pembeliku jangan sampai kecewa. Ngoten lho ning. Mosok dalangku kekurangan lakon lah gak mungkin. Nah, sampean tangkleti ning amin niku.
1: Nggih.
0: Nggih, ngoten mawon nih nggih, lontonge kula dume ning.
3: Nggih, monggo kangge sinten mawon lontonge.
0: Nggih, niki tangga kiambak niku mirengaken swantene ning amin niki cak wajib hadi ning.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, lajeng wonten Cak Wandi. Nggih. Cak Mulyono, Cak Toto. Nggih. Wonten ning Ii ning Dian. Wonten ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah, kagem ning Siti ning Ela, kagem sedua. Yo Bang Kobar niki wau nggih.
1: Nggih Bang Kobar.
0: Matur nuwun ning amin ning ana.
1: Injih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambure Cak Parno wis ana Bang Andi, Cak Andi.
2: Cak Andi. Ayo wis nyiron-nyiron dolong cepetan.
1: Iya. Halo.
2: Halo.
1: Duh.
2: Duh, apa maneh?
1: Iya apa iya, iki wis tak angkat lho. Kok bergetar-bergetar tok? Gimana dose ini teleponnya? Coba telepon lagi Cak Andi. Aku menunggu telepon Anda. Coba alon-alon asal kelakon. Tapi sing jelas ancen jare Cak Parno kan apa adewe iki kudu duwe banyak kan duwe akal, berarti duwe cara lah paling enggak ya apa menghadapi situasi iki. Oke iki Cak Andi wis masuk.
2: Halo lontong. Halo. Balap.
1: Halo.
4: Rompa balap.
1: Heh?
4: Rompat. Pancen nyoto.
1: Iya,
2: nyoto tenan.
4: Lawange mbok buka dadi mbok inep no maneh.
1: Lah iya gak ngerti lawang iki. Enggak tak dandakno ning tukang mana lah.
4: Kamu tahu kepalaku ini sudah menyundul di pintu. Dadak kon tutup mana pada bentuk.
1: Kecepet ah gulune.
4: Iya mak kerek. Oprek. Heeh. Lawan ngami.
2: Alhamdulillah.
4: Hai. Hai Bella.
2: Halo, Cak.
4: Ya hai Uul. Oh, cik namanya namburi cik, banteri.
1: Lah, itu suaranya Uul.
4: Nah, iya cik, banteri namburi.
1: Loh, pada limut itu suaranya mau iku, masalah.
4: Iya. Yuk ngobrolin masalah negara kita yuk.
1: Ayo.
4: Ya. Apa? Jadi yang pertama, secara pribadi saya ikut prihatin bahwa untuk saat ini ya, kita bilang untuk saat ini rupiah kita memang jatuh, benar-benar jatuh ya. Di dalam sejarah Indonesia ini adalah yang benar-benar yang terlemah ya. Karena kalau kita flashback di tahun 98, Krismon itu hanya 16.600. Dan sekarang menjadi 17.600.
1: Iya.
4: Satu hal yang menarik, di Krismon tahun 98 itu yang kita salut, Presiden Habibie itu mampu menekan menjadi 6.000. Jadi 16.600 menjadi 6.000 ini yang menurut saya luar biasa. Dan kita lihat perkembangan sekarang ini, kalau kita bicara masalah dolar, itu nggak bisa kita mengatakan bahwa kita lepas dari dolar, itu nggak bisa. Karena kita kalau bicara masalah dolar, kita kan bicara masalah ekonomi makro ya. Bahwa yang kita tahu bahwa dolar ini kan menjadi mata uang, salah satu mata uang terkuat di dunia, yang hampir semua negara itu memiliki apa, dalam tanda kutip, ketergantungan gitu loh. Kenapa? Karena memang dolar ini kan milik Amerika, ini kan menjadi primadona dalam tanda kutip itu kan, memang pertama kepastian hukum, terus yang kedua administrasi mereka menjadi terbaik sedunia, yang kedua seluruh aspek-aspek market itu kan menjadi sebuah tumpuan gitu loh. Jadi gampangannya ngomong cekak cingkrange, investor itu kan merasa aman. Nah sekarang solusinya apa kalau sudah seperti ini? Ya salah satunya pertama menurut saya ya mengikis semua kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu, seperti yang pernah saya bicarakan di sini kan, dari segala kebijakan yang barangkali masih bisa depending untuk supaya APBN ini gak megap-megap. Ya tadi itu program-program yang menurut saya mungkin bukan jelek ya. Jadi mempending itu bukan berarti program itu jelek, tapi barangkali belum tepat gitu loh. Jadi mungkin bisa depending dulu supaya apa? Melihat ya ini perkembangan ekonomi kita yang harus diakui megap-megap. Lah kalau yang dikatakan Bella tadi, ini bisa jadi salah satunya permainan misalnya perdagangan sebagainya, itu menurut saya tampaknya kecil banget. Karena kita harus kita tahu bahwa tiap tahun kan kita mengalami itu, kalau mau Lebaran, Natal dan sebagainya, itu kan juga harga kan naik. Tetapi dalam kasus semacam ini kan nggak bisa kita melihat dari kacamata itu gitu loh. Kita melihat dari kacamata global bahwa pertama memang kondisi Timur Tengah yang masih belum pasti, yang kedua memang ya itu tadi, kebutuhan ini kan mau gak mau kan kita, kalau kita ngomong soal uang desa gak kayak dolar, ya memang gak kayak dolar, tapi uang desa kan butuh mangan. Uang desa kan butuh kehidupan, yang mereka juga harus beli. Dan komoditi semua beli itu kan hampir semua kan datangnya ke Indonesia ini kan bayarannya kan dolar. Mau gak mau kan berdampak. Makanya saya menyesalkan statement pimpinan kita mengatakan uang desa gak pakai dolar, gak bisa pak. Bahasanya gak ngono pak, keliru. Mana sampe gak bisa bicara ekonomi market mana, ekonomi makro mana. Nah itu loh, ya menurut saya salah satunya ya tadi, pertahankan investor, jangan sampai investor ini juga akhirnya melayu wake, itu menjadi bahaya. Kenapa? Karena kalau investor itu masih ada di negara kita, itu paling tidak mereka masih punya kepastian hukum, aman gitu loh. Iya kan, kalau investor saja sudah mulai mencolot, dia menarik investasinya dari negara kita, wah wassalam. Jadi menurut saya pertama yang penting kepastian hukum di negara ini harus benar-benar mereka aman, yang kedua mereka menanamkan sahamnya itu aman, efek aman ya, walaupun dengan kondisi yang seperti ini paling enggak teman-teman amat gitu. Ingat loh, sudah 17.600 loh. Dan itu menurut aku terendah yang kita pernah alami. Tahun 2008 yang Krismon aja 16.000 sekian itu cuma 4 mabit kok. Nah itu lah. tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi yo, ya ini fakta. Kalau kita bicara masalah ekonomi, ini fakta bahwa ya wis tinggal kita banyak berdoa supaya apa ya orang-orang yang di atas sana yang kita percaya mereka orang pintar-pintar bisa membuat apa ya mensiasati mereka. Saya yakin nggak mereka tahu harus berbuat bagaimana itu. Yang kedua, kurangi deh statement-statement yang meresahkan masyarakat bahwa karena masyarakat bahwa ini yang mohon maaf kan nggak pintar-pintar amat untuk belajar seperti itu, ditambah mana statement itu kan ya menjadi gelo gitu loh. Ya kan, ini yang menurut saya karena akhir-akhir ini kan di TikTok dan itu kan pakai pateng cemliwer gitu. Komen-komen yang menurut aku gak perlu lah. Jadi mau gak mau ya, ya ya selain kita berharap di konflik di Timur Tengah selesai supaya ada kejelasan apa status politik geopolitiknya jelas, yang kedua ya siapa carani memangkas tadi itu bisa di 4C lah gitu lah. Di 4C supaya ya, ya kita di supaya APBN ini gak megap-megap. Andai kata terjadi anu kan masih bisa tercover. Gitu. Tapi memang jujur wah rekor ya. Tahun 2026 ini rekor, semoga cepat selesai. Itu pun ya sebetulnya tembus 17.700 sebetulnya. Tapi masih ada intervensi dari Bank Indonesia menjadi produk mudun 100. Dan ingat loh kalau kita bicara masalah apa namanya dolar 100 itu menjadi apa ya berharga banget. Kalau kita bilang 100 saya oh nggak bisa, 100 itu berharga banget. Makanya kalau walaupun turun 100 karena ada intervensi dari Bank Indonesia itu menurut saya sudah lumayan. Jadi pada pendengar semuanya perempat, ayo sama-sama dungo, semoga-moga kak nemen-nemen kan gitu loh ya. Ya KB sih, ini ngomong masalah hidupan itu ya kita setakat sih. So, ya. Tapi kan kita bicara masalah apa namanya ekonomi makro yang mau tidak mau Indonesia terlibat di situ. Nah kalau kita bicara masalah ekonomi makro kan semua negara ini kan terlibat. Yang banyak negara-negara yang berdampak juga, ya. Mata uangnya juga melemah, tetapi tidak separah Indonesia. Saya lupa Singapura itu biro kemarin tuh di Malaysia juga berapa lupa. Tapi Indonesia, wow keren. Ya, saya berharap yang nangkring-nangkring di atas sana, pintar-pintar, ayo re, ayo. Bekerja, ayo. Ojo, enak-enak. Tak no rakyatmu loh. Yeah. Yang di bawah itu berdampak banget. Yang seniman ini, kating ngonggano job-joban, balik. Tarifnya katimu, enggak, isim bayar, pegawai-pegawai. Yeah, yeah. Angel. Mereka, gini lah. Kalau nggak nanggap itu mereka juga punya acara, acaranya nggak rame. Tapi misalnya nih seniman nih kata diregani murah, yo sakno, kata dunggano mereka nggak mampu. Sulit, ini sama-sama sulit. Jangan sampai ya kembali lagi ke 98, karena 98 kan memang ya hampir semua ya, dan ditambah lagi no kerusuhan kan waktu itu. Ya gelekat cuman kalau kita kan no kerusuhan gitu aja kan. Di apa tahun ini kan gak ada kerusuhan, parahnya kan di tahun 2008 kan itu karena plus-plus istilahnya kan plus-plus. Nanti kita kan gak ono, alhamdulillah tidak ada, cuman bagaimanapun tidak ada kerusuhan. Ingat 17.600 sudah nangkring itu menurut saya dah ibaratnya lampu udah tiu. Aja sampai anu lah. Sekali lagi berharap semoga Indonesia lepas dari apa namanya kalau begini bisa semakin mudun-mudun 15 ngono wis apisan. 15 14 wis apik. Syukur-syukur 10.000 walaupun halaya apa ayalan. Angel nek 10.000. 15 wis apik lah. Makasih anak Nengami, Bella, Uul. Selamat bertugas di luar RI setelah ini are-are. Semoga ilmu yang kalian dapatkan di perempat bisa bermanfaat.
1: Amin.
4: Bisa berkontribusi di negara kita ini yang belum baik-baik aja. Ibaratnya sih gigi gak jelas. Oke Neng, Ami kita aja lontongnya tak kayak KPL lah.
1: Siap.
4: Ayo sama-sama prihatin ya. Siap. Dan apa-apa.
1: Bye. Oke. Ya wes Neng Ami, kita jeda dulu sebentar ya Neng Ami ya. Kita dengerin lagu dulu sebelum kita masuk ke sesi telepon berikutnya. Okay.

0: ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki? Wah, arek enom.
1: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggarai ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: Yuk balik mana yuk ngobrol-ngobrol. Hei, iki ono sing telepon ta iki? 5446261 utawa halo.
1: Halo.
2: Halo, Sugeng Enjing Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya Pancen nyoto.
0: Nyoto.
1: Nyoto tenang.
0: Alhamdulillah.
2: Santriku sregep rek ya Allah.
0: Kayak seneng nge. Mari mam pecul lah iki.
2: Ndak belum.
0: Kurung sarapan.
2: Ana ning Ami.
0: Iya. Iya.
2: Ning Bella.
1: Ngene.
0: Gigi dia tuh tak. Berarti lah gak mangan pecel, mangan kroto iki koyo.
2: Belum sarapan ning saya minum kopi sama makan kue.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Yo yo apa ning ngene iki tentang rupiah ngene iki ning.
2: Kaya apa ya apa wis disyukuri ae wayahe mundak ya mundak gitu.
3: Disyukuri ya wis.
2: Rambang sawang.
3: Wis tetep sabar.
2: Lombok mundak ning siti melok seneng soalnya petani itu sorong ngopeni.
0: Iya lek duwe mlebu nang petani ne.
2: Lek ade anjlok-anjlok ro murah sakno ning ana jarno wis.
0: Nih, tonton nalo guyu mana? Ngomong sak kalimat guyu, ngomong sak kalimat guyu. Kata wedi aku iki koyo.
2: Guyu, guyu itu sehat. Kalau enggak ikan guyu ya benar. Sehat gitu.
3: Iya benar, Ning.
2: Guyu itu berkah, enggak usah ngasih apa-apa, guyu aja berkah gitu. Tanya oneng Iin,
3: ning Iin. Iya, di mana nangis?
0: Oh iya benar.
2: Lek telepon jangan nangis, nanti penyiarnya juga nangis.
3: Betul, ya nangis.
2: Saya ndak mau bahas. It tadi wis dijawab Mas Andi, siksofon lengkap wis.
3: Oh iya.
2: Pokoknya nanti saya diputerno lagu ya.
0: Pasti tersepona.
2: Patok, patok la elo.
3: Oh, kan sing ana. Patok.
0: Hah?
3: Suruku-suruku patok.
0: Apa itu judulnya?
3: Ya seru-seru patok.
2: Bukan terpesona kemarin sudah.
0: Oh. Seluku-seluku.
3: Seluku-seluku patok.
0: Oh, Kak masih seru.
3: Ketroi ya mau yang solo ke mana?
0: Oh, Kak kata krungu aku cerita sih iki krungu recording simmer. Sopo sing nyanyi?
2: Laki kok sing nyanyi? Api-api itu.
0: Oh iya iya iya iya iya. Iki ono sing wedok, ono sing lanang.
2: Buat Umi Kustia sama Abah Marioto sehat selalu.
3: Oke.
2: Ning Iin,
3: Ning
2: Ella, Ning Rahma.
3: Oke.
2: Sutia, Pusu Gito, Ning Sutia, Ning Sutira. Terus Bu Haja Suarni, Bu Haja Suratno. Pak Wandi, Pak Tarno, Pak Mulyono, Pak Toto. Wes ke semuanya aja.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak, nanti lagunya tak tunggu, ke?
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ning, ente yo lonto balape dadakno?
3: Iya. Heeh. Wis ngono mang Mbak Ana, is tentang rupiah kemang.
1: Ya semoga ada titik terangnya lah ya Ning ya.
0: Iyalah pokoknya adewe iki lho istilahnya kudu pinter-pinter mengolah, mengatur, memanage segala sesuatunya agar tidak jaran kate lokure HP-ku agar tidak kehabisan sandang pangan papan
1: ngono ya. Betul.
0: Kan adek ki urip mek ndolek iku tok to sakjane ya. Uripe. Ya gak sih ono
3: mana. Sehat, pokoke wis.
0: Sehat.
3: Ya wis ning ana wis aku tak nyun pamit ya.
0: Oke, siap.
3: Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Caning Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Tulungagung intensif mendampingi seorang siswa kelas 5 SD sing diduga terpapar paham radikalisme liwat aktivitas game online dan interaksi di media sosial. Kepala UPT Dinas KBP3A Tulungagung Dwi Yanuarti nyampe no kasus iki wis terdeteksi ket akhir tahun 2020. Saat cekiku pihake ngelakono pendampingan psikologi secara berkala terhadap anak maupun orang tua siswa gawe mencegah paparan sing luwe adoh.

Kabar liane cane pengusaha asal Pacitan CM atau Citra Margareta ngaku wis ngekei pinjaman uang kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko pas ngelakoni pelaksanaan Pilkada Ponorogo Jawa Timur. Menurute hubungan dengan Sugiri hanya sebatas utang piutang dan gak ono kaitane ambek proyek maupun pengurusan jabatan nang pemerintahan. Citra ngaku transaksi pinjaman iki dilakokno melalui adik Sugiri yaiku Eli Widodo dengan perantara mantan pejabat nang lingkungan Pemkab Pacitan. Janing iku moyore woro-woro jam 09.00 isu iki aku Anuriangga ketemu mana nang woro-woro jam 10.00 isu.

0: Saning saiki waya ya digeser nang acara selanjutnya yaiku dialog kesehatan teng Tanjung Perak pagi bare narasumberi saking RSUD Karsa Husada Kota Batu nggih entening Alma Magfiratun I SGZ M Biomed Caning. Beliau sudah terhubung di line telepon. Kita langsung saja menyapa Ning Alma. Sugeng ejang Ning Alma. Halo Ning Alma. Sebentar. Iki kok gak krungu suara nih aku. Sugeng ejang Ning Alma. Halo. Oh inje, suaranya kecil sekali nggih.
1: Oh nggih, sudah terdengar suaranya?
0: Dengar tapi kayak apa ya, kecil banget gitu suaranya Ning. Nggih. Nggih. Siap. Oke, kita sambil telateni ya, sambil mungkin Ning Alma cari kira-kira supaya suaranya lebih keras ini gimana? Mungkin bisa jadi karena ininya ya, apa namanya, mic-nya mungkin ya. Terdengar Neng, cuma kecil banget gitu Neng. Atau Neng Alma pakai headset kah ini?
1: Enggak, ini sudah dilepas.
0: Oh, sudah dilepas. Terdengar tapi masih sama Neng. Inje.
1: Oh, masih sama.
0: Inje. Oke, saya coba ini. Oke. Nggih. Neng Alma, sambil ngobrol-ngobrol yuk Ning Alma soal tema kita pagi hari ini yaitu diet anti-inflamasi. Nggih. Masih Ning Alma, masih kecil suaranya.
1: Ya, masih kecil. Ini sudah maksimal volumenya
0: nggih. Nggih, ya pun enggak apa-apa, kita telateni mawon Ning Alma.
1: Nggih.
0: Nggih. Nah, kita ngomongin soal diet anti-inflamasi untuk autoimun nggih Ning Alma.
1: Nggih, betul.
0: Mm-hmm. Nggih, mungkin bisa Ning Alma sampaikan terlebih dahulu latar belakang kenapa pada pagi hari ini kita ngomongin soal diet anti-inflamasi untuk autoimun.
1: Nggih, nah betul, karena sekarang ini lumayan banyak nggih masyarakat yang menderita autoimun, karena autoimun itu banyak sekali jenisnya. Jadi dengan adanya faktor genetik, terus didukung dengan gaya hidup masyarakat sekarang yang mobilitasnya tinggi dan banyak stres, itu sekarang banyak di autoimun itu.
0: Inje Ning Alma. Nah, ngomongin soal autoimun nih Ning Alma. Mungkin kita dari autoimunnya dulu. Apa itu autoimun Ning Alma?
1: Nah, jadi penyakit autoimun ini adalah sekelompok gangguan. Jadi dia sekelompok gejala. Nah, dia ini penyebabnya adalah kan kalau sistem imun kita taunya sistem tubuh kita untuk melawan virus atau melawan bakteri penyakit seperti itu ya. Nah, ini sistem imunnya ada semacam error atau gagal yang harusnya dia melawan virus atau bakteri yang masuk dari luar, tapi dia malah menyerang sistem yang ada di tubuh kita sendiri. Jadi menyerang dirinya sendiri. Jadi ini nanti ada berbagai macam gangguan. Jadi ada yang gangguannya spesifik di organ tubuh, diabetes mellitus itu ada yang karena autoimun disebut diabetes mellitus tipe 1. Lalu ada yang nanti dia sistem imunnya gangguannya di seluruh tubuh karena dia menyebar lewat pembuluh darah. Contohnya pada penyakit lupus mungkin yang banyak orang tahu seperti itu.
0: Oke. Nah, selanjutnya Ning Alma, kalau begitu yang namanya autoimun perlu perlakuan khusus ya, termasuk untuk pola makannya dan lain sebagainya. Nah, untuk pola makannya sendiri yang dimaksud dengan diet anti-inflamasi ini apa Ning Alma?
1: Nah, jadi ada yang namanya diet anti-inflamasi ini untuk kondisi autoimun. Kan autoimun ini penyebabnya itu tadi ya, sistem imunnya

0: mengalami kegagalan. Dia ada banyak faktor. Faktor utamanya karena faktor genetik, tapi didukung karena pola hidup kita, pola makan, dan pola stres, dia itu jadi berkembang, menimbulkan berbagai gejala. Nah, kalau diet antiinflamasi ini adalah diet yang untuk menyeimbangkan fungsi sistem imun sehingga kondisi penyakit autoimun itu dapat terkontrol. Jadi gejalanya minimal dan juga orang yang mengalami autoimun bisa beraktivitas secara normal, bisa beraktivitas sehari-hari seperti itu.
1: Oke. Nah, seberapa besar Ding pengaruhnya dengan diet penderita autoimun dengan melakukan diet antiinflamasi ini dengan tidak gitu. Maksudnya kalau mereka tidak melakukan diet antiinflamasi seperti apa? Kalau melakukan diet antiinflamasi hasilnya seperti apa?
0: Nah, ini Ning Ane, banyak sekali ya penelitiannya bahwa memang ada efek nyata dari diet antiinflamasi untuk mengurangi gejala kondisi autoimun. Kan tadi saya ada menyebutkan ya, diabetes mellitus tipe 1, terus lupus, terus ada juga namanya rheumatoid arthritis, biasanya disebut dengan radang sendi. Nah, ini ada banyak penelitian yang menunjukkan kalau dia menerapkan diet antiinflamasi itu gejala nyeri sendinya berkurang. Lalu juga bisa dibuktikan dari berbagai nilai laboratorium, biasanya penanda autoimun itu dari laboratorium inflamasi. Nah, kalau dengan penerapan diet antiinflamasi ini penandanya berkurang, terus gejalanya juga berkurang seperti itu. Nah, ini banyak sekali dari makanan-makanan lokal juga yang memiliki efek antiinflamasi yang mungkin tidak kita sadari. Apa yang kita makan sehari-hari ini ada yang memicu inflamasi dan ada yang dia bisa menurunkan inflamasi.
1: Oke, nah untuk diet antiinflamasi sendiri itu programnya seperti apa, Ning?
0: Untuk diet antiinflamasi itu biasanya tidak hanya mengandalkan dari satu bahan makanan ya, karena kan kita konsumsi sehari-hari juga tidak dari satu jenis bahan makanan. Ada banyak komponen makanan antiinflamasi. Nah, yang pertama ini dari buah dan sayuran. Kan kita tahu sendiri kalau buah dan sayur itu banyak vitamin, mineral, sumber serat. Nah, ini memberikan efek antiinflamasi. Lalu juga dari biji-bijian atau kacang-kacangan. Terus dari ikan, itu juga banyak mengandung omega 3 untuk antiinflamasi. Untuk kacang-kacangan juga bisa. Lalu ada makanan fermentasi seperti di Indonesia. Ini kan produk unggulan makanan fermentasi sudah menjadi makanan nasional, itu adalah tempe. Jadi dikombinasikan berbagai bahan makanan yang diterapkan ke pola makan sehari-hari, nanti itu akan menimbulkan efek antiinflamasi. Ini banyak sekali contohnya juga di bahan makanan lokal. Seperti itu, Ning Ane.
1: Oke, nah untuk pengolahannya sendiri apakah ada metode khusus yang digunakan Ning supaya hasil bahan-bahan yang dibutuhkan tadi itu untuk diet antiinflamasi bisa bekerja secara optimal untuk penderita autoimun?
0: Nah, iya betul, kadang kita tidak menyadari bahwa cara pengolahan makanan itu juga berpengaruh nanti ke kandungan zat gizi dan juga efeknya nanti zat gizinya ke dalam tubuh. Jadi memang proses pengolahan yang paling menimbulkan inflamasi itu adalah digoreng dengan minyak yang banyak atau biasanya kita mengenalnya dengan metode deep frying seperti itu. Jadi bahan makanan yang tadinya dia memiliki efek antiinflamasi, misalnya ikan atau tempe, kalau digoreng dengan deep frying nanti untuk efek antiinflamasinya berkurang karena ada kandungan lemak jenuh, yaitu lemak yang dipanaskan dalam suhu tinggi dalam beberapa waktu yang lama itu akan memberikan efek inflamasi. Nah, untuk makanan, cara pengolahan makanan yang lebih dianjurkan untuk memberikan efek antiinflamasi itu dengan proses pemanasan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Seperti contohnya ditumis. Ditumis itu kan suhunya nggak terlalu tinggi, terus penggunaan minyaknya juga sedikit. Jadi itu masih bisa memberikan efek antiinflamasi. Selain itu, kadang metode ini dianggap cara memasak yang jadul, kayak dipotok, dipepes, terus mungkin dikukus, diasem-asem, kan mungkin dianggap sebagai pola makan zaman dulu ya, dan tidak kekinian. Padahal dengan proses pemasakan yang seperti itu justru kandungan gizi makanan lebih terjaga, dan efek inflamasinya nanti itu dapat, seperti itu.
1: Oke, jadi memang dibutuhkan pengolahan khusus ya untuk memaksimalkan manfaat dari bahan-bahan tersebut, Nining?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya. Sepengalaman Ning Alma sendiri, apakah enten apa nggih kendala gitu Ning selama penyakit apa penderita penyakit autoimun ini melakukan diet antiinflamasi, mungkin ada kendala dari faktor eksternal dan juga internal mungkin?
0: Nah itu memang banyak sekali ya faktornya. Yang pertama, kadang biasanya pasien itu, kalau ini kadang konteksnya di rumah sakit ya, pasien itu kurang memiliki support system untuk mendukung bagaimana nanti pola makannya waktu di rumah. Kalau misalnya waktu masih di rumah sakit, oke, nanti makannya bagus dengan bahan makanan yang bergizi, terus proses pengolahan makanannya juga terkontrol, jadi masih data labnya, terus ada perbaikan kondisi. Nah, nanti kadang waktu di rumah tidak memiliki support system, terus biasanya kondisinya juga agak menurun, nanti pola makannya akan berantakan lagi. Maksudnya kayak kadang makan apa saja yang seadanya di rumah, seperti itu. Terus juga memang kendalanya kadang pola makan ini kan harus diterapkan secara konsisten ya, untuk memberikan efek itu menurut penelitian adalah minimal 4-6 minggu. Jadi memang perlu diperlukan konsistensi, tidak hanya sekali makan terus langsung berefek, karena apa yang masuk ke tubuh kita itu perlu waktu untuk dicerna dan perlu waktu untuk bereaksi, seperti itu. Lalu biasanya kadang kalau misalnya pada masyarakat umum atau pada kondisi rawat jalan, biasanya banyak nih jajanan-jajanan yang menggoda. Karena banyak sekali makanan di sekitar kita yang tidak kita sadari itu memicu inflamasi. Contohnya tadi, berbagai makanan yang digoreng dengan minyak yang banyak, atau gorengan, kacang yang digoreng, kerupuk, itu jika dikonsumsi secara berlebihan, otomatis akan memicu inflamasi di dalam tubuh. Lalu juga yang tidak kita sadari biasanya adalah dari gula. Jadi biasanya banyak minuman kemasan yang mengandung gula, atau dari jajanan, kue-kue yang dijual di sekitar kita banyak mengandung gula. Nah itu jika konsumsinya kita tidak bisa mengontrol atau kurang bisa mengawasi, nah itu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang menderita autoimun, seperti itu.
1: Oke. Ning, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri mungkin Ning Alma tahu penderita autoimun itu banyak banget, seberapa banyak dan biasanya di daerah mana Ning yang paling banyak Ning?
0: Oke, nah ini kalau dari populasi autoimun ya, kadang disebutkan sekitar 10% masyarakat itu menderita autoimun. Berarti tanpa kita sadari, 1 dari 10 orang itu menderita autoimun. Seperti itu, karena autoimun itu seperti yang saya sebutkan tadi, tanda gejalanya ada yang spesifik organ dan ada yang gejalanya terlihat di seluruh tubuh. Kadang tanpa kita sadari, orang yang terlihat sehat-sehat saja atau baik-baik saja sebenarnya juga menderita autoimun. Untuk persebarannya, karena memang kondisi apa ya, alat pendeteksi atau alat tes itu masih banyak di kota besar, otomatis yang banyak dideteksi atau diketahui adalah di wilayah perkotaan besar. Tapi tidak menutup kemungkinan di berbagai daerah di Indonesia juga bisa jadi, karena populasi rata-rata penderita autoimun itu 10%, 1 dari 10. Jadi bisa saja tidak terdeteksi. Tapi mayoritas yang terdeteksi di wilayah kota besar, karena itu tadi sudah banyak tes yang lengkap, terus juga ada faktor lingkungan yang mempengaruhi di daerah kota besar, seperti faktor gaya hidup, kehidupan yang cepat, terus faktor stres pekerjaan, terus paparan berbagai makanan kekinian yang tanpa kita sadari itu menimbulkan inflamasi. Jadi itu, Neng Ane.
1: Oke. Nah, penyebab dari penyakit autoimun sendiri belum diketahui ya, Neng ya?
0: Nggih, betul sekali. Disebutkan kalau penyebabnya memang ada faktor utama dari genetik. Tapi faktor utama dari genetik itu sendiri, dia tidak akan muncul menjadi gejala yang signifikan atau gejala yang parah kalau misalnya gaya hidupnya terkontrol. Jadi biasanya dia muncul menjadi gejala karena ada faktor genetik, terus ada pemicu lingkungan, seperti itu tadi, gaya hidup, terus misalnya dari pola makan sendiri, dari kondisi stres, stres fisik maupun psikologis, terus dari gaya hidup berolahraganya, karena cenderung masyarakat kita adalah sedentar atau kurang beraktivitas, terus juga kurang konsumsi sayur dan buah, jadi kurang antioksidan, jadi berbagai kombinasi faktor itu bisa muncul jadi gejala autoimun.
1: Wah, ini apa namanya, luar biasa sekali. Terus luar biasa penyakit ini kayak bikin deg-degan, was-was gitu ya. Karena kayaknya saya pernah punya cerita teman saya, teman SMP gitu, kena penyakit autoimun dan kayaknya kok nggak bisa sembuh gitu nih. Kayak dia akhirnya udah nggak ada umur juga sekarang gitu. Oke. Nah, Ning, untuk hal ini, penyakit apa, diet antiinflamasi ini sendiri berarti butuh dukungan juga dari orang-orang di sekitar ya, Ning. Maksudnya kan yang ngerti tentang ya gimana cara masaknya dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja itu kan orang-orang yang memang terlatih dan punya ilmunya. Kalau seumpama orangnya sendiri kurang bisa menerapkan itu di pasca dari perawatan rumah sakit gitu, di rumah gitu, gimana nih untuk mengantisipasi supaya makanannya sesuai dengan kaidahnya, sesuai aturannya, yaitu diet antiinflamasi. Apakah mungkin ada alternatif obat atau lainnya, atau ya wes pakai diet antiinflamasi itu, Ning?
0: Iya, jadi betul sekali, Ning Ana, tadi dari pengalaman temannya ya, memang berbagai penyakit autoimun itu bisa dikontrol kondisinya, tapi tidak bisa disembuhkan karena tadi ada faktor genetik kan yang akan tetap ada di tubuh kita ya, bagaimanapun gen akan menetap selamanya di tubuh kita, hanya bisa kondisinya terkontrol atau tidak terkontrol. Kalau kondisinya terkontrol, jadi bisa beraktivitas dengan normal. Kalau misalnya kondisinya tidak terkontrol, bisa tiba-tiba ngedrop, seperti itu ya. Nah, jadi memang memerlukan banyak pendukung untuk menerapkan diet inflamasi itu sendiri. Tapi faktor utamanya juga harus dari masyarakat atau pasien autoimun sendiri itu. Jadi harus memiliki mindset bahwa dengan kondisi pengobatan dan juga berbagai faktor lain yang bisa dikontrol, itu Insya Allah diusahakan bisa kondisinya stabil seperti itu. Memang tadi kalau misalnya di rumah sakit, kita pasti mengedukasi atau menjelaskan ke pasien itu, kita yang pertama harus ada pasiennya dan harus ada orang yang tinggal serumah dengan pasien itu. Jadi untuk pasiennya kita jelaskan nanti makanan apa yang dianjurkan, terus contoh menu makanan untuk sehari yang biasanya kita tanyakan, kita sesuaikan dengan kebiasaan pola makan pasien. Kalau misalnya tadi mungkin ada kendala nih, dia belum ada orang yang membantu untuk mengolahkan makanannya, bagaimana? Jadi kita alternatifkan kalau untuk makanan yang dibeli dari luar, yang bisa dibeli adalah makanan yang seperti ini. Misalnya kan biasanya banyak beli lauk di warung seperti itu. Jadi membeli lauknya adalah lauk-lauk yang tumisan, terus misalnya sayur sop, sayur bayam, terus untuk pengolahan ikannya adalah ikan yang dipepes atau misalnya diasem-asem, bukan ikan yang di deep fry atau digoreng sampai kering seperti itu. Jadi memang masih ada banyak faktor yang bisa diusahakan untuk mendukung pola hidup yang optimal. Selain itu, selain dari makanan, biasanya kita juga menyarankan untuk mengelola stres, lalu juga aktivitas fisik, terus juga pola tidur yang kadang masih diabaikan, dikiranya dengan minum obat saja, oh nanti bisa sembuh, bisa terkontrol, tapi padahal perlu diusahakan dari berbagai kombinasi gaya hidup ya. Jadi memang harus mengubah pola gaya hidup keseluruhan, dan juga kadang kita nggak menyadari nih banyak makanan lokal di sekitar kita yang memberikan efek antiinflamasi seperti itu, Ning Anu.
1: Nah, Ning, saya juga penasaran untuk penggunaan kayak garam, gula, MSG itu gimana nih? Apakah masih diperbolehkan atau diperbolehkan dengan ada batasan penggunaannya atau nggak boleh sama sekali atau ada bahan pengganti lainnya untuk itu?
0: Oh ya, untuk kita konsep makanan sehat dan diet antiinflamasi itu nggak harus yang strict banget, misal polosan, kukus-kukusan seperti itu ya. Jadi memang kita itu memerlukan natrium yang berasal dari garam atau bahan makanan. Tubuh kita masih memerlukan gula untuk kerja otak, untuk kerja otot gitu. Tubuh kita masih perlu minyak atau lemak untuk sumber energi seperti itu. Cuma konsep yang kita tanamkan ke masyarakat yang berusaha kita luruskan adalah sumbernya itu diutamakan dari bahan ikan atau ayam, daging dan lain-lain itu sudah memiliki kandungan alami natrium. Nah, untuk pengolahan itu masih boleh menggunakan gula, menggunakan garam, tapi dengan jumlah yang wajar. Nah, untuk penggunaan MSG sendiri ini masih itu ya, kita kadang kita sesuaikan lagi dengan misalnya pasiennya atau orangnya ada kondisi tekanan darah tinggi atau enggak. Berarti kalau ada tekanan darah tinggi, kita kombinasikan lagi dengan pembatasan garam. Kalau misalnya dengan pasien dengan tekanan darah yang normal, dengan bumbu gula garam, terus juga bisa diutamakan lagi bumbu dari rempah-rempah alami. Kadang kita enggak sadar bahwa rempah-rempah alami kita selain untuk menambah cita rasa masakan, itu juga mengandung komponen antiinflamasi. Untuk gula sendiri itu masih boleh dikonsumsi, itu kan kandungannya dari buah-buahan, itu memang mengandung gula sederhana seperti itulah. Terus kita juga makan nasi, terus makan kentang, itu juga memiliki kandungan gula atau karbohidrat. Untuk pemerintah sendiri itu menganjurkan memang ada pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Rumusnya adalah gula maksimal 4 sendok makan dalam sehari, itu sudah termasuk di pengolahan makanan dan minuman ya. Untuk garam itu pembatasannya adalah satu sendok teh per hari itu sudah termasuk untuk proses memasak total dalam sehari, dan untuk lemak batasnya adalah 5 sendok teh, atau kita biasanya menafsirkannya menjadi maksimal adalah 5 potong bahan makanan yang digoreng, seperti itu. Jadi penggunaan gula, garam, terus minyak itu memang masih diperbolehkan untuk proses pengolahan makanan.
1: Oke, Ning, sudah waktunya kasih konklusi nih, Ning. Monggo panjenengan saged maringi kesimpulan atau benang merahnya atau apa ya, garis besarnya. Iya, dari obrolan kita kali ini, Ning.
0: Iya, jadi memang diet antiinflamasi ini sangat penting ya untuk mengendalikan kondisi autoimun dan juga menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Ini sebenarnya enggak harus diterapkan oleh penderita autoimun saja, tapi juga bisa buat kita orang yang normal untuk mencegah kondisi autoimun yang bisa muncul. Siapa tahu kita ada ternyata mempunyai gen autoimun, tapi dengan pencegahan dari pola makan itu bisa terkendali dan gejalanya tidak muncul. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, terutama dari bahan makanan lokal. Yang pertama dari penggunaan rempah-rempah untuk memasak seperti kunyit, jahe, terus bawang putih itu bisa digunakan alternatif untuk meningkatkan cita rasa. Terus juga dari protein kita ada tempe, itu merupakan makanan fermentasi yang sangat kaya antioksidan untuk mencegah inflamasi. Lalu juga menggunakan bahan makanan lokal seperti ikan, ikan air tawar, ikan air laut yang segar, itu silakan dimakan untuk proses memberikan efek antiinflamasi. Lalu juga banyak sayur dan buah, kita harus memenuhi 3-4 porsi sayur setiap hari dan 2-3 porsi buah setiap hari. Lalu juga jangan lupa aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 menit sehari, dan juga pola tidur yang cukup 6-8 jam sehari. Jadi keseluruhan gaya hidupnya diterapkan untuk memberikan efek antiinflamasi untuk mengendalikan autoimun.
1: Injening, matur nuwun sangat Ning Alma sudah berkenan untuk jadi narasumber di acara Dialog Kesehatan Pro 4 RRI Surabaya. Sehat selalu, Ning. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini, nggih, Ning.
0: Nggih, sami-sami, Ning Ana. Terima kasih banyak atas kesempatannya.
1: Sami-sami, Ning. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Ning.
0: Nggih, amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.
1: Injih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Ning, Cak Ning kabeh, iku mau ya obrolane isu iki Cak Ning teng dialog kesehatan. Aku pamit dhisik Cak Ning. Mari ini bakalan ono Cak Chandra sing ngancani sampean. Anari yang gak pamit. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Kebaliannya Cak Ning, Kementerian Pertanian mastekno ketersediaan hewan kurban Idul Kurban tahun ini aman lan terkendali gawe menuhi kebutuhan masyarakat. Dirjen Peternakan lan Kesehatan Hewan Kementan Agung juga nyatakno ketersediaan hewan kurban tahun ini nyampe telung yuta 246.7790 ekor. Sementara kebutuhan diperkirakan 2.555.470 ekor. Jadi si ono surplus sekitar 8.500 hewan kurban. Cani kumoyo rek, woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning, ketemu mana Mbak Chandra dino iki ngancani peno wiwit jam 10 sampai mengko jam 3 sore caning yo. Saiki cara ngancani peno nok ning dicoro Tanjung Perak siang semakin sayang. Nggih, sing sayang-sayang monggo, sik sayang ora, lak sayang ya silakan masuk, silakan bergabung, silakan telepon yo. Oke, tak sapanya yang sudah bergabung sedari tadi sudah jatuh bangun nampaknya yo. Oke, ada siapa ya ini ya? Halo Tanjung Perak siang.
1: Tanjung Perak siang.
0: Semakin sayang lo ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Dian. Sehat kayak yo iki yo.
1: Alhamdulillah.
0: Seger. Segerdu.
1: Paling mari udian.
0: Oh iya ta. Oh iya nek kene ya tapi mek diluk ta udane.
1: Jam tenan mau.
0: Oh gak nek kene mek diluk tapi yo adem enak ya.
1: Masih agak gak terus ya udan terang udan tapi seger bulan.
0: Seger adem ya.
1: Iya.
0: Lagunya?
1: Tapi gunung versi keroncong kan enggak?
0: Caping gunung si caping gunung keroncong ya si oh ada oke siap salame
1: tangguh kuat biar wisin rumahnya Tanjung Perak siang semakin sayang tangguh tak tangga
0: ya
1: selamat petugas semoga sehat selalu
0: amin Allah mami
1: maturnuun disahkan dari pelan kita
0: siap
1: selalu dalam iman Allah Subhanahu Wataala semoga cepat mendapatkan keturunannya soleha
0: amin Allahumma
1: kalau
0: amin.
1: Pulang hati-hati
0: siap maturnuun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturnuun ning Dian lanjut ya cak ning yo ada siapa sih ki halo Tanjung Perak siang halo Tanjung Perak siang semakin sayang
2: semakin sayang
0: nge Cak Tommy nge ya. Ta halo ya.
2: Halo

0: Hah?
1: Bisa nyanyi enggak?
0: Dua cinta di hatimu.
1: Terus?
0: Salah cinta.

0: Buat cinta di hatimu.
1: Dari cintamu. Asik. Siap. Salami untuk siapa?
0: Salam buat Pak. Halo.
1: Ya, halo ya.
0: Salam buat Pak.
1: Halo. Sinyalnya jelek ini kayaknya nih. Halo?
2: Halo?
1: Ya, terputus-putus. Gepon, matur nuwun, Cak Tommy, nge?
2: Ya.
1: Oke, siap. Ditunggu dua cincinnya, nge?
2: Oke.
1: Oke, deh, ya. Oke, mohon maaf terputus-putus iki, ya kan? Tapi gak apa-apa, lagunya sudah tersebut. Dua cincin, siap, tak siap no ya. Oke, Gaining Dian sing sampun masuk tadi nih, tak lagu Caping Gunung Keroncong. Sik ning Tanjung Perak siang, kudune yo semakin sayang.

Ya jeneng dua lagu, kemudian dua cincin, tak putar balik lagu Caping Gunung juga sudah ya. Oke, dan masih ada waktu untuk memutarkan lagu-lagu Panyuwune Peno jeneng ya. Aku mau ngecek lagi lewat WA, apakah ada yang bergabung lewat WA. Oke, ada untuk sebentar ya. Wait. Oke. Sebentar untuk yang gabungan ini Cak Tommy lagi mengetik apakah ada yang mau disampaikan. Oke, okay, tapi Cak Ning sing pasti ini sampean iso kirim lewat WA ya untuk requestan lagunya, silakan. Soalnya si ono waktu, jadi kalau mau request monggo langsung dikirim lagunya.

0: Nggih Janing, sing pasti ini ada beberapa yang sudah request, termasuk Bunda Kustia minta request lagu Mahameru. Nggih, Mahameru versi keroncong. Boleh ya, yang akan siapkan. Tapi sing pasti nih Janing, aku yo ini ada sebuah laporan terkait dengan pembekalan yang diberikan untuk calon generasi berencana sing terdiri teko pemuda tingkat kelurahan lan kecamatan sekota Surabaya sing dilakono ning gedung Dharma Wanita Surabaya. Janing gawe informasi selebihe iki tak kayak kesempatan gawe Cak Wahyu Chan kayak informasi ini. Monggo Cak Wahyu.
1: Halo.
0: Nggih Cak Wahyu, monggo silakan laporannya.
1: Oh nggih, okay. Cassandra, saiki aku ada di Gedung Wanita Surabaya. Saiki ana para calon generasi berencana atau jentre sing dikei pembekalan barek sejumlah sektor barek beberapa narasumber diantaranya kayak BNN dan ada beberapa pembekalan lainnya. Margane maring ini bakal dipilih duta generasi berencana sehingga akhirnya di final berakhir dengan pemilihan siapa sih bakal dari duta dari generasi berencana. Duta calon duta generasi berencana iki dhewe ya dimeloki ambek sekitar 100 saya kata lu perwakilan soko kelurahan di mana ono 2 yaitu lanang ambek wedok mari ngono teko kecamatan pun juga ada dari perwakilan kecamatan yaitu ada 2 setiap kecamatan yang nantinya akan diadu dan juga akan terpilih untuk menjadi beberapa kelompok untuk duta generasi berencana. Dan sekarang pun juga masih berlangsung caning, masih berlangsung pembekalan mengenai informasi-informasi apa-apa yang bakalan pun disampaikan di masyarakat, utamanya di konco-konco sebaya. Jadi generasi berencana saya diharapno iso memberikan dampak yang gede kanggo arek-arek Kutha Surabaya khususnya untuk gawe wujudne sing jenenge generasi emas 2045 sing juga dadi salah siji gebrakan ataupun juga dadi salah siji goal sing diharapno ambek pemerintah mengenai generasi emas 2045 sing ana di Indonesia khususnya di Kota Surabaya. Nah, saiki caning aku wis kambe ning Alvina salah siji duta generasi berencana Kota Surabaya sing iso bakal jelasno secara singkat ya apa sih kegiatan dino iki atau apa sing dadi hari ini di gedung Dharma Wanita iki di kawasan Ali Bogor. Nah, Alvina ini bisa. Oke, okay. Nek Alvina iki iso dijelasno, apa ae sing diagendakno dino iki kanggo para calon generasi berencana sediadakno ambek pemerintah Kota Surabaya iki.
2: Oke, tadi dina iki ku arek-arek remaja ing Surabaya khususnya perkelurahan lan kecamatan dikumpulke nang kene gawe peningkatan kapasitas mereka. Tentu nek kene entuk materi wakeh mulai teko BNN lan juga psikolog, BK3N dalam DP3 APPKB seperti itu.
1: Iki kok materi ini sing disampaikan iki bakal kok diterapkan ya apa mbak para calon generasi berencana iki.
2: Nah tentu karena arah-arah saiki ku ngurungono materi ini lantak kalau misalnya ono sesi Q&A engko teko materi sing mereka terima dino iki mereka kudu nyaluran di kanca-kancane mulai teko kelurahan dan kecamatane lan mereka entuk tugas gawe konten tentang materi dino iki.
1: Kok mekanismenya dari pemilihan duta generasi berencana iki ya apa skemane sampai engko iso terpilih jadi duta generasi berencana?
2: Pastinya ada dua beberapa tahap mulai teko tahap wawancara lah dino iki ki tahap capacity building dan jadi arek-arek iku dikumpulke gawe nerima materi ini sih baru soko iku mereka akan menghadapi beberapa tes mulai toko wawancara, genre motion, genre challenge, sampai engko grand final bulan Agustus. Engko di toko saka-saka penugasan mereka, lalu tes-tes mereka diakumulasi nilai, lalu akan diumumkan saat grand final. Nah, pas mari grand final engko bulan Agustus, baru engko mereka njabat selama setahun, nah, genre iki. Lan iso kesempatan gawe maju nak genre Jawa Timur.
1: Nah, ini kok tugasnya mereka selama setahun itu apa ya kira-kira?
2: Tugasnya pasti ini berdampak karena itu tujuannya ADW Anoe Duta Genre khususnya untuk menyukseskan program Quick Win BKKBN lan tentang memajukan remaja-remaja yang kecamatan lalu kota Surabaya iki. Kayak misalnya ini materi tentang kenakalan remaja, nabza, seks bebas, lalu juga peningkatan kapasitas remaja, life skill, dan ake-ake mana.
1: Selamat malam, tuh Neng Alvina untuk kesempatannya. Jani kumang wawancara singkat ku ambil Neng Alvina salah si duta generasi berencana Kota Surabaya. Sehingga paling ini bakalan purna tugasnya. Terus paling ini bakal dilanjutke kalian kocok-kocok sing saiki melok pembekalan di gedung Dharma Wanita iki. Demikian untuk laporannya balik naik studio Caca Andra.
0: Matur nuwun Cak Wahyu laporane saking Gedung Dharma Wanita Surabaya.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Nggih janin gomahameru nggih sampun keluar suaranya insyaallah nggih. Oke, tak sapa maneh sing gabungan, ada siapa ini? Halo. Halo. Halo, halo, halo Tanjung Perak siang.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang.
0: Sayang ya yang ya.
1: Selamat siang Cak Toto.
0: Selamat siang Cak Toto.
1: Sehat sampean.
0: Sehat Cak, alhamdulillah Cak.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat sampean yo sehat ya.
1: Wah, alhamdulillah sehat. Walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya. Dengar lagu apa ini?
1: Ati nyanyi apa enggak?
0: Yo nyanyi yo ta.
1: Aduh ponku.
0: Yo
1: ora kaya bebas ya.
0: Kuy.
1: Is hati yang terluka wae.
0: Yo.
1: Dan ku cari jalan yang sunyi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu. Sampai hebat,
0: baik-baik
1: kita waring ini.
0: Oke deh, siap pokoknya hati tenang, tentram dan terkendali. Oke?
1: Ya.
0: Baik,
1: waternuan ya Cak Toto. Kak Chandra matur suwun, selalu sehat, akhir rezeki ini, tetap semangat. Tandalin dengan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Godak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan kira-kira ada lagu Hati Yang Terluka Banyuwangi Cak Toto.

Jane Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak mbarek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat.

Nyanda keberlian Cak Ning, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah siji nerbitno surat edaran tahun 2021 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ning Kutha Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno, surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing melbu ning Surabaya kudu menuhi persyaratan kesehatan. Cak Ning kumayorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Sakni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda. Tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

Janing kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya gagalno keberangkatan 18 calon jemaah haji non prosedural utawa ilegal. Moduse kate berwisata ning Malaysia sampai kerja ning Arab Saudi janing yo. Di Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya Agus Winarto ngomong tindakan iki merupakan wujud komitmen pihake gawe Mas Tekno kelancaran pelayanan jemaah haji janing yo. Yo reguler tahun 2021. Belasan jemaah ilegal iku terdiri teko 8 wong lanang, 10 wong edok. Mereka berasal teko berbagai daerah di Indonesia yaitu Bangkalan, Sampang, Banjarmasin, Kuala Kapuas, Semarang, Gunung Kidul lan Pune. Para jemaah ilegal iki gawe modus gawe nglabuhi petugas. Mulai teko pura-pura berwisata ning Malaysia sampai ngaku balik kerja ning Arab Saudi gawe ikomah lan visa kerja. Sejumlah calon penumpang ngaku wis ngetokno dana sekitar 200 juta sampai 250 juta ning pihak tertentu. Biaya iku disebut digunakno gawe pengurusan tiket perjalanan, hotel, visa, tasreh sampai nusuk. Dalam pemeriksaan petugas terus turut nemokno seorang penumpang sing mlebu daftar subject of interest. Wong iki sadurunge ya sempat ditunda keberangkatane ning Bandara Soekarno-Hatta mergo dugaan kasus serupa. Imigrasi Surabaya menghimbau masyarakat ben gak tergiur tawaran haji non prosedural sing janjekno kemudahan mergo potensi nimbulno kerugian finansial, permasalahan hukum ning negara tujuan. Dan kesempatan si bodoh cak ning yo aku nyebutno sejak keberangkatan kloter siji ning 2 April 2016 sampai kloter 29 ning 17 Mei total 37.179 calon jemaah haji wis diberangkatno ning Arab Saudi melalui embarkasi Surabaya. Seluruh proses pemeriksaan dokumen perjalanan penerapan cap tanda tangan metu sampai clearance keberangkatan berjalan lancar dengan dukungan layanan Mekah Router dan koordinasi lintas instansi terkait.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Channing ta informasi no, kumandang azan duhur bakal dikumandang no jam 11:07. Monggo Channing kita sarang-sarang laksana no ibadah sholat duhur. Mugi pahalai sakit kita tampi saking Allah Subhanahu wa Ta'ala.

حي على الصلاة.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padhang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Cani ono sekitar 1100 selawe pelajar SD SMP lan SMA ning Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kuto. Siji tahun 2016 sing digelar 18 sampai 16 Mei 2016. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatano, peserta iki bakal bertanding ning 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuane ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau

Kabar lain ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak masyarakat gencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jari Kofifa dibutuhno kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Nek moyo rek woro-woro jam 12 sawan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Jakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Jane pemerintah Kota Surabaya nambah papat montor perpustakaan listrik gawe memperluas layanan literasi gratis. Mobil iki bakal beroperasi ning sekolah sampai lingkungan masyarakat secara gratis. Kepala Dinas Perpustakaan lan Kearsipan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, ngomongno penambahan armada iki merupakan kado teko hari jadi Kota Surabaya ke 733. Mobil perpustakaan keliling iki berbasis listrik, mengko bakal nyediakno ewonan koleksi buku, fasilitas dongeng, sampai sarana belajar interaktif gaya anak-anak utawa masyarakat umum secara gratis. Mobil listrik iki mengko memfasilitasi kegiatan literasi ning lingkungan masyarakat ya caning komunitas RT RW le acara literasi termasuk ning sekolah-sekolah. Papat motor perpustakaan listrik anyar iki bakal mulai beroperasi Mei 2016. Caning armada baru iki bakal ngelengkapi papat motor perpustakaan konvensional sing sadurunge wis diduweni Dispusip Surabaya.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Caning kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Timur terus memperkuat layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM gawe masyarakat. Layanan iki dadi ruang gawe warga gawe nyampe no persoalan sing berkaitan barek penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, lan penegakan hak asasi manusia. Melalui layanan iku caning masyarakat iso nglaporno dugaan pelanggaran HAM sing dialami, didelok utawa dierui. Aduan iso berkaitan barek berbagai persoalan, mulai teko hak atas pelayanan publik, hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak kelompok rentan, sampai persoalan liyane sing berdampak ning pemenuhan hak dasar warga. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur, Toar R.E. Mangaribi, nengkesto bahwa layanan pengaduan HAM iki merupakan wujud kehadiran negara dalam ngerungokno lan ngerespon persoalan masyarakat. Menurut Toar, pengaduan masyarakat iki dadi salah siji pintu penting gawe ndelok kondusi pemenuhan HAM ning daerah. Mergo iku setiap aduan gak mek dipandang sebagai laporan administratif, tapi yo sebagai sinyal onoe persoalan sing perlu ngentukno perhatian lan tindak lanjut.

0: pol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, iki apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Channing, saya kira jam rolas penjual seket limo, seket sangat menit tuan cina kita minta ngetakan siaran budaya Nusantara serangan kalian RRI Jakarta, kalian RRI Bandung, sugeng minta ngetakan.

0: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong Papua Setakaan Daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Hot FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Sepanjang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimbal, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perompak, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perompak ya, keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya, ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena abis makan mencabe nih Abang Po. Punten ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perompak Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo, Sampurasun.
1: Rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Ayatnya. Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu, Mas.
1: Adem terus juga sumeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Perompak Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah.
2: Dan megang pernah. Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih, Kang Beni?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska dan
3: Novi. Liska dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompak nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perompak Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Perompak Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping
1: Badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita Neng Lia.
3: Neng Lia.
2: Iya. Salam kenal juga. Salam kenal juga. Baik, Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
3: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Hatur nuhun juga.
3: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: semingguan yang lalu
3: ya, baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.

0: para bintang tamu sekolah lansia, baru ada band-band angklung juga, itu di luar itu ya. Jadi
1: di luar itu
0: peserta siswanya itu ada 3.600-an ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Baik. Mantap. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya
1: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara, tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman, luar biasa nih.
0: Okay. Tentunya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut seniman, ya Teh ya, karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
1: Iya.
0: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya, pengen tahu beres mau tampil. Nah, kita yang menyiapkan semuanya.
1: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
0: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
1: Satu
0: aja pasti kan punya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
1: Satu ensemble gitu ya. Iya.
0: Lebih enak terdengar yang mana?
1: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, yang banyak.
1: Oke.
0: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
1: Tidak ada istilah individu gitu yang
0: musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
3: bunyi
0: terus dari sampai bunyi terus atau re-nya bunyi terus, nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu, apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
1: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
0: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Pakai angklung ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
1: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
0: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
1: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
0: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
1: Baik.
0: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
1: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa.
0: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
1: Iya, bisa.
0: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan, mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
1: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Benar. Jadi PR ya.
3: Jadi nunggu-nungguan.
1: Menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu, pernah gitu atau sering justru
0: tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu

0: saya pernah tampil, tapi yeah. memang kendalanya gitu ya di sini karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya.
1: Yeah.
0: Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
1: okay.
0: ya. Mungkin sedikit mengurangi
1: baik.
0: Khidmatnya musik.
1: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Jazz Bambu?
0: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting okay. gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu.
1: Yeah.
0: Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
1: Yeah.
0: Gitu.
1: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
0: Amin. Masih terus berjuang ya.
1: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya. Dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
0: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
2: bermain. Oh, wah, saking cintanya sama angklung ya.
0: Iya. Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
2: Wah.
0: Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah aduh atau sepuh mah
1: iya sudah sudah sepuh mah sudah diam saja di rumah gitu.
0: Nah, yang lagi viral sekarang bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
2: Iya betul.
3: Bener iya. Tahu aja ya.
1: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
2: Apa tetap mati otak gitu ya?
1: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
0: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
1: Ini PR banget ya.
0: Cepet ingat, tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat,
1: lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau ya tampil dengan
2: lansia? Mau tampil gimana itu?
1: Dari latihannya ke ekstra Bang Jo katanya.
2: Wah.
0: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap. Terus adik-adik kita cuma basi dadah, mama di sini.
1: Teliska, Novi dan juga Bang Jo ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita?
2: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh. Iya.
1: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
4: Siang.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
2: Wah,
4: Surakarta.
2: Mbak Oma di Surakarta.
1: Apa kabarnya? Sehat? Baik ya, sehat.
4: Pertanyaan aja ya.
2: Boleh, silakan.
3: Silakan.
4: itu sudah terkenal, sudah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu di Bandung, jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu?
2: Oke. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
1: Sekolahnya, Omo ya.
2: Baik. Iya.
4: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih Mbak Oma.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
2: Boleh satu lagi.
1: Halo, Kang Beni. Selamat siang. Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
4: Ya,
2: Cikgu Ria. Iya, silakan Cikgu. Langsung Cikgu.
4: Siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
2: Iya, silakan Cikgu, langsung Cikgu. Ya,
4: ini ada Kang Damu ya panggilnya ya.
1: Aku Beni.
4: Sampai ya.
1: Sampes.
4: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampuras. Nah, ini tim kreatif KIS Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu Bang. Nanti main angklungnya di, nanti sih pentas tapi di sekolah dulu.
1: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
4: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Apa nih, siapa namanya, Rizka sama Amok?
1: Teliska ya, sama Tenovin.
4: Ini kan ini di festival angklung ada di Bandung ya.
1: Betul.
4: Angklung sedunia di Gedung Sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, jadi seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
1: Iya, betul.
4: Kita sebuah lagu ya.
0: Iya, iya.
4: Seperti apa filosofi angklung?
1: Oh, filosofinya.
2: Oke.
4: Yang gotong royong dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
1: Baik.
4: Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
0: Betul.
4: Representative list of the intangible.
0: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
1: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
4: Gimana kalau ucapnya salah, mohon dimaafkan ya.
0: Baik.
4: Dirakit jadi barang.
1: Cakep.
4: Dengan kurang sarakan.
1: Cakep.
4: Mere ajek inajen luhur.
0: Cakep.
4: Nusantara nu luhur.
0: Yeah,
1: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
0: Iya.
4: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian Tio.
0: Iya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Cikgu. Silakan direspon dulu.
1: Langsung saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama.
2: Direspon dulu aja Kang.
1: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
2: Boleh.
0: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung?
1: Iya.
0: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah.
1: Jadi
0: bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok.
2: Mulok lokal
0: ya. Wajib, tapi mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib. Diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
1: sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk nih ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah,
3: diajarkan gitu sejak ya, dini ya.
0: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima, sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
1: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya tambahkan yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
0: Dari Tangerang.
1: Tangerang juga sama ya.
0: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI.
1: Keren.
0: RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
1: Baik, terbukti ya.
0: Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
1: Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol
1: sudah disampaikan ya.
0: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia, NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis,
1: punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya,
0: tapi dari Bhinneka Tunggal
1: Ika. Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
0: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
2: Bisa ya.
1: Praktis langsung bisa nih Bang Jo.
0: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
1: Iya betul.
0: Bisa.
1: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
0: Bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
1: Siap boleh.
0: Nanti kalau main-main ke sini kita main angklung bareng.
1: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang
1: Beni. Boleh, silakan Bang Jo.
2: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
3: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
2: tadi
3: ya.
2: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya, Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
3: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
2: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
3: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
2: penambahan aja nih. Apa namanya? Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu. Mangga.
1: Oke. Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
2: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon boleh, kita angkat.
1: Kita coba terima lagi.
2: Boleh.
1: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
5: Siang, Rampok.
1: Waduh.
2: Pun.
1: Waalaikumsalam.
0: So, hai.
1: Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
5: Wawai.
1: Wah, sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
5: Siapa Jakarta dulu lah.
1: Oh boleh, oh, silakan. Boleh di Pun.
2: Ya Pun. Ya Pun. Enggak kedengeran ini, putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
5: Oh, ya udah. Suara.
1: Ya, silakan Bang Edo.
5: Teteh-teteh yang cantik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget ini.
1: Iya.
5: Makanya angklung itu yang paling terdekat kalau di apa kan musik-musik ini banyak ya teh.
1: Yeah.
5: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu teh yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu teh? Okay.
1: Kolaborasi ya.
5: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada teh dari luar-luar sana gitu teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
1: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat ada kolaborasi antara ada alat musiknya ada atau mungkin musisi dari luar negeri gitu teh? Mm-mm. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
5: Ya begitu aja.
1: Baik.
2: Oke, okay, terima kasih Bang Edo.
1: Terima kasih Bang Edo. Terima kasih. Pun,
2: ya pun ya,
1: jauh-jauh. Ya. Oke, okay. Tadi ada 3 pertanyaan, 2 yeah. pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
0: Tadi teh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
2: Iya, betul.
0: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh. Angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
1: Bisa masuk ya.
0: Bisa okay. masuk. Hmm. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda.
1: Oke. Okay.
0: Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Hmm. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan.
1: Hmm. Ya? Nah,
0: kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
1: Oh, pentatonis itu ya, ya.
0: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
1: Ah, itu ternyata ada artinya.
3: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
1: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
2: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
0: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu.
1: Oh,
0: artinya okay. kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
1: Bisa masuk ya,
0: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya
6: ada yang lagi hits yang disatuin sama musik DJ.
0: DJ ada.
1: DJ.
0: Iya, lagi hits banget itu. Kita DJ musik angklung pertama aja, bukan maksudnya kalau pertama-tama pokoknya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
1: Oh iya. Betul.
0: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas tapi bisa ke semuanya angklung sebagai pemersatu gitu.
1: Kayak tabrakan secara harmoni lagu
0: Iya,
1: berubah ya teh ya.
0: Iya.
1: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
0: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya gitu
1: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
0: Sentuhan ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ kemudian di musik-musik kalau musik tradisional udah jelas ya di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya
1: baik. Atau
0: ininya sudah banyak musik angklung itu digunakan.
1: Baik. Ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk.
2: Boleh.
1: Kita coba
0: alhamdulillah.
1: Langsung tanya ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo, di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
0: Itu ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kita bilang kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang hip-hop, kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada. Ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang menghususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
1: Gitu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
0: Amin.
1: Seorang musisi dan band ya.
0: Iya, karena angklung ini bisa kita punya slogan ya. Kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
1: Ngangkleng
3: apa tuh artinya?
0: Itu kita traveling. Ngangkleng ku angklung gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
1: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
0: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo ngangkleng ku angklung.
1: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
0: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuma ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu teh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
1: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
0: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik, Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
2: Iya,
1: betul. Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
2: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya?
3: Dulu ya.
2: Halo Prompa, assalamualaikum.
7: Prompa Suara Udaya Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat
2: siang. Cici Ayu, silakan langsung.
7: Ya, oke, Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
7: Ya, itu sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gemelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa harus angklung?
0: Betul ya. Kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
0: angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya. Mm-hmm.
3: Tapi salah satunya. Juga,
2: salah satunya.
0: Iya, salah satunya. Mm-hmm. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Mm-hmm. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Yeah. Ada gamelan juga, dan tidak mungkin, ya malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu. Mm-hmm.
1: Baik, ya. Jadi salah satu ya.
0: Satunya.
1: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Betul. Baik. Nah, ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
0: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi, ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Mm-mm. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
1: Jadi,
0: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
1: Gitu. Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
0: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
1: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung, tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
0: Musik-musik yang
1: kolaborasi
0: daerah lain.
1: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera kolaborasi.
0: Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
1: Iya, festival musik Nusantara.
3: Boleh juga tuh.
0: Boleh main-main buat kontak-kontak kita ada IG kita ada di Rimba Festival.
1: Baik.
0: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
1: berbagai musik. Teliska Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
0: banget malah
1: iya, tadi pemusik sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
0: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang main sasando pernah. Bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
1: Pamanukan
0: dari Karawang.
1: Oh Karawang.
0: Ada Kamojing juga. Kan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
1: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang, tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
2: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
1: Iya, warganya bener Bang Jo.
0: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
1: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
0: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung.
1: Oh gitu.
3: Oh gitu ya.
1: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
3: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
2: Okay, siap, ya, baik kalau gitu. Iya, terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi
3: lebih melek ya, terhadap kebudayaan yang ada
2: gitu, khususnya ya, alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi, terima kasih. Dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cane Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban ning wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak mbarek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lan pemeriksaan secara umum. Secara rutin cak ning yo harapane kondisi hewan ternak menuhi standar dan layak dikonsumsi.

Kabar ini Cak Ning, Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus ini merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi ini berdampak positif gaya ngembangno potensi perekonomian daerah. Cak Ning, aku mau yorek woro-woro jam 2 awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sing yute.

Jaring layanan cek kesehatan gratis saiki hadir ning klinik kesehatan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Setelah jalin kerjasama Mbak RSAL Dr. Sukantio Jaya Bus Penerbal, kerjasama iku ditandai Mbak penandatanganan nota kesepahaman MOU ning aula kantor imigrasi Surabaya, Jaraya Bypass Juanda kilometer 3 Sedati Sidoarjo Jawa Timur. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya Cakning yo Agus Winarto nyebut kerjasama iki di sebagai wujud nyoto pelaksanaan arahan pimpinan dalam memperkuat kegiatan bakti sosial gaya masyarakat. Program iki dadi bukti nyoto kehadiran negara melalui pelayanan kesehatan. Fokus awalnya adalah penyediaan layanan pengolahan dasar bagi masyarakat sekitar. Fasilitas kesehatan iki gak mek gawe warga sekitar, tapi yo isok dimanfaatno pemohon paspor sing lagi ngurus dokumen ning kantor imigrasi, bare isok langsung ngakses layanan medis lanjutan. Pelayanan kesehatan iki dibuka rutin ben dino Rebo bare Kemis jam 09.00 isuk secara gratis. Bare pembiayaan ditanggung bersama bare pihak imigrasi, bare RSAL Dr. Sukantio Yahya Puspanerbal setempat.

Biasane gunakno listrik karo banyu sak peruniai. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cane sampai sing ngrungokno Tanjung Perak siang dan cane sing ngancani peno kae ngrungokno lagu-lagu campur sari. Yo, ana beberapa list sing wis disiapno Mbak Chandra. Iki ana Lali Janjine, Ojo Dikondeli, ana Nurhana, Memani, ana Mane Kripik Telo Bohong. Wah, pastine akeh enak-enak yo lagune cane yo. Ning Tanjung Perak siang semakin sayang. Yo wis, Lali Janjine, Kandane alasan nih mangke. Oke, suara aku kok entek ya jane ya. Oke, ya wis tak ngono, kita dengarkan sama-sama iki lagu dari Niken Salindri, judulnya Lali Janjine.

Jadi wajib kita ngasanano ibadah sholat asyar soalnya sholat asyar kayak wilayah Surabaya lansak kiwa tengene.

0: yang mengawali, yang terakhir dan pada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandang.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Candi ngono sekitar 1100 selawi pelajar SD SMP lan SMA ning Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota siji tahun 2016 sing digelar 18 sampai 16 Mei 2016. Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding ning 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuannya ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Kabelane jane ono sekitar sewu ono kabelane Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa ngejak masyarakat ngencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jari Kofifa dibutuhno kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Jane kumayore woro-woro jam 3 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng santen saniki wajan kancane sampean sedaya ten goyan dangdut leko tenang ya. Bare wajan kok kancane sampean nganti jam 5 sore caning ya. Ora sapa sing gabungan ojo lali langsung di 5462162961 atau di 0896021 3 kali 968. Caning langsung ayo ana password ya ojo lali ya. Di goyan dangdut langsung jawab e leko tenang. Ngene ya sakniki ya. Langsung aja kita tak topo dhisik teleponnya ana sapa sing kate gabungan sakniki ya. Wis kedip-kedip kabeh soalé. Wis kedip-kedip cak ning ngopone ya iki. Wis kedip-kedip tombol iki ya kan tak terima dhisik ya goyang dangdut. Halo, goyang dangdut.
1: Ya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Leko. Halo. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ari di Samarinda.
0: Mas Ari di Samarinda. Oh, baru ya?
1: Ya.
0: Oke. Nah, kalau goyang dangdut jawabannya langsung leko tenan ngeten nggih. Ya?

0: terminus semuanya aja.
1: Oke. Oke, kalau gitu ada lagi. Oke, siap matur nuwun. Yuk lanjut Mali yuk. Anak siapa sih kata gabungan bangun. Kayak dangdut. Iya, Leko tenang. Suara radionya
2: di...
1: Suara radionya kecilkan dulu.
2: Leko tenang.
1: Suara radionya sudah dikecilkan.
2: Halo.
1: Oke. Oke, halo.
2: Tik bahasa, Mas.
1: Iya, iya dong.
2: Makanya Mas cicil nombok bojoku.
1: Iya, tadi kan belum. Gitu.
2: Lu kurang sian.
1: Enggak, sudah. Tadi kan sudah. Belum, sekarang sudah.
2: Sore Mas Wahyu wis mangan tak gurung.
1: Terus saya tas lagi turu ya. Bingung.
2: Kok perasaan ben Mas Wahyu on apa siaran kok Mas kita gudo ya?
1: Lah apa?
2: Aku request lagu, Mas.
1: Boleh. Apa itu
2: lagu? Lagu Kasih Sayang Teko Rita.
1: Kasih dan Sayang Rita. Oke, salam.
2: Spesial kayak Mas Wahyu. Salam kayak sak kabeh mulai A sampai Z.
1: Oke,
2: okay. Kanggo Mas Wahyu, matur nuwun lagune tak tunggu ya, Mas.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ngeten nggih. Awak dhewe lanjut meneh ya jane ya. Ada sapa sing kate gabungan iki ya, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Sore-sore ngene bareng Cak Wahyu Chan Leko tenan. Nah, sore penyiar kemari meliput ngene gedung opo iku mang langsung ditodong siaran.
1: Iya, aku sok langsung gemeter ngono sikin ku ya Allah.
3: Apa-apote. Aduhano cawai sehat, cawayo.
1: Amin.
3: Menghadapi karakter pendengar macam-macam model.
1: Iya. Gak tapi kalau sing mau sing pertama mangan kan aku rada bingung sih. Oke, kupingku
3: sing salah. Kalimantan itu kok Kalimantan sama Renda tadi ku mang pertama mang.
1: Sama Renda
3: berarti Kalimantan Timur.
1: Iya, kalti makanya rada gak nyantol aku mang. Saya tak jangkepno di sini waku.
3: Iya, gak Wahyu.
1: Astagfirullah.
3: Rikese undangan palsu ae Cak Wahyu.
1: Undangan palsu. Oke. Mari alamat palsu, langsung undangan palsu.
3: Alamat palsu, undangan palsu, alamat palsu.
1: Iya. Semene bojo-bojo palsu ae bahaya bojo palsu.
3: Ya, salam kanggo kabeh wae tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Cak Wahyu matur nuwun, selalu sehat. Akhir rezeki ini tetap semangat. Lantamin dengan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Gledak.
1: Gledak. Matur nuwun. Yuk lanjut yuk. Anak sapa maneh sing kate gabungan ambek Wahyu cari ya. Oke. Oke. Yuk goyang dangdut.
4: Leko. Tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Inje, waalaikumsalam.
4: Sehat beres?
1: Pasti ini dong beres.
4: Semoga selalu sehat, selalu beres.
1: Iya, amin. Mangga. Ini lagi di mana nih?
4: Noma.
1: Ya, Noma. Iya, kamar saya.
4: Iya.
1: Pasti gak masak.
4: Masak
1: apa
4: on tuh? Air dulu. Oh. Perbu dulu no Mas Wahyu. Sing ganteng dhewe.
1: Baru Mas Ikeri. Oh, selak kaliren sampean.
4: Sampai me masa iku. Pokoke wis mari on air. Lanjut kok mari on air. Aku mau request lagu itu, Mas.
1: Apa itu?
4: Berakhir pula iku tuh komik di set iku.
1: Berakhir pula. Oh, kudu ya.
4: Tutu koyang nyalakan.

0: kan ngising gitu.
1: Oh iya. Enak lu soalnya. Sampai nyanyi utala. Kak kau nyanyi sih. Duh, kok sok guyu lu? Kok nyanyi malah guyu ya apa sih? Duh geke.
0: Apa ini sih? Kok cara nih gue gede? Kayak iku pada ambil uang ini nih. Masih penting sehat ya Mas Uyu.
1: Iya lah benar. Berakhir pula. Oke, siap. Salamnya Pak Kai sapa iki ning Mangguning.
0: Salame untuk Ning Rahma. Si, pas turun iku sapa? Camul lah. Tak totok apa Pak Camul.
1: Tak totok sampai jumpa.
0: Oh. Tak totok, Cak Wandi, Cak Askum. Terus Ning Nativa ujuk nelpon kok gantian iki. Neng Ella, kesemuanya aja tanpa terkecuali untuk Mas Wahyu. Oh Mas Wahyu, aku sepuro nih ya Dek Winginan iku yo.
1: Lah po.
0: Oh, iku mau sewon air iku. Mari ngono. On air, mari on air kok ambune gas iku rada iku.
1: Oh iya. Tapi gak apa-apa toh, ono ambu gas kono bahaya lho.
0: Alhamdulillah, mangkano mancal-mancal aku. Sepurane ya.
1: Iya.
0: Untuk Mas Wahyu sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap aja nih ya. Ya wis lagu langsung aja cari ya. Awak dia baru lagu-lagu saya mesti request. Acara ini di Pajate Promo Pat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Jading.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

yakni Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: berangkat.
1: Oke, rolling.
2: Bye bye.
1: Action.

0: Okey, Cane balik lagi ya, Cane ya. Balik mana ambil apa Yuca sing ngancani sampean tem goyang dangdut like kok tenang. Okey, yuk lanjut mana ambil apa Yuca Cane 0896021-3968 atau di 5462961. Ana sapa iki sing kate gabungan ambil aku? Tak sapa dise Cane goyang dangdut.
1: Like kok tenang. Balik kok balik no nang gak Can.
0: Boleh dibalik no boleh. Aja guyu sampean kabutan komis lho.
1: Kak Jan.
0: Dalem.
1: Bawayu iku pinange ku kembelasu ku enak nek sik banget iki.
0: Iya iya no, pone ono lawe kan.
1: Nyaman.
0: Nyaman ongku.
1: Tinggal kesing lebu aja.
0: Dalam
1: kencing lebu.
0: Iya iya dong.
1: Anu Mas tak cawah juga no kopi kasih gula.
0: Wah mantep.
1: Lu ngirim ya apa? Ya ora sih kirim gua di terno tengok kabel.
0: Walah, halah. Eh tapi keren juga itu ya kopi kasih gula ya enak loh. Penjagaan tuh.
1: Rasanya enak. Soalnya apa kopi gulanya ake itu rasanya hilang. Rasa pucuk sendok itu ake.
0: Oh wow, pucuk sendok jadi kak rasa langsung.
1: Soalnya cak cani ini kak belum gula. Apa mana pecel? Pantangan deh, ini pecel deh.
0: Enak loh.
1: Apa aku? Kayak saya melaku kok.
0: Iya asam urat bumbu pecel iku lho sing apik ternyata ada kacangnya aduh. Ya Allah
1: lagu ini aku njaluk iki kok suwe gak tau ketok gak tau distel
0: ah sing di
1: boneka cantik dari India yang gak boleh diganggu ono ya Dan
0: boneka cantik dari India boleh dilirik tak boleh di
1: pegang
0: bawa boleh boleh nih tak puterin lagunya ya
1: lagu ini mangono neng calama karo Kak Usen terus Pak Wandi Mbak Warno karo karo sopo karo Umi Erik terus Umi Ratno Umi Marioto Mali jenenge aku sopo sih iku terus ono Pak Joto sampe Glodak terus ono Cak Mudamu suwe nang ndi yo
0: Cak sempet kok kapan hari gabungan ambil aku
1: iya kan yang ikulan yang dutan lah kemis
0: terus sampe kemis
1: itu ya
0: iya kemis
1: kemis sampe gak ono kemis ini gue ambil
0: iya kemarin gak ono sih sing kemarin itu lagi jalan-jalan
1: iya harus preferensi. Terus sono Bang Kobar. Terus ning Mejuro ana Cak Slikin karo Mama Fikri. Terus ning Lulu Bumi Hamida. Bumi. Sopo sik tunggalane sak ning Salama ku sopo? Cak Bayu.
0: Tunggalane
1: ning Salama ku. Ning
0: Rahma. Oh,
1: wis mari mau.
0: Apa ya?
1: Itu lho kaya cukup lalu terus ada siapa? Apa Jainal yang ibu jahat terus ada mana nih Hafid ini biasanya pantun yang berdurung siapa? Cak Wahyu Cak Hafid ya?
0: Gak apalah kok, ada pantun medurannya barang yang meduh.
1: Dari sana
0: ini,
1: itu loh. Ini, Mas Anu, Kak Reza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke lanjut ya, ana sapa iki goyang dangdut. Lah kok keplorot. Oke lanjut mana goyang dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya Wahyu.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah kok lemes.
0: Iya, iki mang turune gak jangkep ya.
2: Oh iya. Orang olinya berarti. Kenal lagunya Mas ya.
0: Lagunya. Langsung tak tinggal turu ya apa coba. Ngantuk. Apa itu lagunya apa itu?
2: Lagunya.
0: Temenan iki aku ngantuk temenan iki warga guyonan
2: lagunya itu Juleha.
0: Aduh lagunya Juleha
2: Trio Menyala.
0: Yang mana?
2: Trio Menyala.
0: Trio Menyala ono ya. Oh
2: Mbak Salama, Ning Salama udah gabungan ya.
0: Ning Salama wes kak. Wes mati.
2: Lagunya udah diputer. Oh enggak, dia nelfon takutnya lagunya enggak diputer.
0: Loh, ya apa berarti enggak didengar dong Bang sekarang?
2: Tapi itu ngambek kalau enggak diputer itu.
0: Yalah.
2: Nanti kagak gabungan lagi.
0: Juleha Trio Menyala. Oke.
2: Kalau enggak ada ganti aja.
0: Ada, terus siapa kalau? Oh, no. Sabar talah. Aduh, ya, kah.
2: Ngantuk aku.
0: Ayo ngantuk ini masalahnya.
2: Ya. Ya udah salamnya ya. Salamnya ada barusan ada Pakku, ada Manali, juga ada Indian ini Timur. Gitu ya. Asik. Juga ada
0: Muntas putih kayak gini lo
2: Jan. Iya itu
0: putih itu loh. Cak sama yang ketiga, si ngantuk itu sajane aku tapi malah Chandra sing luwih ngantuk parah. Golek tas nang arepane mripati ora ketok ile piye jane. Allah Akbar. Untuk gak nang ngarepe petengku, entah bakal ketok kon ketutupan ambe lemakku kon.
2: Berarti kaki gede aja peteng wong.
0: Iyalah.
2: Wis berapa bulan itu?
0: Enggak berapa bulan sih.
2: Ya ini ngana ya Mas Chandra sama Mas Yu, terima kasih semoga selalu sehat. Kita pindah bun, kok masuk ya bun. Ayo bun masuk bun. Bunda udah minta udah gabungan ya.
0: Iya ada.
2: Kira aja gue ambil nonton.
0: Waalaikumsalam. Aduh kak, ini bukan berapa bulan, berapa tahun, karena hitungannya per tahun. Lanjut mana ya, ada siapa sih kata gabungan aku saat jadi keduturu keduturu. Ada siapa ya gabungan dari 0896021nya 3x968 ya. Bagaimana ada siapa iki? Ana Neng Tanti, halo. Ya apa kabar Neng? Request lagu The Gadis Manis Kalimantan. Ini Surabaya kalau nonton neng. Sampai nang Kalimantan kadoan neng. Oke lanjut ya, gue yang dangdut. Halo, gue yang dangdut.
3: Assalamualaikum, gue yang dangdut.
0: Iya.
3: Baik kok, tenang.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum, lagu Mayam, Mas Wahyu.
0: Maya.
3: Dari Muksin.
0: Muksin. Maya.
3: Ya.
0: Si. Oke, salamnya buat siapa nih, Ibu?
3: Buat semuanya aja, Mas Wahyu.
0: Oke.
3: Buat Mas Wahyu, makasih ya.
0: Sami-sami, sehat selalu, Ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dulu lucu deh orang-orang itu ya kan. Ada kriteria-kriteria orang gitu ya Cak Ne ya. Dan semua orang di perempat itu lucu-lucu untuk saya ya. Lanjut lagi ya Cak Ne, iku mang wis ana 3 ya, wis ana 3 ya sing wis gabungan. Ana siji maneh tak terima dhisik. Ana sapa iki? Yuk goyang dangdut.
4: Sugeng santen goyang dangdut Eko tenang.
0: Inggih, sugeng santen.
4: Beres.
0: Beres.
4: Alhamdulillah.
0: Ya ayu. Dalami.
4: Mancur mari diputer.
0: Mancur dorong.
4: Dorong. Buta karena cinta.
0: Oke. Iki apa iki
4: busana lah. Salamnya buat salam kompakan tanpa terkecuali Mas Ayu kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah. Semoga sehat selalu, selalu sehat. Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa kabeh ya. Moga-moga perusahaan kabeh ya Cak Ne ya. Saya ini aku katanya muterno lagu-lagu yang di request di kesempatan ini ya Cak Ne di India Cak Ne pancet di Propapa Tele di Surabaya. Baru ini aku bakal lanjut mana yang ngancet disampaikan. Yuk mantap.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
2: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
1: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
2: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik, banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
1: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
2: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
3: Cak Ning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cak Ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya. Nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

0: Cak Ning. Sampeyan sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, lanjut mana ya Cak Ning ya? Bema Hicas ngajak sampai di Propapat RRI Surabaya Dek Goyang Dangdut Cak Ning. Oke, Dek Goyang Dangdut iki aku Dek sesi terakhir ya Cak Ning ya. Dek sesi terakhir iki sing pastine aku bakalan muter lagu-lagu sing wis di request lewat iki ya Cak Ning, lewat WhatsApp. Ana sapa sing kate gabungan tak sapa dhisik Cak Ning ya. Dewe WhatsAppe ana ning nanti mang ya, matur nuwun. Mari ngono no Cak Tommy. Cinderella maksudnya atau apa iki kok saya matur nuwun ya untuk semua yang sudah bergabung sebentar. Cinderella terus mari ngono. Hujan Eri Susan. Oke, Hujan Eri Susan. Oh yo wes aku ya enggak ya. Matur nuwun leko tenan. Cam Mariono di Telung Agung jalo lagu de sapa iki? Oh lagu bola ya, dangdut bola. Boleh lah gak salah tak ono sutra lo ya kan. Lagu ono sekot dikirian iki kayak ya. Tapi tengok tak gula aneh ya. Salam kanggo Pak Mulyono dan segala dan semuanya ya. Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukaji, lalala ye ye ye. Niin ya minta lagunya Gelandangan saking Roma Roma Irama Gudu Roma Biskuit ya. Produk dong. Salamnya buat semua yang semuanya sehat, penyari juga sehat. Amin. Ya Allah. Ya Ning, amin ya Ning ya. Kabeh-kabeh sehat. Ya kan, aja loro-loro ya. Soalnya loro saiki nge-BPJS ya. Aduh, ngomong-ngomong loro ponanku loro, saya astagfirullahalazim sakno lho ponanku iku. Teko nang omahku seneng-seneng marung lepar. Ya iya dong, suruh bersih sana, suruh bersih sini. Ya kamu sebagai om yang baik sekali untuk mengajarkan bagaimana kerasnya dunia ini. Ya kan, seperti lagunya Aroma Irama, Gelandangan.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean omah. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
4: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
3: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
4: Males aku, Bu.
3: Lho.
4: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
3: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
4: Ya wis, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
3: Nah, iya, Ndok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Janeng, saiki aku izin kudu pamit saking ruang dengar kesampaian KPN ya, di Koyang Dangdut iki. Matur suwun sing wis gabungan utawa wis ngancani aku Janeng di Koyang Dangdut dino iki. Ngeten nggih. Wis langono Janeng, aku akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ketemu maneh di Lenggang Surabaya ambek layang kangen Propapat RRI Surabaya.

Aning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

0: Caneng wae woro-woro, petugas kesehatan hewan di Kabupaten Banyuwangi Caneng mulai meriksa kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang kanggo mastene hewan ternak sing didol di masyarakat iki kondisine sehat ambek menuhi syarat kurban. Kepala Dinas Pertanian lan Pangan Kabupaten Banyuwangi Danang Hartanto iki nyatane lak dino iki akhirnya nganti 11 panggonan caning pedagang hewan ternak sing ono di kawasan Kutha Banyuwangi lan mayoritas hewan ternak sing diperiksa iki kambing lan domba. Yang ndak kabar liane caning pemerintah Kabupaten Madiun gelar pameran bursa kerja bekerja bursa kerja sing kerja bareng barek sejumlah perusahaan sing dadi upaya neken angka pengangguran terbuka di daerah iki caning sing saiki nyampe di kisaran 3,2% utawa 14.710 wong caning. Bupati Madiun Hari Wuryanto pas buka job fair 2016 di Pendopo Ronggo Jumeno Kabupaten Madiun nyatane lah ono target angka pengangguran terbuka di wilayah iki iso diteken nganti kisaran telung nganti 2% caning. Lan akhirnya swidak perusahaan yang terlibat di bursa kerja iki rinciannya 32 perusahaan hadir langsung di lokasi. Ono 18 perusahaan yang melok secara kegiatan secara daring. Lan kegiatan iki digelar ke tanggal 19 nganti tanggal 20 Mei 2016. Caning kumang woro-woro barewa yucan monggo ketemalin di woro-woro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakmendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ceneng ceneng ini mari kita awak dhewe bakal jeda meloki rangkaian adicara nuansa religi ya bareng kok enten kultum saking Bu Rahmatul Ummah bare judul membekali diri sebelum mati ceneng mari ngono dilanjutke kalian azan maghrib kanggo wilayah Surabaya saking wetengene jam 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Dadi aja ning ndi pancen di Propa Patere Surabaya suara budaya Surabaya.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar. Berapa saudara kita yang pada hari ini tidak bisa menikmati kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, dikarenakan mereka terbaring di rumah sakit. Ada lagi saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah mendahului kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Apabila Izrail datang memanggil, maka kita sebagai manusia tidak akan bisa mengajukan pengunduran diri ataupun memajukan satu menit pun. Apabila sudah tiba masanya Allah memanggil kita, tidak menunggu manusia itu untuk sakit. Karena orang yang mati tidak menunggu sakit. Banyak saudara-saudara kita yang sehat, mereka sudah dipanggil oleh Allah. Dan mati itu tidak menunggu untuk kaya. Karena banyak saudara-saudara kita yang miskin pun, mereka dipanggil oleh Allah. Dan mati itu pun tidak menunggu masa tua. Karena malaikat Izrail ketika mereka mencabut nyawa manusia, tidak pandang bulu. Apakah tua, muda, anak-anak, bayi sekalipun ataupun di dalam rahim, apabila sudah tiba saatnya, tiba azal yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mematikan kita dalam keadaan apapun. Pendengar rahimakumullah, kita sebagai manusia, sudahkah kita siap perbekalan untuk melaksanakan suatu perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang tanpa batas? Hanya kepada Allah lah kita berharap. Dunia ini hanyalah tempat kita bersinggah, sedangkan akhirat adalah alam keabadian. Perbekallah banyak iman dan takwa kepada Allah. Mulailah dari detik ini juga, perbaikilah diri kita menjadi pribadi yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Saya Rahmatul Ummah dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

yakni hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caneng waya-waro-waro, barek Wahyu Chan, sejumlah pekerja masang kerangka wesi Caneng pas pembangunan jembatan gantung perintis Garuda ndek kelurahan Celaket Kutha Malang Caneng. Pembangunan jembatan gantung iki dawane nganti 30 meter, barek ombone 1,2 meter sing lintasi Sungai Brantas. Barek wis nyampe progresi 70% lan dikerjakno TNI Angkatan Darat barek masyarakat sebagai bagian saka program pemerintah pusat kanggo nyepetne pemerataan infrastruktur. Gampang no akses penyeberangan, dukung mobilitas warga termasuk pelajar, serta barek nunjang layanan kesehatan, kalian aktivitas perekonomian masyarakat.

Caning nyandak kabar liane ana sekitar 1120 pelajar SD SMP lan SMA di Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kuto ya Popkot pertama tahun 2016 sing digelar 18 sampai 16 Mei 2016. Wali Kutha Mojokerto Ika Puspita Sari nyatane lah peserta iki bakal bertanding di 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe muncul lebih bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet nom sing secara berkelanjutan. Caning kumang woro-woro berewayu jan monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

Aning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus aning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane

0: pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sik ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.
2: Ya janing gak patah hati utawa gak lara ati piye ngono ya janing ya mergane ana kabar sing kurang enak nih janing yaiku petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya nyatet ana 10 jemaah haji asal Jawa Timur iki meninggal dunia di dino ke 17 operasional budalno haji 1447 Hijriah janing. Saka total iki janing songo jemaah iki meninggal di tanah suci, sementara siji jemaah iki meninggal dunia di dalam negeri Caning ya. Songo jemaah sing meninggal di Arab Saudi iki diantarane Kamaria Dul Tayyib usia 85 tahun Caning, Kloter 8 Pasuruan, Abdul Wahid 71 tahun Kloter 7 Pasuruan, Fajar Puja Sasmi 53 tahun Caning, Kloter 11 Kutha Malang, si Biatun Saji pitung puluh loro tahun janing kloter 33 Lamongan. Madengono Mustika Rajim usianya 75 kloter 47 Gresik, Suyono Reso 58 janing kloter 70 loro Jombang, Dumayah Gofur 77 tahun kloter 6 Pasuruan, Asra Sudam usianya 55 kloter 1 Probolinggo, ambek Tarni Talika Kastamun usianya 56 kloter 55 Sidoarjo Caning. Mari kita 1 jemaah yang meninggal di tanah air iki Tini Admin usianya 56 soko kloter 43 Kabupaten Gresik iki meninggal dunia mergane sakit jantung pas ngelakoni perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya Caning ya. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam Caning iki yo jelasne selain PPIH Embarkasi Surabaya yo nyatet yo ana ulasan jemaah sing terpaksa tertunda budale di Arab Saudi iki mergane kesehatan caning faktore nganti saiki yo anten 13 jemaah sing tasik tertahan di asrama haji. 10 jemaah haji iki loro caning, siji pendamping ambek loro jemaah kategori lain. Daftar jemaah sing ketunda di embarkasi iki ngliputi ana saka kloter Pamekasan mergo Bondowoso ambek Situ Bondo Caning, iki ana sisan saka Jember ya. Secara umum Caning keberangkatan embarkasi Surabaya iki wis di angka 83% ya saka total total rencana. Akhirnya 36.413 jemaah iki budal ambek petugas yang terbagi di 96 kloter iki wis budal di tanah suci per tanggal 17 Mei 2016 janing. Apa aku ngomong nglarani ati utawa nggarakno patah hati ya janing ya mergane kalau

0: apa jamaah haji sing meninggal ya jane ya pas nglaksanani ibadah iku gak mungkin jenazane digawa mulih ngono lho cakning ya. Gak mungkin digawa mulih cakning. Maksudnya gak mungkin digawa mulih ning Indonesia mana, pasti akan dimakamno ndek Arab Saudi kono ngono lho cakning ya. Ya moga-moga keluargane dikei apa ya ketabahan sing luar biasa lah saka Gusti Allah. Cak ning ya mergane kan iki yo nglakoni rukun Islam ya kan, nglakoni ibadah. Dadi apa-apa ya. Ya moga-moga iso ketrimo lah ya. Iso nompo ngono cak ning. Nah, sampean-sampean cak ning sing mungkin ana dulure sing budal kaji ya cak ning ya, yo padha-padha ndonga cak ning ya. Dulur-dulur awak-awak iki ben kuat, ben sehat terus ngeten ya, sampai mulih maneh nang Indonesia ngono jane ya, iso kumpul maneh mbek keluargane, iso abdino apa ya ilmu-ilmu ilmu nih lah ya cak nih ya, iso ngajari mungkin mari mulai kaji ya kan, apa mana ono istilahnya kaji mabrur ya kan, moga-moga iso mabrur ya abeh cak nih ya. Iku mang informasi mengenai jemaah haji cak nih sing saka Jawa Timur. Mari ini awak dia bakal jeda kanggo mimiti adzan isya kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene cak ning jam 08.34 menit waktu Indonesia Barat. Ojo neng ndi pancet pro 4 RRI Surabaya, Surabaya Surabaya. Oh jam bakal lanjut ngancani sampai cak ning nanti engko jam 8 bengi dadi pancet AND 96,8 FM AM 585 lan RRI digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah.

Jaring tasen de propapatar RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saiki aku pamit saka Lenggang Surabaya, bakal lanjut de layang kangen jaring. Dadi aja ning dindi pancet de propapatar RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Chan yang woro-woro bareng Wahyu Chan, Kementerian Perindustrian ngapresiasi produk tenun ikat Kediri sing dadi kerajinan khas saka kutha Kediri iki. Bareng dorong ben pengusaha makin kreatif nganti mampu ningkatne daya saing produke. Direktur Industri Kecil dan Menengah IKM Kimia Sandang dan Kerajinan Kemenperin Budi Setiawan nyatane lah produk tenun ikat Kediri iki luar biasa cantik. Pemerintah kudu ndorong terus ben produke makin berkembang barek pendampingan pengembangan desain. Nyandak kabar liane caning, personel Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Kepolisian Resor Situbondo ngetatne pengawasan barek lalu lintas hewan ternak sapi lan kambing antar pulau katene Idul Adha 1447 Hijriah. Satpol Airut ngetatne kedatangan ternak sapi caning kiriman saka Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep melalui Pelabuhan Kalbut Desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Kasat Pol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukamardiasa iki nyatane caning polisi meriksa kapal layar motor KLM Baroka Jaya muatane ternak sapi ambek kambing sing bersandar di Pelabuhan Kalbut lan petugas ngecek kelengkapan dokumene. Di kegiatan ini, petugas melakukan pemeriksaan mulai kelengkapan dokumen kapal, ambil surat keterangan kesehatan hewan SKKH Soko Badan Karantina Indonesia. Jani kumang woro-woro jam 7 sore bare Wahyu Chan, ketemu malin di woro-woro selanjutnya sesuk jam 6 isu. Salam budaya.

0: Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

sampean ngerungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Janeng di 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saya ini Wahyusen ngancanin di layang kangen ya. Sing pastine kangen tenan ya dan ya. Monggo sing kepinginane lagu-lagu campur sari. Nah, iki gede-gede campur sari ini penak-penak janeng ya. Sing pastine gending campur sari ini spesial dipersembahkan Propapat kanggo sampean ya. Laya-laya, ini ya caning ya. Mergane kan iki apa ya, mungkin sampean kayak kesel, ini caning dina Selasa, sesuk Rebu, tasik apa jenenge, tasik kerja malih. Yuk, monggo laya-laya dulu ya caning ya. Ambil Propapat RRI Surabaya. Tenang no disik caning, ojo gopo karepe dhewe. Balik titik normal.

0: Sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Duk, ajak mulai bengi-bengi yo. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
4: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
3: Loh, iya ta, Nduk? Acarane iku isine opo sih, Nduk?
4: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitar awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
3: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Ya wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Jadi mugi-mugi geding-geding Jawi campur sari ini ngancane sampean hambare leleh diluk ngeten nggih. Saiki wae aku pamit jane ya. Engko bakal kancane ambek Nelia nganti jam 12 bengi ngeten nggih lek tang jumbarak bengi. Nah, sesuk ketemu aku maneh jane tapi dalu ngeten nggih. Kayak jam 12 nganti jam 12 bengi. Ya wis lah ngono. Aku pamit matur sembarangan ya jane ya wis kancane aku ndek kesempatan dino iki. Mugi-mugi diparingi sehat terus ya Cak Neng ya, sampean kabeh. Ngaten nggih. Lah ngono aku pamit, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cak Neng, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Neng, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Saliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, lak beno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek penuh seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek penuh rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentingnya budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.
4: Jayaning ati polahmu digugu lan ditiru.
5: Hei bu, ibu iki lapo sih, kok puitis banget.
4: Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru.
5: Hei bu, sikta bu, ibu pengen gak moco geguritan di rumah nawang akeh?
4: Loh, emang iso?
5: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rumah nawai adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bentino Senin jam 8 luwe seprapat sampai jam 8:30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
4: Ya ampun, pingin banget geguritanku isok dirung ana wong akeh.
5: Iya, Bu. Yo, Bu, gak mek geguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak ning sampeyan sik bareng Marek Pro 4 RRI Surabaya. Masih Marek Akulia sing bakal ngajani tentang jeng perak malam sampe jam tutupi siaran. Sadaringe tak lanjut no nang dicara obrolan budaya cak ning. Saniki kita awak dhewe ngrungokno drama legenda Marek judul Bambang Durjono seri 6. Sugeng midhangetaken.
0: Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel lakon Bambang Durjono seri 6. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata Gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Kakang.
3: Iya.
2: Aku iki ya bingung lho Kakang. Lah anake dhewe iki sak ngertiku ya ora tahu duwe concongan. Kok moro-moro njaluk dirabekne.
3: Saiki ngene.
2: Kira-kira sapa lho Kakang?
3: Nek nok daerah kene kira-kira gak ana arek wedok sing gelem mbarek Bambang Durjono.
2: Koyoke sing ngono Kakang. Anake dhewe iki lak wis kondang iku jarene bocah nakal.
3: Iya.
2: Sok-sok gawe ontran-ontran ning kampung. Terus bocah wadon endi Kang sing arepe gelem karo anake dhewe? Ya ora ana lho.
3: Ngene kadar sih, aku eling. Nek awake dhewe nalika semono duwe kanca tunggal guru nok padhepokan Gunung Lima. Seto.
2: Sik-sik Kakang. Kae sapa Kakang?
3: Nagaraja.
2: Adi Nagaraja.
3: Iya.
2: Lho iya lho Kakang.
3: Mbok menawa awake dhewe iso bebisanan karo Nagaraja.
2: Ya iya malah seneng lho Kakang.
3: Lah kabar sing tak tampa nek Nagaraja kan duweni anak wedok.
2: Oh ngono to.
3: Iya.
2: Iya Kakang. Aku sarujuk Kakang nek ngono malahan.
3: Setuju.
2: Iya Kakang.
3: Nanging perkara iki aja ngomong dhisik karo Bambang Durjono.
2: Ngono Kakang.
3: Iya.
2: Oh.
3: Makane Bambang Durjono
2: kudu meneng-menengan dhisik.
3: Iya. Kudu manut mbare awake dhewe.
2: Oh ngono Kakang. Iya wis Kakang. Lek ngono lek awak dhewe bebesanan karo Adin Nagaraja. Yo sedulurane awak dhewe malah raket lho Kakang.
3: Sing tak gadang-gadang koyo ngono.
2: Iya Kakang.
3: Mas yo pun awake dhewe kan tau nunggal guru,
2: iyo,
3: nunggal wejangan.
2: Kakang.
3: Saura-urane. Nek Bambang Durjono iki dadi mantune Nagaraja. Sing jelas anake Nagaraja yo di wejang ilmu Jaya Kawijayan.
2: Heeh Kakang.
3: Mula apa sing kudune disiapno awake dhewe budal nang nggone Sabta Pratala.
2: Duh, ngono Kakang.
3: Iya
2: wis Kakang, tak siapno kabeh dinggo mangkat nang nggone Adi Nagaraja. Kira-kira sing pantes apa? Apa ya Kakang ya?
3: Heeh. Saiki ngene.
2: Iya.
3: Nek awake dhewe mlaku antarane guwa ngungkruman nang nggone Nagaraja iku aduh banget. Mula awake dhewe kudu numpak jaran mrono nyai.
2: Ngono Kakang. Ya wis lek ngono carane ya Kakang. Sing nyiapno aku tak kanggo sing digawa iki lho Kakang.
3: Ya nggawa sak perlune ae. Iki kan dhisik nakokne.
2: Oh, ngono Kakang.
3: Yen pancen awake dhewe iki engko ditampa, awake dhewe ya nelakno matur nuwun.
2: Heeh.
3: Nanging umpamane lamarane awake dhewe iki gak ditampa terus ya apa?
2: Lho Kakang, kaya ese nek gak ditampa ya aku sih kuciwa Kakang. Kaya ese aku sok ya dadi musuh.
3: Nek pancene gak dipercaya, niras pantes ngeter ilmune awake dhewe karo ilmune Nagarjo
2: ya. Kakang.
3: Wis tak siapno jarane ayo awake dhewe bebarengan nang gone Sabto Pratolo.
2: Iya, Kakang.
3: Iya, ayo Nyai.

0: Rai.
1: Nggih, Bapa. Nah, kula niki
0: aji gelang-gelang wis manjing nek sak juragamu.
1: Bapa, kalau wau pripun, Bapa? Sampun, Bapa.
0: Iya.
1: Nek kula matraktekno aji gelang-gelang niku.
0: Apik.
1: Tapi kadang-kadang kula niki nek munyer niku ngeblat ngiwo ngoten cek rada. Ya napa?
0: Ini kai aji gelang-gelang iki doyo kasihati podo karo aji joloranti.
1: Ngoten nggih.
0: Dadi nek mbok tamakne karo musuh dhewe ngeraket dhewe, ngeranti dhewe, musuh gak iso banyak dinti. Jadi sifate aji iki gak merjaya tapi
1: ngerangket
0: supaya nyerah lah iku.
1: Nggih.
0: Mulut sinarmu kan wadon. Ora tak wenehi aji sing isok merdayane wong. Nggih. Wis pokoke ngapokne wong lah. Kaya ngono kuwi.
1: Matur nuwun sanget nggih, Bapa.
0: Dadi gelang-gelang iku padha karo aji joloranti. Duh, sejak ada tamu.
1: Biung, enten tamu lho, Biung.
2: Oh iya, kita ada tamu.
0: Gua duduk aja duduk.
1: Nggih.
0: Majuk. Yung, yung aja tamu.
1: Monggo, Pinara.
0: Monggo.
1: Waduh, ini sopo, Biung. Mboten ngertos.
3: Kaget mesin.
0: Yung.
1: Loh.
0: Panggil ke, Yung?
2: Loh. Kakang Baran Jono ini.
3: Iya.
2: Loh, Janur Gunung, Kakang.
0: Kok? Aduh, ya.
3: Yo panjen wis pirang-pirang tahun awake dhewe gak tau ketemu.
0: Gak tau ketemu, Kang. Kok nyatane sampe yo sehat, seger waras koyo ngene.
3: Iya,
2: Kang. Iki Kang. Kang mbok kadarse.
0: Kang mbok kadarse.
1: Adikku nek kene yo opo kabare?
0: Yo seleh pengesumu, Mbak Yu. Aku karo
2: Kang
0: Bo. Kok gini padha arep. Lah kenal iki.
2: Iki
0: anakku iki.
2: Oh.
0: Dewi Kekayi.
1: Dewi Kekayi.
2: Nggih,
1: kenalan, Nduk.
2: Iya.
1: Nggih, sedulure karo ibumu ki.
0: Iki dulur tunggal Buguron, Nduk.
1: Oh nggih.
0: Rikala meguru nok nggone Liman Seto. Iki tunggal guru.
1: Oh ngoten. Dados menika paman kali bibi ngoten napa?
0: Bener, ya kena paman kena Pakde kena. Wong lucu kene kok. Pakde ngene Pakde.
1: Nggih, Pakde.
3: Mapan kebenaran no guruju. Nek awakmu duwe anak wedok. Soalnya aku duwe anak lanang.
0: Iya. Terus karep iki ya apa, Kang?
3: Ngiras pantes ngraketake seduluran. Ngelumpukake balung sing pepisahan. Aku kepengin ngelamar anakmu. Sopo jenenge mau?
0: Dewi Kekayi.
3: Dewi Kekayi bakal tak entukno anakku Bambang Durjono.
2: Cita Kang.
0: Yo.
2: Genduke kae sing ditari, sing di anu ya
0: apa? Lho, Kang. Ya apa, Nduk? Nek kapane aku karo Sinoko gini ki. Ya mesti sarujuk eling-eling awak dhek iki tinggal peguron sakmono lawase. Saiki nek isuk kumpul mana ya malah kebener Kang, tapi sing lakoni kan
2: nah iki
0: Dewi Kekayi.
2: Nduk.
1: Nggih, Bapa.
0: Ngene, tekane Ki Baran Jono iki. Iki ngarepne Dewi Kekayi dadi garwane. Putra nih, sing astronomis gitu mau, sini mau.
3: Bambang
0: Durjono.
1: Nah, Bopo, lah kulo niki dereng tepang, tiangi koyok nopo, terus pundi watek kemboten tepang lo.
0: Ya bengku lah dikenali tondo.
2: Anakku Bambang Durjono ku bocah ganteng.
1: Ganteng, Bopo, mengkirin Bopo.
0: Lo. Iki kan gak nyambung seduluran doh supaya iso lestari yang gini seduluran Kakang Baran Jono karo Bobi
2: Kang Yuki. Ya apa arek
0: wis ngene Kang
3: Nagara Jo
0: Kang Baran Jono ya apa Kang
3: tak delok anakmu durung iso nampa perkara iki
0: iya ngene Kang Baran Jono
3: aku gak terima
2: lho
3: nek pancen lamar aku iki ditolak tak susang bawono balik padepokan kene
0: ngene Kang ngene iki dhisik bocah kuwi kan si aleman, si arek, si durung ngerti ya. Ning aku wong tuane ya lho, lamaran sampean tak terima.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.
6: Ngejane sampean wis ngrungokno drama legenda balik judul Bambang Durjono seri 6. Samarine iki Cak Ning bakal melaju nang adicara obrolan budaya. Tentune bare narasumber ning asik kali Cak Aris, bare topik mahambek budi dharma. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, teko studio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning. Sakniki sampean nang perempat RRI Surabaya tena dicara obrolan budaya. Tentune di si Selasa 19 Mei 2016 iki barek topik Mahambek Budi Dharma, barek narasumber tentune sing sering datang ke sini, selalu datang ke sini niki Cak Ris. Tentune kali ning ase sugeng dalu.
3: Sugeng dalu ning Gria.
2: Sugeng dalu. Pripun niki kabare kabeh?
3: Alhamdulillah sehat, paringi seger waras.
2: Amin. Mugi-mugi sehat selalu.
3: Gue sehat awake sehat. Dompet.
2: Oh, aduh, iku sing paling penting Cak Ris ya. Sehat dompet sing digoleki. Nggih, dinten niki mbarek topik Mahambek Budi ya, Dharma nggih Cak Ris
3: nggih.
2: Nggih, bareng Ning Asi tentune. Mungkin saderenge lanjut ke topik Ning Asi bisa memperkenalkan diri.
3: Nggih, monggo Ning Asi memperkenalkan monggo diri dulu biar pendengar kita kenal.
2: Wah, bener.
4: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Rahayu, rahayu, rahayu. Kula Nyai Asih Surabaya sak menika dikenal Ning Asih.
3: Ning Asih.
4: Saking Surabaya.
3: Saking Surabaya, arek Surabaya.
2: Surabaya
3: nyel. Surabaya nyel ini. Daleme pundi ta Ning?
4: Kula Tandes.
3: Tandes ya tanggoku dhewe.
2: Oh, tibane tanggo dhewe. Yo.
3: Dadi aku nek budal rene ngono ya liwat daleme ning asih rene. Heeh.
2: Berarti budale bareng niki.
3: Ora. Ora.
2: Dhewe. Bene ya, iya kan.
3: Iya Ning, dadi bengi iki awake dhewe arep cerita. Bagaimana ning budaya Jawa iki ana sing diarani Budi Dharma. Dharma kuwi ngelakoni tumindak becik aweh pitulung marang lian ya to, pokoke berkegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.
2: Kuwi
3: ngono salah sijining budaya sing ana ning Jawa iki. Budi Dharma iki juga ana ning acara Jawa sing diharani Topong Rame ku mau.
2: Topong Rame
3: itu bertapa di keramaian.
2: Jadi
3: ana sing tapa kuwi ning pegunungan, tempat sepi gitu ya. Mendekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan cara semedi gitu ya. Ono sing diarani Topong Rame Budi Dharma iki mau aweh pitulungan marang wong akeh, aweh pitulungan marang sapa wae. Pitulungane ya macam-macam. Ono sing iso maringi tetombo, ono sing iso ndongak ning ngono barang. Yo ono sing terapi, umpamanya terapi. Terapi ki yo macam-macam. Ono sing modele medis, ono sing non medis ya toh. Ono sing pijet. Yo akeh pokoke ning. Jadi lah kuwi ning Jawa ki biyen diarani dukun. Diarani dukun. Lah dukun kuwi nek kanggone wong Jawa ki dudu kok sing uang ahli hal-hal negatif menora. Jadi dukun kui nek ning Jawa kui diarani orang yang ahli di bidangnya. Dadi yo ono sing ahli kesehatan mijet dukun bayi kui iso nulungi wong bayi. Ono dukun manten, nah wingi nane kae kae dukun manten kae. Ning lina kae ya to. Iso noto, iso upacarane wong manten, tradisine piye, temu manten iku sing ngatur ning lina kae. Kuwi jenenge dukun manten. ono maneh dukun pijet, pinter mijet, ya wong kesele, ya itu wong ngopo ngono kuwi jenenge kengser kadang. Gue ben diceritakno ning asih.
2: Oh, boleh niki.
3: Iya, saiki wis ndang ditakok sing akeh ben cerita akeh. Ning asih panjenengan ini kan salah satu orang yang melestarikan budaya Jawa, aweh pitulungan ning babagan kesehatan yo. Iku opo ae ning sing iso jenengan wenehi pitulungan atau ngekei pitulungan gawe dulur-dulur liyo iku opo ae ning? Rodok cedek lho ning itu. Nek ado ra krungu.
4: Nggih, nggih, nggih. Iya. Nggih sak menika nomor setunggale nggih terapi.
3: Terapi. Iya iya iya.
4: Nggih kepindhone nggih pitulung sing mboten anu sak menika kados non medis.
3: Oh.
4: Nggih konsultasi kagem tiyang sing rumah tangga.
3: Oh iya iya iya.
4: Das sebangsane ngoten-ngoten.
3: Yo jadi ada yang pertolongan sing kaitane karo medis karo kesehatan. Ono karo sing psikologi ya, konsultasi iya. Psikologi barang.
4: Okay.
3: Jadi umpamane lagi gegeran ngono kae.
2: Lagi tengkar-tengkar.
3: Tengkar-tengkar gitu ya. Karo kancane, karo dulure, karo bojone.
2: Keluargane.
3: Keluargane ini ngasih memberikan solusi-solusi. Nyeritake carane ngene ben gak gegeran. Umpamane ngono. Lah iki ning asih iki awe pitulungan ngene iki sejak kapan ning?
4: Turun temurun.
3: Oh.
4: Turun temurun.
3: Turun temurun Jee. Dari leluhurnya. Dadi wis suwe ya ning wis iso awe pitulungan ngene iki wis suwe ya ning.
4: Nggih, mulai alit kula sampun ningali almarhum ibu.
3: Oh.
2: Lama banget niki.
4: Nggih, terus ibu niku lek pitulung tiang napa wonten nggih sing non medis wonten kula dikengkeng jagi.
3: Oh.
2: Dari situlah ngoten belajar juga gitu.
4: Ndak ada rasa ingin belajar.
2: Oh, enggak ada.
4: Enggak ada karena saya tahu dampaknya. Setelah ngobati, setelah minulung orang itu ada dampaknya.
2: Napa niku?
4: Jadi itu yang bikin saya dulu tuh mak sudahlah berhenti. Kasian.
3: Iya iya iya. Oh, jadi mbaliki kadang ning ngawake dhewe malah.
2: Oh, niku dampake salah satunya.
3: Dampaknya. Ning sing saiki sering dolan ning daleme jenengan, minta pertolongan, iki sing akeh-akeh ngono lara apa sih ning?
4: Alhamdulillah sing mboten terdeteksi kalian dokter.
3: Oh.
2: Kaya to napa niku?
3: Nah, contone ngono apa?
4: Contone nggih. Kados lambung.
3: Oh,
4: yang sudah diponis lambung bertahun-tahun, sudah dapat pengobatan ya juga bertahun-tahun, tapi ndak kunjung sembuh malah tambah parah ke jantung, ke ginjal. Kayak gitu terus timbulnya ke vertigo.
2: Malah merantak kemana-mana.
4: Ya, terus ke punggung belakang seperti itu. Ternyata itu datang ke tempat saya, alhamdulillah mungkin dari pelantaran nggih. Bisa terdeteksi ternyata bukan lambung.
2: Ternyata napa niki?
4: Ya iku sing diarani wong Jawa kanker kesing keslempit.
2: Piye iku? Maksudnya?
4: Kayak perut turun. Kados brok, nggih turun brok.
3: Posisi bad.
4: Jadi rahim, kalau perempuan itu rahim itu turun. Jadi tempatnya bayi gitu nggih. Kalau untuk orang laki niku sing diarani napa nggih? Sing lek wong wedok kan
3: kanker,
4: lek wong lanang ngene iku turun berok.
3: Turun berok.
4: Bisa mengakibatkan nanti penyakit kalau untuk laki-laki yang bisa pipisnya
3: tersendat-tersendat darah.
4: Jadi darah.
2: Iya, iya.
4: Ngoten niku.
3: Itu terkadang memang tidak terdeteksi secara laboratorium.
4: Dan itu nanti di dokter tidak boleh dipijet. Seperti itu. Takutnya yang sudah parah mengakibatkan pendarahan. Seperti itu. Karena kalau dipijet takutnya ada penyempitan organ tubuh, usus apa sama apa yang berhubungan organ itu nanti katanya mengumpul.
3: Lah Ning AC memberikan solusi dengan apa ini?
4: Saya memberikan kepercayaan pada si pasien, enggak saya langsung tanganin dulu. Tapi tangannya beliau saya pegang, ini penyakitnya sampai di sini. Jadi kalau jenengan ini mau dibenerin, saya minta hasil rongsennya dulu.
3: Oh, jadi hasil medisnya tadi jenengan ya, deteksi juga.
4: Betul.
3: Koyo opo iki organe iki ngono.
4: Ya. Oh. Ngoten leres.
3: Iya, iya.
4: Jadi
3: ya,
4: nanti kalau hasil rongsennya baik-baik aja, gimana? Mau dibenerin apa enggak? Tapi sakit sebentar. Karena sudah bertahun-tahun. Gitu. Terus alhamdulillah beliaunya mau sembuh. Seperti itu.
2: Sakitnya iku cuma sebentar nih, Pak.
4: Iya, karena turunnya kan udah lama. Bukan tempatnya,
3: di tempatnya mesti enak loro nih.
4: Begitu. Bukan tempatnya tapi ditempatin. Setelah itu sudah merasakan longgar, ini kan pasti sudah masih ada kelonggaran nggih. Untuk mengembalikan pelonggaran ini pasti ada rasa nyeri. Seperti itu.
3: Iya, iya, iya, iya. Pancene kadang iku ya awake dhewe lara suwe dideteksi secara medis dari yura apa-apa gitu ya. Terus ana sing

0: di apa ya, dimanfaatkan oleh oknum-oknum.
1: Oh iya iya iya iya, ungu jari ini. Wih,
0: loro iya, nanti kasihan akhirnya kena tombok biaya banyak. Inilah inilah inilah iya, itu iya, kasihan. Iya, iya. Sudah susah tambah susah.
2: Sudah susah tambah susah. Nggih. Iki saderenge lanjut niki cerita Bu Setia
1: monggo. Oh, monggo Bu Setia. Wah, sugeng dalu, Bu.
2: Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, matur nuwun sanget jeng asik. Nggih. Kula badhe nyuwun serepan ingkang dipun ronsen menika bagian perut. Menawi secara medisipun naminipun napa semacam endoskopi apa yang dari apa napa niku lho, dubur itu yang difoto dari dubur menapa dos pundi ngeten. Soale kan ewet ngeten nggih. Napa semacam kados tiang hamil niku napa namine USG napa dos pundi, lajeng menawi kanker menika menapa wonten ingkang malah munjuk istilahe dados biasane menawi dados emah dados raosipun kados emah dados sesek kados jantung kados pulung ati dawipun munjuk. Lah menawi mudun dawuhipun semacam nggih menika turun berok biasane malah menawi estri menika malah langkung parah dadi selakangan itu sakit sekali biasane nggih kedah operasi. Lah menawi saged ditangani kula pitados sanget soale alitan kula rumiyin kata ingkang dipun tangani dukun bayi ngaten saged waras. Soale napa nggih tiang dusun rak berat kerja berat wonten sabe nutu jaman rumiyin rak nutu ngoten angkat-angkat berat kadang-kadang mboten mikir nek kekuatan niku mboten kathah, mboten ageng mboten, tapi kadang memaksakan diri. Tapi dipun toto istilahe ngoten saged waras ngoten. Lajeng gejala-gejalanipun ingkang pasti ngoten menika dos pundi menawi kanker ngoten. Kula raos kathah sanget nggih menawi kata. Secara medis kan wonten istilahe keluar apanya itu ya seperti selaputnya dari vagina ngaten. Lah menawi munjuk niku dos pundi nggih nggih pancen sukar dideteksi. Matur nuwun sanget mugi pikantuk pencerahan sugeng dalu.
1: Bu Setia. Nah ning iki sing ditakoni Bu Setia iki data sing teko medis rongsen ki sing piye gitu ya. Terus mari ngono iki muncul apa mudun ya. Ayo nih dijelasno nih ya.
0: Nggih. Niki kalau untuk yang terdeteksi di hasil rongsen, kalau muncul itu ndak terdeteksi. Oh. Sudah saya jelaskan tadi yang dideteksi ndak terdeteksi itu untuk sebagian kalau naik atau kanker atau kejepit. Yang terdeteksi itu nanti yang infeksi. Jadi kalau ada infeksi
1: luka ngono
0: ya. Nah, itu baru terdeteksi. Oh, ini lho lukanya. Seperti itu.
1: Anu lho, gak datane iki mengapa nih? Data USG apa rongsen bagian di ngono sing ditakoni Bu Setia.
0: Kados USG kan mangke enten hasil fotone ngeten. Nah, itu nanti yang dibawa. Terus kan penjelasannya di situ semuanya ada.
1: Iya, iki ngene-ngene no, data medis e ono.
0: Nggih, betul.
1: Oh, iku sing ditunjukno ning jenengan.
0: Mangke kalau untuk yang naik bagian lambung itu kan biasanya nanti timbulnya kan vertigo. Naiknya ke vertigo, panas dingin, atau kadang nggak ada yang gejala panas dingin, tapi kalau tiap hari-harinya meskipun panas dia merasa kedinginan, nggak ada panas ya ono pak. Seperti itu.
1: Terus sing modern mau ya apa nih?
0: Kalau turun itu bisa menjadi panas dingin.

0: Kalau tidur atau enggak tidur tuh kaki itu dingin banget. Nah, terus di punggung belakang sama di bagian ginjal itu nanti sakit. Seperti itu. Itu untuk ketahuan dini dari turun itu tadi. Seperti itu. Jadi harus ada, kalau memang sudah dibawa ke dokter loh nggih. Kalau sudah dibawa ke dokter, sudah lama terus enggak terdeteksi, harus ada hasil itu dulu baru datang ke tempat saya.
1: Hasil ronsen niku mau.
0: Iya, nanti saya penanganannya lebih pasti gitu. Oh, ini enggak ini. Oh, berarti saya berani ini seperti itu.
2: Berarti jenengan juga butuh data-data itu.
0: Iya, betul.
2: Jadi orang yang geluam priyan, oh ini enggak wani.
0: Enggak berani.
1: Enggak langsung ngoten ngene ini.
0: Iya, enggak berani. Karena itu juga sudah amanah dari almarhum seperti itu.
2: Terus ngono ku gejalane apa sih ning?
0: Angkat-angkat berat bisa. Terus lek wong wedok kan ya wis banyak aktivitasnya sehingga kelihatan kayak cuci baju apa riwariwi kayak gitu.
2: Kadang angkat,
0: banyak
2: angkat.
0: Bersepeda juga itu juga bisa.
2: Iya.
0: Terus kalau untuk nyun sewu, seperti itu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan gejala-gejala seperti itu. Jadi yang paling rawan di sini memang perempuan, paling rentang, paling rawan.
2: Iku kok karo jenengan selain dideteksi kemudian apa ya diparingi obat ramuan-ramuan ngono apa ya diolesi kaya parem barang ngono piye ning?
0: Kalau saya kebanyakan pasien yang datang nggih, enggak harus langsung saya sodorkan ramuan. Saya tanya, jenengan biasanya ngonsumsi jamu enggak?
2: Biasanya
1: beda. Jamu. Beda kalau misalnya ada yang biasa konsumsi jamu sama enggaknya.
0: Ya beda. Jadi dilihat dari air pipisnya itu sudah sangat terlihat seperti itu. Jadi kalau bisa saya biasa bu, yang untuk serbuk itu bisanya berhenti aja. Jadi jamu yang berbentuk serbuk itu berhenti aja. Tinggal yang kita potong-potong ambil benihnya aja.
2: Jadi gue digodok ya, terus dicukup sari nih.
0: Betul.
2: Terus diunjung ngono ya.
0: Jee,
2: dibanding no sing mesti serbu.
0: Kalau yang diserbu nanti kan ngendap.
2: Ngendap
0: nanti di ginjal terus di
2: malah nambahin lor ya nih.
0: Betul banget.
2: Iki nih ono dulur-dulur pengin ning dalemin jenengan atau di tempat praktek jenengan ki alamatin di toning utawa nek pengin konsultasi telepon ngono ya Mbak Lia ya.
1: Nomor ini asli.
2: Iya, ning asli nomor
0: iki. Sumangga saged dateng langsung ke tempat praktek nggih Suko Manunggal Gang 6 nomor 36A jenengan tanglet Bu Warsih gitu mawon sampun tepat.
2: Saya dicatat nenggo lakli.
1: Yes.
2: Dibaleni neneng alamatnya gimana neng?
0: Gang 6 nomor 36A Bu Warsih. Mboten mawon sedaya sampun tepat.
1: Bu Warsih.
2: Bu Warsih. Lah nomor telepone neng?
0: Nggih sing ten gene terterah niku sampun wonten niku wau. Mboten apa kula.
1: Mboten apa tibane nomere.
2: Nggih. Sampun nggo.
1: Berarti Cak Ris.
2: Ku iki Malia. Aku le tugas iki.
1: Nggih, leres.
2: Iya, sik.
1: Niki niin udah tanya ya.
2: No, sik. Jawab dhisik.
1: Enggak, niki cuma tanya alamat.
2: Alamate. Yo balenono ning, balenono.
1: Nggih. Suko Manunggal Gang 6 nomor 36A.
0: Nggih, leres.
1: Nomor 36A ngene iki.
2: Nggih. Ya, nomor telepone.
1: Nomor telepone sekedar.
2: Nggih. 085.
1: 085.
2: 124.
1: 124.
2: 377. 172.
1: 172.
2: Balenono ne.
1: Nggih, untuk nomor telepone ten 0851 2437 7172. Untuk alamatnya di Sukomanunggal Gang 6 nomor 36A bilang aja nanti ke Bu Warsih ngoten nggih. Niku wis ngerti kayak wis kenal kabeh kaya terkenal
2: wis viral. Nek saiki nek ngarani kan ngono.
1: Bare saiki zaman ngomongnya sih viral.
2: Lah ning selain iki mau ning mergo kanker ndak di deteksi akhirnya engko iso diwonceki di detail mana iku sak liyane iku apa ning sing gawene dulur-dulur nyuwun tulung jenengan iku apa ning
0: tulang. Tulang habis jatuh. Jadi pergeseran tulang, yang penting tidak patah.
1: Pergeseran
0: retak, pindah tempat. Jadi yang penting tidak patah.
1: Oke. Nggih, ngapunten cari Steve Bano ning Iin pengen bergabung.
2: Oh iya, ayo monggo ning, monggo
1: lanjutkan. Halo,
2: monggo ning Iin, Sugeng Dalu. Sugeng. Nggih.
1: Suarane kecil ngene.
2: Ayo ning sing gede ning suarane ning.
1: Nggih, masih kecil nggih ning Iin iki suarane. Halo, Ning Iin.
2: Ya, Sugeng Dalu Ning.
1: Sugeng Dalu Ning. Monggo.
3: Udah teriak-teriak Ning.
2: Ya wes lumayan iki.
1: Nggih, lumayan iki nggih. Walaupun agak pelan iki tiba.
2: Nggih,
1: monggo Ning Iin.
3: Ini yang saya tanyakan, kalau umpama amandel, kalau ke dokter mesti harus dioperasi.
2: Nggih.
3: Terus hidungnya itu kadang-kadang pilek, terus gak sembuh-sembuh.
2: Sinusitis.
3: Dokter kan harus dioperasi.
2: Nggih.
3: Orang takut operasi, dibuat sih bisa.
2: Nggih.
1: Nggih, siap.
2: Nggih, siap. Mangke dijawab Bu Warsih. Nggih.
1: Waalaikumsalam.
2: Nggih. Waalaikumsalam. Nggih.
1: Nggih, oh, matur nuwun Iin, suaranya kecil ya.
2: Amandel.
1: Amandel.
2: Terus sinusitis apa kok?
1: Nggih, biasanya kan dioperasi
2: ngoten. Iya, ngono kuwi piye ning?
0: Solusinya yang penting ngurangi air es atau manis.
2: Oh, gak boleh minum yang manis-manis. Wow.
0: Jadi dihindari manis, dihindari air es. Terus minuman panas tidak boleh juga.
1: Oh, minuman panas tidak boleh.
2: Adem ora oleh, panas yo ora oleh. Tidak,
1: berarti yang biasa aja.
0: Biasa saja. Jadi kalau air ya wis ditaruh biasa aja.
1: Oke. Okay. Kenapa tapi biasanya panas sama hangat kan
0: gak
1: beda
0: boleh.
1: Dikit itu hangat juga enggak boleh ya.
0: Karena sudah amandel.
1: Oh.
0: Amandel itu yang diakibatkan pertama suka manis sama es. Itu awal mulanya, terus pedes.
1: Waduh.
2: Wah. Aku senang tahu ada sih.
1: Loh, hati-hati jare.
0: Itu nanti dikurangi. Bisa senggarai tumbuh ya itu. Jadi kalau ingin takut operasi, ingin enggak sampai terjadi operasi, mending itu aja yang dikurangi.
2: Dilongi di sini.
0: Betul. Terus sering cuci hidung. Jadi disemprot. Hidungnya sering disemprot.
1: Ada semprotan airnya
0: ada,
1: itu ya.
0: Ada. Seperti itu. Jadi sering disemprot dengan posisi miring, insya Allah kotoran yang mengendap nanti itu bisa keluar.
1: Oh, membersihkan hidung.
0: Betul.
1: Gitu ya, dalam hidung.
2: Lah nek dulur wis kuwadung luar ngono terus mertamba ning asih ngono. Dikasih solusi gimana ning? Sak liyane ngono terus jenengan apakno itu?
0: Kalau yang sakit parah yang bagaimana dulu?
2: Ya itu ya, tadi.
0: Oh, ya itu. Kalau amandel itu nanti kita tanganin dari sebelah telinga.
2: Oh.
1: Sebelah telinga.
0: Sebelah telinga kita tekan aja dulu.
2: Oh,
0: kan udah besar. Udah besar dan mengakibatkan panas tinggi toh, itu seperti radang nggih, itu hampir seperti radang penyakitnya. Kita tanganin dulu di sebelah telinga. Jadi di bawah telinga itu kan nanti ada urat yang seperti ini. Itu yang kita kendorkan dulu sementara. Terus ini bagian sebelah leher, ini kan tulang leher nggih, sebelah sini sampai ke belakang itu kita sepertikan ini. Jadi nanti dia secara pelan nanti mengempes, kita kasih kayak minuman herbal yang bisa penurun radang, yaitu kayak serai, alang-alang, seperti herbal. Itu
2: tapi yang ngono gak diserbu ya ning ya diiris-iris.
0: Ya, diiris-iris saja, dikeprek-keprek aja. Jangan sampai kena serbuk seperti itu.
1: Berarti bisa ini kalau misalnya kena mandel ke buah.
0: Ya bisa buah. Bisa dipraktekkan sendiri juga di rumah. Juga. Betul.
2: Jadi ya iso ditambani dhewe ya iso. Iya,
1: betul.
2: Yo tulung yo iso. Ngono ya ning ya.
1: Nggih, ngapunten iki tibane wonten
2: ono maneh laris
1: pengen bergabung nggih, kita coba sapa.
2: Ya awon.
1: Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu. Waalaikumsalam. Monggo ning.
1: Mangga.
4: Nggih, ngapunten nggih.
2: Nggih.
4: Wonten ingkang kula tanggletaken.
2: Nggih.
4: Assalamualaikum. Neng Warsi nggih.
0: Nggih, waalaikumsalam.
4: Nggih, sugeng tetangan dene.
0: Nggih, sami-sami.
4: Kula Ela nggih.
2: Nggih, Neng Ela.
4: Monggo. Nggih, ngeten wonten ingkang badhe kula tanggletaken.
0: Nggih, sumangga.
4: Saking niku ndek suku niku kados abot ngoten ning.
0: Nggih.
4: Terus tangan-tangan niku didamel di ngoten kok ngoten mboten kenging ning didamel kaku ngoten mboten kenging. Nah, terus si dokter niku semuanya normal nih. Loh, saya mohon solusi dari ning warsi ngene.
2: Nggih.
4: Napa kados pundi sak umpami terapi ampo duking griya
1: ngoten. Nggih, siap.
4: Pertanyaan saking ning kula soal
2: pengalaman
4: ngoten.
2: Nggih, Nela.
4: Nggih,
2: matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam. Nah, ini nih. Kebas-kebas ngono
0: kene. Kebas kaku.
2: Kaku, ora iso digerakno.
0: Nggih. Terutama pola makan.
2: Oh, ini karena pola makan.
0: Pola makan. Seneng bakso, seneng soto, seneng daging-dagingan. Terus santen, kacang, itu semuanya dikonsumsi.
2: Lah kabeh kok seneng aku nih.
1: Kok kabeh pedes niku mau ya iya lho jare.
2: Yo, iyo,
0: soto bisa banget mengakibatkan seperti itu.
2: Seperti itu.
0: Kalau sudah dicek di dokter semuanya aman lho nggih. Jadi dari pola makan. Seperti itu. Jadi dikurangi mawon untuk kesenangan-kesenangannya kayak bakso, soto, ngoten-ngoten niku.
2: Lah terus dahar opat lho nih.
0: Dikurangin mawon.
2: Oh, dikurangi.
1: Ya, enggak yang berlebihan terus-terusan.
0: Oh. Biasanya kalau bakso atau mie ayam itu kan setiap hari orang
2: hampir
0: setiap hari itu dikurangin
2: aja. Wari ngono kuwi yo, sausnya dikaitno. Wah, kecapnya dikaitno.
1: Mas favorit soalnya.
0: Mulai dari situ nanti dicoba untuk ngekum kaki sama air garam atau grosok. Garam grosok.
2: Oh, garam grosok itu ya nih.
0: Sama es batu, jangan pakai air hangat.
2: Oh, jadi gini.
1: Dingin.
2: Uyae grosok itu mau
0: dikum sama, air es.
2: Sama air es uyae. Garam grosok niku anu lho ning Nela. Apa garam sing jek lagi teko tambah.
0: Yeah.
2: Artinya duduk garam sing pabrikan sing wis halus kae ning. Dadi garam sing meringil-meringil kaya kristal kae lho ning. Nah, iku sing diarani garam grosok. Lah iku kalau wau ning asih ngendika itu dicampur dengan air es terus kakinya atau tangannya yang kebas iku mau dikum. Nah, iki suwene piro ning?
0: Kasih sama herbal kunir.
2: Kunir. Lah kunir iki diapano ning? Ya diiris-iris
0: mau. Saja atau cari ambil yang bubukan dituangkan untuk ngekum.
2: Oh, kalau untuk ngekum boleh. Ngono ning, jadi ning elai ku mau jawabane ning asih.
0: Dicoba
2: tapi
0: dulu.
2: Ande kata jenengan tindak dalam ning asih, yo gak apa-apa. Engko ono terapi-terapi khusus saka ning asih, tapi yo aja lali nek ono datane saka dokter, data dibawa laboratorium digowo pisan. Lah ki mau ning ndi? Sepenomane ning PE lali ning.
1: Nggih. Nang griyane Bu Warsi niki wonten ten Sukomanunggal Gang 6 nomor 36A. Mengko bisa langsung tak iso langsung takok namine Bu Warsi ngoten nggih. Untuk nomor telepone nang 0851 0823 7172. Ini bisa langsung datang atau harus telepon dulu nggih?
0: Telepon dulu.
1: Telepon dulu nggih. Bene ada di rumah atau
2: enggak?
0: Enggak, soalnya takutnya pas antri penanganannya lama.
1: Oke.
0: Jadi biar enggak jubel.
1: Yeah. Istilahnya janjian di sini. Yeah.
2: Janjian. Di sini.
0: Okay. Nanti saya kasih jadwal jam.
2: Nah, jam sak mene aku rada selo.
1: Oke.
2: Ayo dulur ini.
1: Nah, ngoten
2: nggih. Ya iki mau dulur-dulur akhirnya ya padha gemerutuk, padha takon ya ning ya.
1: Nggih.
2: Ya pancene awake pitulungan iki ya kabeh dulur ya ditulungi, kabeh dulur ya dikasih solusi bagaimana ben iso larane iku ditambani. Sak liyane sing kaya ngene mau ngono ana maneh gane. Sing wak, sing guwene wong kesel yo ngono ya ning akeh.
0: Nggih.
2: Are-are biasa nih mari olahraga kali sih kakek ya nih.
0: Yeah, kesleo, kecetit, sarap kejepit, ngoten-ngoten iku.
2: Oh.
0: Gaya gejala stroke, ngoten-ngoten iku. Kathah. Kathah pokoknya sing dugih niku nggih macam-macam keluhan.
2: Macam-macam
0: keluhan. Kalau yang untuk darurat pasti malam.
2: Malam. Darurat serangan orang, malam ngono ya niku.
0: Nggih, itu malam itu. Kalau habis jatuh berkendara atau habis latihan anak-anak sekarang kan ikut pergerakan silat-silat gitu loh,
2: silat olahraga
0: leres. Kalau untuk olahraga sepak bola kebanyakan memang tulang ini kaki sama
2: olok unu ya,
0: ya terus sama lutut
2: cedera cedera ngono ya
0: ketekuk
2: jadi cedera pasca olahraga kecelakaan olahraga akeh mancene tak delok arek nonom saiki kan akeh sing seneng olahraga ta ning ono sing bela diri ono sing bal-balan bulu tangkis
1: ya padel saiki
2: nah padel opo-opo iki cah nom nang ngarani iku akeh dulur-dulur sing ngalami cedera iki ning ngasih yo iso maringi solusi iso maringi tombo ngono sing niki opo ramuan-ramuan helbar iku mau ya niki yo.
0: Nggih.
2: Sak liyane jenengan menganjurkan diiris-iris, diunjuk ngono ya.
0: Nggih.
2: Iku apa ya ana sing wis diekstrak ngono barang kaya kaya dikapsulno barang ngono ya ana ya.
0: Saya ndak mau.
2: Oh.
0: Takutnya itu nanti kan nimbulnya
2: ngendap
0: terus pasti pakai pengawet.
2: Oh. Jadi ini hasil lebih suka yang
0: langsung.
2: Alami.
0: Jadi pengobatannya langsung.
2: Oh.
0: Kalau untuk pembekuan darah, orang itu habis jatuh yang sudah bertahun-tahun, tapi ada pembekuan yang tidak kunjung keluar, itu nanti saya ramukan langsung dari herbal yang masih hijau.
2: Oh, lagi tas metik.
0: Mau enggak mau harus diminum, memang enggak enak. Gitu. Iya, tapi
1: iya,
0: itu nanti
1: ya pasti.
0: Muntah akhirnya.
2: Ya gak enak nih.
0: Muntah amit nyun sewu nggih muntah nggih dari bawah juga. Nanti itu keluar
2: gelontor to ra ngono ya nih.
0: Peluntur.
2: Meluntur.
1: Meluntur kan itu ya dari di itu
0: darah yang gumpal itu tadi pelan-pelan.
1: Gitu. Okay.
0: Tapi memang rasanya ndak enak. Sampean ngerti godhong sing digecek iki rasane
2: iya, seperti sewepet pahit dadi siji.
0: Ya wengur.
2: Terus wengur langu ambune gak enak ya ono ae. Tapi wong jenenge tombo.
1: Langsung.
2: Ya kabeh ku nek tombo iku ya mesti pahit. Obat ae kadang ya nek diombe ya pahit.
1: Pahit.
2: Ya to. Tapi iso marasno. Ngono ya. Terus nek anu ning kanggo ngramut ibu sing tas melahirkan bayi ndadak bayi ngono apa yo ning ase yo nglayani ngono
0: barang.
2: Oh.
0: Walik dada.
2: Walik dada.
0: Napa orak?
2: Oh, apa kuwi? Apa kuwi?
0: Orak itu untuk menata bayi yang divonis sungsang. Kita benerin.
2: Oh, saat kehamilan.
0: Ya, mulai dari saat kehamilan sampai melahirkannya.
2: Oh.
0: Jadi tapi kalau untuk melayani melahirkan bukan.
2: Enggak, tadi dudun bayi. Tapi memberikan solusi yang bayine sungsang.
1: Iya, membenarkan
0: memutar.
2: Memutar.
0: Nanti yang penting ada hasilnya itu tadi nggih. Anaknya itu nanti terjerat sama
2: tali usus
0: atau enggak? Jadi kalau untuk terjerat tali usus itu kita putarnya nanti bagaimana caranya agar enggak mengganggu pernapasan si bayi juga.
1: Okay.
2: Jadi yo ono ya ning sing njaluk tulung ngono iku yo ning.
0: Banyak.
2: Oh.
0: Jadi sama dokter ini ndak boleh ya, nanti harusnya tindakan operasi bahaya untuk si bayi.
2: Wah.
0: Yang penting bawa itu tadi, terus saya lihat, oh ini oke, masih bisa.
2: Jisau.
0: Terus dari situ saya suruh rongsen lagi.
2: Oh, sak marine ditangani.
0: Ya,
2: yo opo hasil e?
0: Difotokan lagi.
2: Oh, wis balik poro ngono.
0: Betul, ngeri. Nanti bawa ke saya.
2: Dadi
1: perubahannya gimana gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tapi alhamdulillah belum ada yang gagal.
2: Oh, waduh hebat. Dadi pancene kudu ono data medis e mana ya ning yo.
0: Dadi
2: sak wis ditangani.
0: Ning
2: asih. Ya apa mau difoto maneh apa ya wis malih dayine. Iku nulungi ibu sing putrane bakalan lahir sungsang. Lah terus nek dadah bayi barang iki mengki.
0: Nggih, dadah bayi niku ngentosi selapan.
2: Heeh, selapan.
0: Nggih, nggih gondule sisan, nggih dadah sisan.
2: Iya, iya.
0: Setelah itu nunggu ibunya, si ibu bayi ini tadi menunggu masa nifasnya selesai, baru kita benerin kalau enggak operasi. Kalau operasi, jangka untuk pembenaran perutnya kembali harus 1 tahun.
2: Nek operasi malah suwe ya nih.
0: Lama, soalnya enggak boleh pak kena tekanan-tekanan enggak boleh.
2: Kok jahitannya suwe tau.
0: Nanti yang depan aman, takutnya yang bagian dalam.
2: Tapi nek lahir dengan normal
0: bisa selapan atau masa nifas selesai.
2: Selesai.
0: Ngoten.
2: Nek bayi barang ki didadah ki ben opo to ning ben dulur-dulur ki saloke ngerti.
0: Yeah.
2: Nek bayi ki butuh didadah ki ben piye posisi badannya, kesehatannya, terus gak rewel kan ngono ning yo.
0: Itu untuk merangsang kecerdasan bayi sebenarnya pak. Pendadahannya bukan sing ekstrim gak, kado sepah mawon.
2: Oh.
0: Betul. Untuk merangsang kecerdasan si bayi.
2: Iya.
0: Terus untuk penguat tulang, baik tulang belakang itu kalau dokter kan nggak boleh dikasih apa itu gerita.
2: Gerita.
0: Sebenarnya apa obuk dikasih gerita? Di wetenge blendos aslinya ndak. Penguat tulang belakang
2: ngenceng nih gegeri.
0: Betul, jadi kalau digendong-gendong itu lebih kuat.
2: Jadi
0: seperti
2: fungsi gerito
0: sebenarnya
2: ya.
0: Tapi banyak yang belum tahu. Yang tahu paham. Nanti katanya perutnya atau menghambat pertumbuhan. Biasanya kan seperti itu. Sebenarnya enggak. Kita sesuaikan dari perut si bayi itu tadi. Kalau perutnya besar ya jangan diikat kenceng. Cuman penguatan aja untuk tulang belakang. Supaya kalau digendong juga anaknya enak. Enggak terlalu
2: rewe.
0: Lentur. Enggak capek semua anaknya juga. Seperti itu.
2: Sik nih, aku ki arep takon. Ini mau jenengan kan Yono. Apa nilai spiritualnya juga ada kejawen ning gak iki nek arek cilik iki kadang ngono kae kan nek bar diajak ning acara sesuatu rame-rame wong akeh atau apa ngono kan sawanen to niki.
0: Oh, yeah.
2: Jane piye to sawanen ki jane piye we yo krungu to terus sawanen ki opo to ngono ya niki sawanen ki opo to ning jane.
0: Sawanan yang bisa dibilang sawan itu kalau bayi menangis tanpa air mata tapi pandangannya kosong.
1: Oh.
0: Itu sawan. Jadi beliau anaknya, anak tersebut itu melihat sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi kalau mau berangkat seharusnya kalau orang tua peka harus dikasih syarat-syarat dulu.
1: Maupun
0: entah itu garam, entah itu kunyit untuk dioser-oser. Kalau zaman dulu kan gitu nggih.
2: Kadang ya anu ki sing tak ruwi ning, tak ruwi ki kadang nek ana tontonan jaranan, jaranan ngono kae. Sing nggawa bayi atau bocah cilik-cilik.
0: Ya dikasih.
2: Iku ki ning mangkok ki nek kembang telon.
0: Ya, sama
2: ning sebelah ki nek bedak atau njet.
0: Nggih, bedak
2: panjang. Harus mari ngono diserno ngene karo kembangnya di buat diolah-olahnya ciprat-ciprat itu kayak syarat ya nih
0: jadi kalau anak untuk kadang kan kaget dari kentongannya itu juga
2: rame
0: banget kan anak itu shock jadi kalau tidur takutnya masih terngiang
2: jadi awalnya itu mergo shock ya nih yo.
0: Biasanya hening, tenang roh huru hara banter
1: kaget
0: jadi tidur pun masih teringat seperti itu. Itu kalau nangisnya tiba-tiba nangis nggak ya, kalau tidur tiba-tiba nangis tapi keluar air mata itu memang shock aja.
1: tapi kalau enggak keluar air mata,
2: tapi apa kok apakah sawanan iki menimpa bocah cilik tok ning?
0: Enggak.
2: Kadang wong gede
0: beneran. Kadang orang besar juga. Oh. Yang biasanya dari dulu enggak pernah lihat heboh itu nanti heboh. Orang itu kan pasti takut.
2: Wow, gitu. Takut yo.
0: Takut pikiran kosong ikut masuk juga ke orang si kosong tersebut. Seperti itu.
2: Iya, iya, iya. Kadang yono pancene wong gede iki sawanen. Sing akeh tapi bocah cilik-cilik.
1: Lebih muda soalnya.
2: Lebih muda. Lah ini secara ilmiahnya Ning Asih tadi nyeritakno bahwa ilmiah iki mungkin terkejut. Mungkin karena tadinya hening, terus situasi dadi rame gitu. Terus suaranya berisik, tadinya kita tentrem tenang, ujug-ujug kena suara duit gitu, kaget. Jadi orang ming mergo
0: harus non medis semuanya jalan.
2: Jadi kabeh yo enek medis ya nih.
0: Iya.
2: Oh ngono yo nih. Lah mangkane kadang itu kan sawanen iki isik menjadi loro sing terkadang gak terdeteksi.
0: Iya.
2: Sawanen bocah iki. Ning ngomongnya yo ngono wae ketemplekan kok kono iki kan kadang yang itu.
0: Yeah,
2: tapi
0: harus
2: tidak dideteksi dari sisi kesehatannya atau dari psikologisnya mergo kaget you know. Tapi akeh sing ngomong ketemplekan demit ngisor wit ringin kae. Ngene ya.
1: Langsung
2: ngono ponise. Tapi ternyata yang dikatakan Ning Asih tadi ono dampak yang lain secara kesehatan, secara psikologis. Tapi yo bener pancene. Padine tenang to ning omah iki. Moro-moro ning delok tontonan
1: cilik-cilik.
2: Dan terkadang kan mengejutkan, terkadang medeni gitu ya. Sehingga wong iku mau sawanen. Ngono ya nih.
0: Leres.
2: Terus enek maneh nih, kadang itu kan nek menurut Ning Asih apa iki? Kadang kan kita ini ono sing masalah, ono sing mandiri. Wi kesurupan iki ya. Kesurupan iku ya kadang iku masalah. Bocah sekolah-sekolah ngono kesurupan kabeh. Kancane sitok kesurupan, sitoke ketularan ngono yo.
1: Iya iya, ada
2: ya. Ada to, ada to. Terus kadang ya ono wong siji mergo kondi ngono yang tadinya diceritakno Ning Asih mau gak tenang, bingung, kaget, terus akhirnya diarani kesurupan. Iku yo apa nih?
0: Ya, terutama satu, kalau untuk masuk ini contoh satu aja ya, Pak ya. Sekolahan gitu.
2: Masal itu mah lo. Iya, iya.
0: Kalau di sekolahan itu kan ada salah satu biasanya murid yang membuang kotoran sembarangan. Terus berucap yang sembrono. Di mana-mana itu sebenarnya ada nggih.
2: Etika sopan santun ra
0: ono. Betul, harus ada etika dan sopan santun. Lah siapa tahu pas bareng yang tidak terlihat itu tadi pas lewat merasa tersinggung.
2: Oh.
1: Ngikut
0: yang di aja beradaptasi sebenarnya cuma satu.
2: Konco diketularan.
0: Tapi yang lain ini katut. Ikut tegang, ikut takut, akhirnya halusinasi, ikut semuanya. Jadi dia saking tegangnya, saking takutnya.
2: Malah nular ya nih.
0: Iya.
2: Jadi sing kena iku cah siji.
0: Sebenarnya satu untuk peringatan saja. Jadi semuanya ngikut.
2: Iya iya. Jadi ono lanek sing mandiri sing kena dhewe ngono yo piye ning nek sing
0: ada itu biasanya ada bawaan Bapak. Biasanya kalau rumah itu kosong enggak ada pintu, terutama dari faktor anak itu punya apa? Kelebihan yang belum terasah. Seperti itu.
2: Jadi memangnya bocah iki duwe kelebihan. Betul. Dibanding yang lain sehingga iso ndelok
0: alya. Ya, terus akhirnya diajak komunikasi dan beliaunya itu belum mumpuni.
2: Gurung siap iki.
0: Betul.
2: Secara keilmuan.
0: Terus ada yang dari kayak ikut perguruan. Terus enggak siap, belum wadahnya, tapi sudah dipaksakan buat wadah. Akhirnya timbul banyak yang gila, timbul
2: karu-karuan
0: seperti itu. Enggak tambah pinter, malah tambah
2: stres. Jadi nih sarannya jenengan ya bonek terhadap sing ini gitu.
0: Kalau saran saya untuk yang
2: ojo kesusu ngono ya, maksudnya
0: sesuaikan dengan wadah.
2: Wadahnya.
0: wadah kita seandainya gelas kecil,
2: yo, yo,
0: jangan dipenuhin.
2: Oh.
0: Jika sampean iso eme Al-Fatihah, ya Al-Fatihah aja. Jangan ditambahin anas, oh, al-ikhlas itu-itu. Enggak nampung nanti.
2: Iya, iya, iya.
1: Sesuai dengan
0: sesuai
1: kemampuan.
0: Aja.
2: Sesuai DC.
0: Jadi kita juga tahu batas kita itu sampai di mana. Jangan melebih-melebihkan seperti itu.
1: Biasanya kan anak sing kayak pengen wah gitu, iya, ya, terus dilebih-lebih non
0: iya. Seadanya saja sebenarnya. Oh, iya, kalau ibaratnya itu tadi, seandainya bisa Al-Fatihah, kalau jenengan bisa ngasah Al-Fatihah itu tok lu bisa semuanya sebenarnya.
2: Iki ono koncoku yo sesepuh ngono nate cerita. Jadi pancen kadang ajaran Jawa, pitutur Jawa, filosofi Jawa kuwi ora angger uwong oleh nampani dhisik. Kudu disesuaikne kemampuane dhisik. Umpama ini bocah cilik yo aja diajari poso mote, poso ngrowot, poso mbeduk dhisik iki ae. Jadi disesuaikan dengan usianya, dengan kemampuannya dulu. Bener sing dingendikake ning ngasih iki mau. Nek gelas iki yo gelas cilik ngene yo aja diseni tokok ceret sono atune. Yo aja kan ngene ya. Bener. Jadi ada memang ajaran-ajaran leluhur itu yang juga begitu. Bocah cilik urung iso poso, paribasane prasa sedina muput umpamane. Yo diajari poso beduk dhisik.
0: Nggih,
2: leres. Ojo ilmune wong poso sedina muput, ilmune wong poso mutih barang dikasihno bocah cilik iki mau.
0: Nggih.
2: Yo ra kuat urung wayahe.
0: Yang ini pernah saya Pak ngapunten ngobati anak yang sudah kelebihan seperti ini.
2: Kakek ya.
0: Pas ada di Gunung Indrokilo.
2: Oh iya iya iya.
1: Gimana
2: nih teman-teman
0: ya, Indrokilo. Bapaknya Indrokilo kan orang spiritual.
2: Gunung Arjuna ya atau?
0: Bukan, beda. Mana? Di Indrokilo ya, Indrokilo.
2: Gunung Indrokilo.
0: Lah bapaknya memang kan pelaku spiritual.
2: Oh.
0: Anaknya itu masih umur tapi belum mumpuni dikuasai semua.
2: Akhirnya
0: jadi pas diajak naik, di sana terlihat semuanya. Jadi anaknya wis montang-manting gitu. Jadi di sana diobati orang 4 kalau enggak 5 ya enggak
2: mempan.
1: Mempan.
2: Ya iki lho nih, mangkane iki mau. Bocah cilik ya aja diurui matematika tingkat tinggi.
0: Betul.
2: Yeah,
1: dasar dulu ya.
2: Dasar dulu. Siji tambah siji lo. Untung ngono.
0: Itu pun kalau enggak hafal harus diulang terus. Siji tambah siji, siji tambah siji.
2: Nah,
0: terus itu.
2: Wis ngono dhisik.
0: Seperti itu.
1: Iya.
2: Karena nek
1: bertahap.
2: Iya, bertahap. Nek ora bertahap ki yo mbebayani. Baik itu ilmu spiritual, ilmu pasti pun gitu kok. Iya toh? Ilmu pasti pun gitu. Jadi bocah cilik ya aja dikasih sing abot-abot. Disesuaikan dengan usianya. Usianya. Nah, iku mau mergo psikologisnya ndak siap ya nih.
0: Iya.
2: Ndak siap, mentalnya juga belum.
0: Saking wedine digembleng, saking wedine diseneni,
2: nah,
0: akhirnya manut.
2: Iya. Lu perdi diseneni bapak.
1: Lu sing wedi iki sing garai.
2: Wedi.
1: Heeh,
2: wedi. Aja wedi. Nek wedi iki pasir. Nek wedi takon.
1: Nggih. Iki sajane niki wonten sing pengen gabung maneh niki.
2: Ya ya, gak monggo.
1: Sugeng dalu.
5: Sugeng dalu.
2: Wah, sugeng dalu Pak Bun. Sehat Pak Bun.
5: Alhamdulillah.
1: Nggih.
2: Nggih, monggo Pak Bun.
5: Nggih. Nih lho, hari nyuwun wirsadeng.
2: Nggih.
5: Bu Warsih.
2: Nggih.
5: Nun sewu, mbok pilih carane pun ngecali benjolan teng badan sing tunggu kados napa kutil ngoten niku.
2: Oh.
5: Dengan cara bagaimana?
2: Niki tambah membesar napa mboten Pak Bun?
5: Nggih, mboten.
2: Statis, stabil wis ming semono kuwi ngono Pak.
5: Nggih, paling Mbak tambahe nggih paling sak jentik mboten mau.
2: Oh.
5: Nah,
2: iya.
5: Pindalih niki. Nek ini kados kala wau sing pertanyaane Mbak Ela.
2: Nggih.
5: Niku lek sareme dikum kali toyo kali gedaun jarak napa saged?
0: Ndak boleh.
2: Mboten.
6: Daun jarak itu untuk gatel.
7: Gatel, karena jarak ini juga apa tulutui dada ini ku beracun.
5: Oh ngaten ya. Inji. Terus kapan yang tigol ngaten? Angeni obesitas, ini tuh pantes kundi lek anu.
7: Oh iya.
5: Tali anu apa? Lemah.
7: Bentroto gembos. Anu nek guyone nggih golek anu ri jeruk coblos.
5: Ya, enteng sekawan dun kerja kali Pak Res.
7: Nggih.
5: Pak Res kok gadah lelucon ana Joni Jono. Niku saking pundi? Betami kali.
1: Kasih eling niki.
5: Betami kali lelucon kula.
7: Anu, beredar tok Facebook, tok TikTok niku kok wae kata niku.
5: Oh, ngoten niku saking kula niku. Oh. Tapi tapi sanes tiang namine.
7: Oh.
5: Enten Papua, enten tiang yang sanes agami, asu nih sakit, tuan tulung kali tiang agama sanes, dah moro tengriku, terus diparani, su asu, leh panjang kau yang waras waraso, leh
7: waras mati yo,
5: nah, ganti waras, lihat dino sing agama dia ni loro diparani, di yang tu, sawat jenis, waras waraso. Tadi yang anu warga itu mereka guyu.
7: Inje Pak Bu, inje.
5: Geh, nih kan. Kok bodoh banget.
7: Sami, sami. Geh,
5: bimbo pilih yang nanti kemauan.
7: Inje Pak Bu, mangke mengasih jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
7: Das Budini. Itu tadi Pak Bu itu ada benjolan.
0: Itu dilihat Pak. Di atasnya daging. Kalau di atasnya daging, di bawahnya kulit, itu bisa langsung dipotong.
7: Oh,
0: kalau bersangkutan sudah masuk ke daging, itu juga harus dioperasi. Seperti itu. Jadi nggak semua harus bisa ditangani dengan terapi.
7: Oh, nggak bisa ya?
0: Nggak bisa.
7: Ya,
0: kalau di atasnya daging ini kulit, baru.
7: Oh, neng jeru
0: secepatnya dipotong sendiri, tapi yang penting ada kecilnya
7: nggih
0: baru diteplok sama herbal.
7: Oh, tapi nek ning jero daging ki ra iso.
0: Ndak bisa.
7: Harus tindakan operasi. Nggih.
0: Meskipun itu sudah terlihat, tapi kan benjolannya keluar dari dalamnya daging.
7: Oh.
0: Harus tindakan operasi.
7: Kok diparingi apa ngono kuwi yo ra iso ya.
0: Ndak bisa.
7: Soalnya takut coba.
0: Betul.
7: Sedangkan ini adalah di dalam daging.
0: Dalam daging. Oleh jadi soya. Tumbuhnya dari dalam daging enggak bisa.
7: Oh.
0: Harus ada tindakan operasi.
7: Oh, no operasi nih.
0: Okay, operasi kecil.
7: Terus mau pertanyaannya Pak Bun, oh, garamnya ini dicampur godong-godongan godong jarak barang ini
0: enggak boleh. Ya? Godong jarak itu pun kalau digawe tombone bayi kembung iku ae leren ngekei minyak sing bener-bener steril ya, buat si bayi itu tadi, terus ditunu,
7: nah, baru aman,
0: setelah ditempelin.
7: Beda karo sing toko-toko apa ngono iki nek brambang kae kan diiris ngono wae iso digendhemi bayi ngono ya. Nek jarak
0: mboten. Jarak itu kalau mau dibuat ngekung kaki itu kebanyakan direbus, tapi kan kalau direbus itu sudah ndak ada khasiatnya Pak.
7: Nek jarak ngono.
0: Iya.
7: Soalnya jarak iki telutuwe sing ampuh.
0: Nggih. Oh. Jadi ndak semua harus dibuat seperti itu.
7: Iya.
1: Oke. Nggih, langsung ke pertanyaan ketiga nggih. Soalnya tinggal 5 menit
7: iya,
1: lagi nih
7: ya.
1: Nggih, sing ketiga niku mau tentang diabetes niku mau. Oh. Obesitas kok
7: obesitas.
1: Obesitas kok iya. Diabetes nggih. Iya. Obesitas maksudnya
7: niku. Oh, sing kelemon niku mau ning
1: ya apa nih? Nih ngoten nggih.
0: Setiap gerak entah itu di dalam rumah atau di luar rumah untuk olahraga kecil kan orang obesitas itu enggak bisa lari-lari atau itu pakai jas hujan.
7: Oh, ben keringete ben.
0: Betul. Pakai jas hujan pas aktivitas di dalam rumah. Setelah itu makanan itu baru di kondisikan lagi juga masalah makanan
7: pola
0: itu
7: makan,
0: pola makan
7: terus
0: itu
7: apa yang dimakan
0: betul jadi harus betul-betul ada sing ngawasi ini yang boleh ini yang tidak di dalam keluarga itu harus ada yang mengarahkan
7: ono sing dadi dokter ya
0: betul seperti
7: itu iki mami iki ora oleh malah ojo
0: nggih ringan itu tanpa
7: ada beban. Ahli gizinya pokoknya ya.
0: Betul,
1: semacam ahli gizi ngoten.
7: Yo ning omah dadi ahli gizi.
0: Nanti kalau datang ke rumah saya hanya ingin cari ini makan apa, ini boleh, ini ndak boleh ya kadoan mesakne.
7: Yo yo telepon ora apa-apa, WA. WA. Nggih. Ane ngasih. Ning iki waktune yo gak kroso.
0: Nggih.
7: Wis arep entek. Ono pesen ini ngasih ben dulur-dulur KBG kesehatan ini terjaga ngono ya apa nih, ono pesen apa nih jadi ben sehat KBG ngono nih
0: je kagem sederek kula sedaya wonten Nusantara niki nggih terutama untuk menghindari makanan mie instan
7: mie instan
0: terus ya. Jangan semua minuman rentengan dianggap enak, itu nanti bisa mengendap dan jadi kanker, jadi sebagainya dan sebagainya. Minuman rentengan itu aja. Jadi pola makan ditata kembali, sering-sering minum air kelapa atau air degan.
7: Wah, tenang.
0: Wes itu aja pesan saya. Jadi apapun yang kita makan nanti bisa cepat terlunturkan kembali.
7: Ora degan ijo ya apa ya nih?
0: Enggak apa-apa, nanti disambi sama olahraga kecil 5 menit atau 10 menit selesai.
7: Terus anu ning wacakno alamate ning ngasih mana karo telepone lho wis.
1: Dereng niku kita awak dhewe iso langsung nang omahe Bu Warsi lek misale pengin konsultasi utawa berobat nggih. Nang Soko Sukomanunggal Gang 6 nomor 36A. Terus dengan atas nama Bu Warsi ngoten nggih. Terus derenge ke tempatnya Bu Warsi niku kudu janjian dhisik nggih janing ten nomor telepon 0851 2437 7172 ngoten.
7: Nggih, para pamirsa mengaten kala wau mahambek budi darmo. Kados pundi ning asih aweh pitulungan marang sapa wae. Sinten kemawon wis ora beda suku beda agama wis ora apa-apa kabeh ditulungi. Sing ning asih bisa pasti ditulungi. Nggih. Dados mekaten kala wau hambek budi darmo. Pilih wonten atur kula kirang meranani penggalih panjenengan. Kula Risandono Prawiro Tirjo ning asih ning liya ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu rahayu rahayu.
6: Cak Ning iku mau yo rek adicara obrolan budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI suara budaya Surabaya. Matur nuwun.
1: Nggih jeneng niku mau obrolan budaya dinten iki Selasa 19 Mei 2016 barek topik mahambek budi dharma tentune barek narasumber kita ning asi kali Cak Ris. Samare niki jeneng bakal dilanjut barek gending campur sari mari ngono dilanjut wayang padat. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya suara budaya Surabaya.
8: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

dulu ini Arcapada kok ono kedadean kaya mangkene ya. Kendari, si Ramojo, sumpah lang ya Kendari. Poni ibu kang bahkan paling pitulung ya Kendari.

kang ngelamungi negari Ngastina. Dewi Kendari lagiyo Andarbeni. Dewi Kendari Andarbeni ateges bobot tuwa. Saya dina saya hang langut dumateng tondo-tondo ambabaraken ponang jabang bayi.

0: Dhumateng Pariyo Soman Sengkuni wonten dawuh kakang. Rasane prasaku saya suwe saya ngangut soman. Tondo-tondo jabang bayi sing ono kandutanku saya suwe saya melar soman.
1: Ini nggih kakang mbok. Liripun kados pundi kakang mbok?
0: Nanging dina iki kok kula wadi banget. Jabang bayi sing tak kandut saya suwe saya ubah ora karu-karuan soman. Nanging

Kuwi bobot tuwa kok saya suwe saya katon karo Prabu Pandhu Dewayana Soman saya suwe tresnaku marang Kakang Pandhu Dewayana Kang kandhas ana tengah dalan Soman gelem ora gelem mung katon ana ing netra Kakang Bu Paduka pun wicanten kados mekaten Kakang Bu bilih mangke yen kepireng kalian Kakang Adipati Desto Rasto malam mboten rayugi Kakang Bu ora Soman pitulung ana aku Soman madaraku saya suwe saya ora karu-karuan rasane Soman anak yang jiwa raga kurawani golek pitulungan apa maning golek dukun bayi gelem ora gelem besok yen wancine punang jabang bayi mbapar aku bakal nyebut nomo Pandhu Dewayana Soman Kakang Mbok padukung pun katus merkatan Kakang Mbok mangke kula ingkang paring pitulungan marang Kakang Mbok iya kaya mangkono Soman wauto mangkono sang soyo dangu sang soyo suwe sang Dewi Kendari kuat medal brol riwe sak jagung jagung warotoran duning badan kocap kang koyo mangkono wis miyak ler wetan mandolo giri kuat sang Dewi Kendari anyebut Prabu Pandhu Dewayana

0: ketupat.
1: Kendari? Kendari, siramu kok nganti? Ya kuwi, nyuwun panjenengan ulun tumeka ana ngarsamu, Kendari. Inggih, Duh. Pepuji kula Ibu Betari. Ana wigati apa, Kendari? Mekaten, Duh, Ibu. Dinten menika kula mbabaraken punang jabang bayan anging. Mboten gotra manungsa mung wujud daging satengkel Kanjeng Ibu. Radialah. Aja kuwatir Dewi Kendari, aja kuwatir. Mengko pun Ibu kang bakal paring pitulungan marang sliramu ya, Ngir. Inggih, Duh Kanjeng Ibu mangkene. Dina iki daging sak tengkel kuwi nek bisa dugangen, dugangen nganti tekan jobone Taman Candra Kirana. Aja nganti mbok jempuk ya, Ngir. Mengko pun Ibu kang bakal mujudake wujud bisa dadi gotra manungsa ya, Ngir. Yen kados mekaten, inggih Kanjeng Ibu kula sanaken Kanjeng Ibu. Iya, Kendari.

0: Hong wilaheng luputo sarik kelawan sandi, luputo dendaning tawang kowang, jagat dewa batoro yang jagat pramudito borlanggeng. Yayi permasti guru yayi.
1: Perkenjong waru doyong di tegaruang kali jodeh siapa sing duwe. Mekaten yayi permasti guru. Monggo dipun sikek sawat tahu sekimawan ke. Niki sampun wancini pun adan duhur yayi permasti guru.
0: Inggi kakang. Monggo kula aturaken monggo. Sampun wancinyo niki.
2: Baik, untuk sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami beritahukan bahwa saat sekarang jarum jam di studio kami menunjukkan pukul 11:41. Saatnya kumandang adzan zuhur untuk Surabaya dan sekitarnya. Selanjutnya, marilah kita ikuti lanjutan gelar wayang padat gagrak Jawa Timuran bersama Pro 4 RRI Surabaya, Ki Suratno Kondo Darmono dari Lamongan dengan lakon Bimo Bungkus. Silakan mendengarkan.
0: Kakang Narodo, kakang.
1: Pripun Yai Permasti Guru?
0: Nopo sampun? Sampun Yai Permasti Guru. Dipun batas mawon pun abdan niku wau. Pun boten usang ngumandang pun abdan niku wau. Inggih kakang, kadosa pundi panjenengan tebi kula awe cedhek kula ora ketake kakang. Menapa paduka sampun ngertos nopo ingkang dados tinimbalan ulun kakang?
1: Prekenjang waru doyong di tegaruang. Wadai situ arane rombong panjagang teleboteng. Inggih yayi Permasti Guru yayi.
0: Dinten menika kula nggih pun midang ngaturipun Yayi Permasti Guru makaten Yayi. Ananging Yayi, kula angsal tinimbalanipun Yayi Permasti Guru kula rumaos kaget Yayi. Menapa kula kagungan dosa Yayi? Menapa kula kagungan salah kok ngantos panjenengan inggih menika angsale ninimbali dumateng pun reksi pangudal-udal kok dadak sanget Yayi Permasti Guru? Mboten kakang, panjenengan pun inggih menika kalebetan panampa riyin. Dinten menika kakang wonten wigatos ingkang badhe kula rembak marang pun kakang reksi kanaika putra. Inggih Yayi Permasti Guru. Nun Yayi Permasti Guru. Putraku ngger, putraku Endro kelawan penyarian coba matur sak praptamu ngger. Inggih Rama Pikulun, dinten menika kula pun Endro ngaturaken sembah sungkem wonten ngarsanipun Rama Pikulun Girinata. Iya ngger. Semanten kula inggih pun penyarian ngaturaken sungkem pangabekti wonten ngarsanipun Rama Pikulun Bathari Guru, Bathara Guru. Duh Pikulun. Iya ngger. Mula siramu ngger. Penak nanggonmu marak sowan wonten ngarsa ulun. Inggih sampun mboten kirang prayogi, dobi kulun.
1: Mangke ya, Ngir. Mangke.
0: Paduka animbali marang pun reksi pangudal-udal. Menapa wonten wigatis coba paring pambage marang pun reksi pangudal-udal? Mekaten Yayi Permasti Guru. Hanjra ingkang puspita.

0: ayo berkenjong berkenjong waruda yang ditegoruang pak papong telepodong putraku ngger bayu bayu
1: tinggi wong neksikane ko putro ono dawu mopo
0: mengkini bayu dino iki penjenengan unun wis oleh utusan karo yaye permasti guru mengaruh yaye mula siramu bakal tak utus yaye siramu bakal tak utus yongkir
1: wah arep diutus nang ndi
0: arep diutus ono ing repat kepanasan
1: sa perlu aku arep dikongkon ning gone alas mandolo soro kupiye
0: loh siramu kau wis ngerti
1: iya aku wis ngerteni iki mau aku bar di SMS
0: siramu kok gawe SMS bareng
1: iki mau golek pengendang orang oleno saanane pengendang main kabeh penjenengane pepundenmu kuku ninggone Sumatera dadi internet kabeh tak golek pengendang ora ono metuk Pak Jumari dincepno metuk Cak Bambang dincepno
0: ancep renesan Bayu
1: lan iki wau bareng kula matus pengendang kula semerap informasi bilih kula diutus dateng jroning alas mandala soro ngupaya wujude jabang bungkus
0: ah pinter kowe pinter pinter ora tak kandhane ora tak menehi ngertos kok wis ngerti karepmu dhewe
1: ah iku gunane internet
0: wis aja ngenteni suwen engko mundak bayi ana ing jabang bungkus kedisian gede ya yongkir mulak melar aja nganti siramu kesuwen yongkir ayo padha budal menyang alas mandala soro yongkir
1: yo bra

0: Prekenjong waru doyong ali jodoh sapa sing duwe Seno, Gajah Seno.
1: Wonten menapa pikulun? Napa wonten plarambita inggih? Dumugi paduka ngarsa wonten ngarsa kula pikulun.
0: Mangkene Seno. Dina iki jeneng ulun wis oleh utusan karo dewaning dewa ratuning dewa kono Seno. Mula siramu wis wayahe luar nggonmu mertapa. Siramu wis wayahe gugurake nggonmu poso. Siramu bakal kelaksanan apa kang dadi panyuwunmu ya Seno.
1: Los kados pundi pikulun?
0: Mengkene ya Seno. Siramu oleh nyuwun mring Gusti ming dewa ya kuwi kanthi temen kanthi laku kang utama mula siramu bakal antuk panggonan ana ing satriya kang utama ya Seno.
1: Mekaten duh pikulun.
0: Iya ya Seno. Mula dina iki siramu bakal tak utus
1: badhe dateng pundi?
0: Dina iki ana ing jerone alas Mandala Sora ana wujude jabang bungkus ya. Mula siramu Seno mlebu ana alas Mandala Sora ing kono jabang bungkus kang wujud kabuntel ari-ari siramu pecahan ari-ari besok siramu bakal manunggal ana jerone jabang bungkus kono Seno.
1: Yen kados mekaten pikulun dinten menika kula nyuwun pamit kula badhe mlebet wonten jerone alas Mandala Sora.
0: Iya Seno.

0: saya melar wis mentang-mentang, coro udan wis arep pecah. Para widodari, para widodari kabeh.
1: Kula wonten dawuh fikulun, kula wonten dawuh fikulun, kula wonten dawuh.
0: Dina iki seliramu mlebu ana jeroning jabang bungkus. Mula paesana Bayus

Wiladala ono kaelongane jagat kang moho sampurno. Bocah bajang kini siramu yen gelem bakal tak untal malang tak

padha ana wong wujude aneh. Sapa iki? Ya aku wujud Gajah Sena. Siramu sapa kok ya kuwi metu saka ari-ari sing tak sruduk karo gading kuwi? Ya aku cabang bungkus sing metu saka ari-ari. Ana apa siramu kok wonawani marek aku? Mengkene siramu gelem tak gaglak, siramu gelem tak pidana supaya aku bisa. Aja ngenteni kesuwen yen siramu paring pidana maning wani karo aku.

0: le. Iya, Ma. Nek ora ngono gak mikir kanca-kanca iki mendadak ngono ae. Apa to le? Iku mang sapa sing ngripta, Nak? Sing ngripta apa pundenmu panjenengane Mas Kuku Setyo Budi. Iki akeh nak sing ngripta, Nak. Wah, akeh RR iki pencipta lagu kabeh, Ma. Contohnya siapa, Nak? Ya, bapakmu Tawar itu ya pencipta lagu. Ki Surono pencipta lagu? Pencipta, Nak. Iki apa mana tuh, Le? Ya, piro ini. RRI Surabaya, Pro 4. Mersudi Luhuring Budoyo, Nak. Tuh, Le? Iya, Ma. Ayo situ engkas, Nak. Digawe kur wae, Nak, ya?
1: Iya, Ma. Angel-angel.
0: Jula-juli enak ya? Enteng-entengan wae.
1: Iya, monggo.
0: Jula-juli gentenan jeneng ekor kok. Engko nek ana sing jula-juli ngene barang. Jalan tol Surabaya iku ekor ya apik. Monggo. Mangkene kok salah, mangkono kok salah iku ya apik kur. Jula-juli macam ya akeh kok. Wayah magere budhal lo sembayang yen nang kali nyangki ngotimbo.
1: Dene kok iso ngepur, Nak?
0: Ya iso to, Le, ulang-ulangane yak Tawar kok. Mumbung sik urip dulur, mulo nanggapo wayang besok yen mati yen munggah suwarga.
1: Kok iso enak. Yo wong-wong sing ngerti nang wayang iku akeh, Nak, Ma. Akeh gunane pitutur, piwulang. Ya kabeh iku ning wayang, ana wong sifat elek, sifat api ya digambarno ning wayang.
0: Oh iya to, Le. Mula-mula dulur ayo padha sing eling.
1: Api.
0: Sik, tak urus iki, Mang. Iki mesti ana sing mimpin ini iki.
1: Ana sing mimpin.
0: Supire soalnya Pak Jumari ke kakan pula saiki ya. Mange ora wani gak iso, Nas. Gak iso, Mas. Saiki pula ya karo-karuan. Paling ulang-ulangane antok. Mula dulur ayo padha sing eling. Walang kekek, walang katul. Renak.
1: Iya, Ma. Aja guyonan terus ta, Mak.
0: Gelek pari ansik to. Kayu waruh digawe areng sinden telu meteng bareng.

0: Aku iki sapa? Aku iki sapa?
1: Hei, prekenjeng-prekenjeng waru daya di tegeruang. Kali jodoh sapa sing duwe? Siramu bayi sing saka jroning ari-ari sing dipecahi ku mau, Ngger.
0: Ayo bener. Aku sapa dewa pendek?
1: Oh iya, siramu durung duwe jeneng. Siramu durung duwe nama ya, Ngger. Mula siramu bisa metu saka uwal saka nggone jroning ari-ari sing pecah kenging saka gadinge Gajah Sena. Mula siramu tak aran sesilih Raden Bratasena.

0: ini Bagong nak.
1: Iya mo. Waktu ni wes entek dulu. Wes diuber waktu nak ya. Mula ya nak ya. Dino iki lakon dino bungkus ya wes paripurna wes diringkes kaya ngono wae nak ya. Iya mo. Wes gare dilairno Jaya Jroto wes ora usah. Ah, kangel-angel. Mula ya nak. Ayo nak ya. Ayo disuwunaken mring Gusti. Muga-muga Jabang Bungkus bisa dadi satriya kang utama to Le. Iya, Nak. Mula kang kanugrahan kanthi sesanti Jaya-jaya Wijayanti, Suradira jayane kang rat, Subrasta tekating Darmastuti, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Prompat, RRI Surabaya sekali di udara tetap di udara.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Betapa indahnya kalau kita saling menghargai dan memotivasi satu sama lain, bukan mencaci maki atau bersikap tidak peduli.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Selasa, 19 Mei 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz kula liyang ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan. Kepanggih malih benjing. Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Syaning sukeng injeng kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Rebo tanggal 20 Mei tahun 2016. Saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro 4, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng Injang Caning, sarangan kalian Kula Chandra, saged kepanggih malih dinten iki, dinten Rebo tanggal 20 Mei tahun 2016 Caning. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi, diterusaken lontong balap. Tapi sakdereng niku, monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikno barek Ja Abil Malik barek surat Al-Qiyamah ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning sarangan kalian Chandra dinten iki ngancani penonding serangkaian Tanjung Perak Pagi edisi Rebo tanggal 20 Mei tahun 2016. Alhamdulillah mugi-mugi sampean kabeh sehat ya Cak Ning ya. Lan pikantuk berkah barokah dinten iki sepanjang hari ini insyaallah lancar, sehat dan pastine bahagia. Cak Ning ning Cahaya Pagi ning awak dhewe bakal sarengan kalian narasumber yang akan membahas sebuah topik. Nah, Cak Ning tak kenal narasumberku dino iki sing sampun terhubung bersama kami. Kita bersama dengan Ustazah Nailul Rohmah selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sambikerep Kemenag Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustazah Nailul Rohmah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Piye kabar
1: Cak? Alhamdulillah sehat. Ustazah Kiki Kadosi sehat juga kayaknya ini hari ini.
2: Yes, sehat cuman rodok pilek niki ya.
1: Allah, ya enggak apa-apa, yang penting bisa terhubung dengan kita, berarti itu tandanya kita semangat Ustazah ngoten nggih.
2: Insyaallah.
1: Baik, nggih. Ustazah, hari ini kita akan membahas topik seputar menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, iki kan dari sebuah kata ini kan dari sebuah judul iki bagi setiap muslim wajib. Waduh, berarti semua muslim iki wajib banget iki menuntut ilmu ya Ustazah ya. Tanpa terkecuali berarti ya.
2: Tanpa terkecuali semua muslim wajib ini.
1: Baik, oke. Okay. Untuk lebih jelasnya Ustazah sampean monggo menyampaikan mukadimah seputar topik kita dinten iki, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Monggo Ustazah.
2: Terima kasih Cak Chandra.
1: Sama-sama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah di pagi yang berkah ini kita bisa berkumpul bertemu lagi di channel Radio RRI Pro 4 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, topik kita pagi hari ini adalah menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu atau belajar kenapa jadi wajib? Menuntut ilmu adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Tanpa ilmu manusia nggak bisa melakukan segala hal untuk mencari nafkah. Segala hal untuk mencari nafkah perlu ilmu, beribadah butuh ilmu, bahkan untuk makan dan minum kita juga butuh ilmu. Maka dari itu belajar merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap muslim, apalagi ini terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang jika seorang hamba tidak tahu kewajibannya sebagai hamba, bagaimana bisa seorang hamba ini memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Islam itu merupakan agama yang punya perhatian sangat besar kepada ilmu pengetahuan. Islam bahkan sangat menekankan umatnya untuk terus menuntut ilmu. Menurut Imam Syafi'i, ilmu adalah kunci yang penting untuk urusan dunia dan akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah ia menggapainya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah ia menggapainya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menggapainya dengan ilmu. Apabila diperhatikan, dalam Al-Quran dan juga hadis, terdapat beberapa perintah yang mewajibkan bagi setiap muslim itu untuk menuntut ilmu. Baik laki-laki maupun perempuan. tidak peduli gender dan usia. Jumhur ulama sepakat bahwasanya wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah landasan utama perintah kita untuk menuntut ilmu. Karena Islam itu tidak tegak dan tidak akan tegak kecuali dengan ilmu, dan tidak ada jalan untuk kita sebagai hambanya mendekat kepada Allah selain dengan ilmu. Dalam surat Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra adalah surat pertama yang diwahyukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar membaca, sedang beliau tidak pandai membaca dan menulis. Maka dengan kekuasaan Allah, beliau dapat mengikuti ucapan malaikat Jibril. Surat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan anugerah apa yang diberikan kepada manusia, yaitu mengajarkan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bahwasanya surat Al-Alaq ini menegaskan keutamaan ilmu dan mengajarkannya. Dibuka dengan perintah agar mendapatkan ilmu. Allah menjelaskan kaitan surat Al-Alaq dengan hadis Nabi. Dalam riwayat lain dari Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu, talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin. Hadis bahwa saya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk mendapatkan pengetahuan, dan wajib bagi mereka untuk menuntut ilmu, tidak kenal waktu, juga gender. Pria dan wanita semuanya punya kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan bisa mengembangkan potensi yang diberikan Allah kepada mereka. Bahwasanya agama menilai bahwasanya menuntut ilmu juga bagian dari ibadah, maka tidak terbatas pada masalah sholat, haji, puasa, sedekah. Karena menuntut ilmu juga pelengkap agar kita bisa beribadah dengan benar, karena semuanya mempunyai aturan dan caranya sendiri-sendiri. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Apa hikmah dari hadis? Hadis tersebut adalah bahwasanya dengan menuntut ilmu, Allah memudahkan jalannya hamba untuk masuk surga, dan juga dengan menuntut ilmu adalah sebab seseorang itu mendapatkan hidayah. Setelah mendapatkan hidayah, seseorang itu akan dimudahkan Allah untuk memasuki surganya Allah. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim karya Syekh Azhar Nuji, syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang masyhur, alala tanalul ilma illa bisittah saumbika amma jumu'i habibayanin dhaka'un wa khirsun wa stiarin wa balaghah wa irsyadin wa ustadin wa tulaz zaman. Yang artinya, ingatlah engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Saya akan beritahu keseluruhannya secara rinci. Yang pertama adalah kecerdasan, dakaun, wakhirsin, semangat atau kemauan, wastiarin, sabar, wabalaghah, biaya atau bekal, wa irsyadin, petunjuk atau bimbingan guru, wa tulaz zaman, yaitu tempo yang lama. Kecerdasan ini mempunyai dua macam, yaitu muhibbatun minallah, yaitu pemberian dari Allah. Misal seseorang yang memang sudah cerdas dari lahirnya, seseorang yang punya hafalan yang kuat, ingat memori yang kuat, pemahaman yang tajam, itu adalah pemberian dari Allah. Dan juga yang kedua, kalau dia tidak pintar maka dia bisa rajin, yaitu muktasab, kecerdasan yang bisa kita dapatkan dari usaha kita, yaitu dengan cara seseorang itu rajin mencatat, rajin berdiskusi. Kalau sekolah berarti dia rajin mengulang materi yang telah diberikan, seperti itu. Yang kedua adalah kemauan. Kenapa sih belajar harus mempunyai kemauan, karena belajar harus dilakukan dengan sepenuh hati. Tidak bisa belajar itu dengan setengah-setengah. Ada pepatah juga yang mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jadi belajar menuntut ilmu juga harus disertai dengan semangat atau kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kalau yang ketiga adalah wastiarin, dengan sabar. Karena menuntut ilmu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa atau buru-buru. Kita butuh kesabaran ekstra dalam menuntut ilmu, karena jika sekali kita pelajari nggak masuk, maka harus diulang-diulang dan diulang sampai ilmu itu melekat erat di otak dan sanubari kita. Yang ketiga adalah balaghah, yaitu biaya. Menuntut ilmu itu membutuhkan biaya. Zaman dahulu Imam Malik menjual semua kayu penopang rumahnya untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad melakukan perjalanan yang jauh ke berbagai negara untuk menuntut ilmu. Jadi nggak bisa dibungkiri bahwasanya memang menuntut ilmu juga membutuhkan biaya. Tapi yang paling penting daripada ini semua adalah 6 faktor ini tadi. Yang keempat ini adalah irsyad atau bimbingan guru, petunjuk atau bimbingan guru. Salah satu hal yang penting dalam menuntut ilmu adalah petunjuk dari seorang guru, apalagi ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang paling membutuhkan guru. Karena pentingnya bimbingan guru tersebut, maka kita juga harus menghormati dan memuliakan seorang guru. Yang terakhir adalah tulah zaman. Menuntut ilmu dibutuhkan dalam waktu yang lama, tempo yang lama. Jadi menuntut ilmu nggak bisa harus sebulan, dua bulan. Seperti sekolah, kita butuh SD 6 tahun, untuk SMP kita butuh 3 tahun. Jadi ilmu akan lebih meresap. Selanjutnya, sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam bab 13, pasal 31, ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, karena pendidikan tersebut merupakan hak asasi manusia dan menjadi hak dasar warga negara Indonesia. Oleh karena itu juga, pemerintah telah menggalakkan program wajib belajar 9 tahun sejak tahun 94 melalui Inpres nomor 1 tahun 94. Kewajiban menuntut ilmu ini memiliki beberapa landasan, yaitu petunjuk hidup dan ibadah. Kenapa? Karena ilmu yang menuntun kita untuk menjalankan ibadah dan menjalani kehidupan sesuai dengan syariat dan aturan yang benar. Yang kedua adalah ilmu ini bisa menjadikan kita untuk diangkat derajatnya dalam perspektif agama. Menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia yang dijanjikan ganjaran yang besar dan juga peningkatan kedudukan di sisi Allah. Ilmu dibutuhkan juga untuk kita adaptasi dan juga mengembangkan diri. Karena ilmu pengetahuan ini adalah kunci kita, sangu kita, bekal kita untuk bersaing, memecahkan masalah yang kompleks, dan juga agar kita itu tidak tergerus oleh modernisasi zaman. Membuka peluang kesuksesan. Pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki ini dapat meningkatkan kapasitas diri. Kalau kapasitas diri kita meningkat, insya Allah value dan level kita juga akan meningkat. Ilmu ini juga akan membentuk pola pikir praktis kita. Karena dengan belajar itu orang nggak akan mudah percaya pada hoax, pada berita-berita ya kabar burung seperti itu. Jadi kita akan lebih bijak dalam bersikap, lebih mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Menuntut ilmu ini bernilai ibadah. Kenapa? Karena pendekatan Islam, ilmu ini juga menjadi pedoman kita dalam menjalankan kewajiban agama. Seperti itu, Cak Chandra. Kurang lebihnya, terima kasih.
1: Baik, matur nuwun sangat Ustazah sudah menyampaikan buka di masa putar topik kita hari ini, Ya, memang menuntut ilmu adalah kewajiban yang memang mutlak ya untuk muslim. Dan juga Ustazah tadi sudah menyampaikan apa aja yang diperlu no ketika menuntut ilmu. Jadi memang kita butuh kecerdasan, ya kan? Jadi gak mek lahir procot pada ngono tiba-tiba pintar lah, kan itu butuh diasah ya kecerdasannya itu ya Ustazah ya.
2: Tapi ada juga yang emang kan lahir seperti kata jenengan gitu, lahir procot gitu. Lahir procot cerdas juga ada, Cak Chandra. Jadi kan kecerdasan kedua, yang satu emang pemberian dari Allah, bahwasanya dia memiliki memori yang kuat dan juga memiliki pemahaman yang tajam. Jadi masih yo misal di kelas dia tidur aja, nggak pernah dengerin ustadz-ustadz, tetapi dia paham dan bisa menangkap ilmu itu juga ada. Ada juga yang ditempuh dengan belajar sinau gowo tuh baru bisa menyamai level kepintaran itu juga ada.
1: Betul, itu kalau sudah punya karunia ilahi ngono. Cuman delak sih gak duwe karunia ilahi ku yo ojo turu tok re, yo akhirnya yo gak nyantol. Maka itu perlu tadi disampaikan, perlu adanya kemauan juga nggih Ustazah, ada kemauan, terus tadi ada perlu kesabaran juga, terus juga perlu apa tadi Ustazah, adanya bimbingan guru juga ya, perlu banget di situ nggih.
2: Apalagi kalau ilmu agama, kalau ilmu yang mungkin bisa kita pelajari kalau zaman sekarang kan banyak internet dan lebih maju gitu. Kalau mungkin ada yang beberapa yang bisa kita pelajari dari internet atau dari mbahnya kita, mbah Google kayak gitu. Tetapi untuk ilmu agama ini sangat dianjurkan dan sangat disarankan untuk agar kita mencari guru, agar kita mempunyai guru, agar tidak terputus pula sanad kita.
1: Ya memang itu tadi, kalau misalnya seorang muslim itu belajarnya pada guru yang memang tembusnya itu ke ajaran Nabi Muhammad ya, sumbernya ya Ustazah ya. Lah kak, ngono kok dipleset-pleset no kok ya, kalau enggak dari guru gitu nggih. Baik.
2: Namanya manusia nggih, kita memaknai semua setiap kasus, apalagi setiap dalil atau teks itu kan kita punya, namanya punya otak ya manusia, pasti sesuatu yang jelas saja kita bisa multi tafsir, apalagi sesuatu yang masih ambigu. Gitu. Jadi daripada kita salah tafsir dan tersesat, lebih baiknya kita mencari guru.
1: Nggih. Baik gitu. Oke, Cak Neng monggo mbok menawi wonten pertanyaan yang bisa disampaikan untuk Ustazah Nairul. Cak Neng monggo silakan gabungan iso ning 0315462961 utawi ning WA 0896021119. Kita bacakan WA-nya dulu nggih Ustazah nggih. Baik, ini pertanyaan dari Rahmat di Gelagah Manyar Ustazah. Pertanyaan gini, ilmu apa yang utama untuk dipelajari dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari dan kenapa alasannya Ustazah? Monggo dijawab. Ilmu apa yang utama untuk dipelajari dan dipahami?
2: Ilmu apa yang wajib? Kalau yang wajib kita pelajari adalah semua, sebenarnya semua ilmu yang wajib kita pelajari. Tetapi ada dua batasan, ada fardu ain dan fardu kifayah. Yang satu adalah fardu ain itu apa? Yaitu ilmu tentang tata cara beribadah yang wajib diketahui oleh setiap muslim, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu ibadah, itu adalah fardu ain. Itu setiap orang wajib mempelajarinya dan wajib tahu tentang ilmu itu. Kenapa? Karena itu adalah bekal kita juga agar kita bisa beribadah tuh dengan baik dan dengan sesuai thariqah yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang fardu kifayah itu wajibnya bagi gimana, kalau fardu ain itu bagi tiap kepala, kalau fardu kifayah itu enggak wajib bagi tiap kepala, tetapi ya harus ada yang mewakili, yaitu ilmu yang membawa ilmu duniawi yang membawa kemaslahatan umat. Contoh ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, teknologi, jika ya ilmu-ilmu duniawi seperti itu. Kenapa? Karena

0: Mengapa iman tanpa ilmu dianggap berbahaya dalam kehidupan seorang muslim, Ustazah? Mengapa iman tanpa ilmu dianggap berbahaya dalam kehidupan seorang muslim?
1: Baik, ini ilmu iman, G, bukan ilmu loh ya, G.
0: Ya, mengapa iman tanpa ilmu dianggap berbahaya?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Islam ini adalah merupakan agama yang punya perhatian besar kepada ilmu. Ilmu dulu, G, ilmu. Karena kenapa? Karena Islam ini mengatur setiap detail kita, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita bermuasyarah, bagaimana kita makan, minum, bagaimana kita apa tidur, bagaimana kita untuk bagaimana bermuamalah, semuanya itu ada ilmunya dan ada tuntutan, ada tuntunannya. Maaf, bukan tuntutan. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, maka kita nggak akan tahu bagaimana cara yang benar untuk beribadah. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara yang benar dan baik untuk beribadah, maka iman kita pun nggak akan selaras kayak gitu. Saya takutnya kalau orang yang beriman tanpa punya ilmu, maka dia hanya akan apa ya namanya ya, gampang terdistraksi kayak gitu. Jadi kalau seandainya yang membimbing bilang A, dia akan ikut A.
0: Yeah.
1: Membimbing B, akan ikut B. Jadi dia tidak punya sanad yang jelas kayak gitu. Dia nggak punya sanad jelas. Sedangkan orang berilmu itu kan adalah apa ya, jalan kita untuk menuju surga, untuk diangkat derajatnya dan untuk mendapatkan pahala ya. Sama saja sebenarnya, cuman bedanya adalah di keguruan tadi, di bimbingan guru,
0: memang kasus seperti ini tuh sangat kita alami ya, saat dimana ada bom Bali, ada apa yang memang mengatasnamakan iman, akhirnya kena iki apa jenenge, yaitu tadi kena distract gitu loh ya Ustazah ya. Akhirnya justru imannya itu malah merugikan orang, malah akhirnya itu sampai ngebom. Nah itu ya, karena mungkin karena ilmu, ya itu tadi, karena imannya tok tapi gak mikir ilmunya itu ya Ustazah ya.
1: Iya, gampang terdistraksi kalau bahasa sekarang gitu ya. Iya,
0: betul. Gampang goyah ngono ya Ustazah ya.
1: Terkecoh lah, terkecoh.
0: Ya iku soalnya apa, iki iman kon. Akhirnya ono kata iman ngono, akhirnya enggak mau mikir ya, karena pokoknya aku iman ngono ya, padahal itu salah gitu nggih Ustazah nggih. Nggih. Baik, ada lagi kita tanya, jawab lagi pertanyaan dari ini. Assalamualaikum Ustazah, dari Musyafak di Gelaga Banyar. Pertanyaan gini. Dalam mencari seorang guru dan untuk mengetahui bahwa dia kayak kita jadikan, bahwa dia layak kita jadikan guru, bagaimana caranya itu? Dalam mencari seorang guru dan untuk mengetahui bahwa dia layak kita jadikan guru, bagaimana caranya? Apakah bisa ditanyakan sama AI, ini layak gak ya Ustazah?
1: kalau bagaimana, apakah dia layak itu, sepertinya kita nggak bisa menjudge orang itu untuk langsung ini baik, ini nggak baik gitu. Mimba'dil husni dzanni itu lebih baik kita emang harus berhati-hati gitu dalam memilih guru, karena guru juga yang akan mengarahkan kita untuk memilih jalan yang mana seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari sanad keilmuan beliau. Jadi kalau sekarang mungkin internet juga akan berperan besar, karena di internet juga akan ada banyak informasi mengenai guru tersebut. Seumpamanya kita akan memilih pondok, kita memilih pondok ini yang mana, yang mau, yang bagus, yang ini. Kita bisa mencari informasinya dari

0: mungkin. Tetapi yang harus kita pahami juga, kita harus meneliti sanad keilmuan beliau, apakah jelas atau talakim. Apakah jelas? Maaf, maaf, apakah jelas ataukah belum jelas seperti itu kan? Seperti kasus yang marak marak juga ya, bahwasanya. Oh maaf, saya koreksi, maaf. Saya nggak tahu banyak. Berarti seperti itulah, Cak
1: Yeah.
0: Chandra.
1: Soalnya memang kita kita tuh tahu nggih Ustazah bahwa memang kadang pendakwah itu kan ada yang memang tipikal iki provokatif, ada yang sejuk, ada yang de itu yo gak bener, kan juga banyak juga bahkan pendakwah yang mungkin juga kondang itu malah justru memberikan apa ya punya apa punya kans untuk memprovokasi. Nah, kayak gitu itu kan juga berarti itu tadi ya kita harus tahu apa berarti kita cukup memahami oh iki cocok atau tidak atau kita perlu menanyakan atau gimana kalau misalnya lihat oh iki pendakwa iki aku cocok. Nah, cocoknya orang satu dan orang yang lain kan berbeda Ustazah. Nah, cara menentukan kecocokan kita ini benar-benar cocok itu kayak gimana Ustazah?
0: Ya kalau cocok itu kan untuk setiap orang emang nggak bisa dipaksakan, tetapi kan kita bisa memilih jalan yang akan kita pilih kayak gitu, Cak. Jadi contoh saya lebih suka ceramahnya Ustadz ini kayak gitu, saya lebih suka arahannya, model ceramahnya Ustadz ini kayak gitu. Jadi silakan diambil ceramahnya yang metode ceramahnya yang disukai kayak gitu. Kalau untuk memilih guru yang penting adalah sanad beliau jelas kita gitu.
1: Gitu
0: Dan
1: ya.
0: juga beliau memang benar-benar berjalan di jalan yang benar. Maksudnya beliau menyuruh kita untuk menjadi lebih baik seperti itu.
1: Setidaknya itu kita tahu ya. Oh iki awake iki belajar sama guru yang lulusan mana ini ngono ya. Engko ndang aku ngaku tok. Lulusan UNER lah ternyata SD gak lulus. Wah yo ya opo ya. Gitu ya Ustazah ya. Kita harus tahu latar belakang guru kita juga ya berarti ya.
0: Kita harus tahu latar belakang dan juga sanad keilmuan beliau.
1: Nggih, baik. Oke. Okay. Ustazah kita jeda dulu, dengerin lagu dulu boleh Ustazah?
0: Siap.
1: Baik, oke okay. Cak Ning, awak dhewe sik ning acara Cahya Pagi sampe njok nang dindi karena awak dhewe bare narasumber untuk membahas buat topik sampai tuntas jam 6. Kita dengarkan lagu Menjadah Wajadah.

0: Sampai sik ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejaning tasih sarangan wonten di acara Cahaya Pagi, dan kita masih bersama dengan narasumber kami nggih Caning nggih, dengan Ustazah Nailur Rohma. Ustazah masih bersama kami nggih Ustazah nggih.
2: Nggih, Cak Chandra.
1: Nggih, baik, kita lanjutkan lagi dan kita buka pertanyaan bagi yang ingin bergabung, monggo Caning nggih sik lewat WA bisa 0896021119168. Niki wonten Cak Ahmad Ustazah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan kepada Ustazah. Bagaimanakah Ustazah kedudukan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang rajin beribadah tetapi tanpa ilmu? Gitu. Gimana Ustazah? Bagaimana kedudukan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang rajin beribadah tapi tanpa ilmu?
2: Baik, kalau kedudukan orang yang berilmu sendiri kan sudah jelas nggih, dalam hadis tadi sudah disebutkan mansara katorikon ya utamisu fi ilman salawu torikon ilal jannah, bahwasanya siapa yang berilmu, orang-orang yang berilmu itu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah juga ilmu tersebut juga adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah kayak gitu. Kalau seseorang yang tadi beribadah tanpa ilmu aja, sedangkan aturan sholat aja dalam Al-Quran disebutkan sholatu kita bamaukuta, sedangkan dalam cara-caranya untuk tutorialnya dan caranya itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Jadi kalau seandainya kita beribadah tanpa ilmu, saya takutnya akan akan melenceng dan juga tidak sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh agama seperti itu. Jadi karepe Gusti Allah ini kalian ke kanan, sedangkan kita bisa-bisa lurus atau agak ke kiri sedikit atau condong kayak gitu. Seperti itu, Ustaz. Cak Chandra, maaf.
1: Baik. Jadi memang karena gini, untuk syarat mutlak dalam Islam itu juga disampaikan ya Ustazah, bahwa memang berilmu adalah syarat mutlak dalam Islam. Jadi memang kalau sholat, kalau no ilmune ya sholatnya salah gitu nggih Ustazah nggih. Wudu kalau no ilmu ne yo, wudu ne mek kepiok tau ya. Jadi memang ilmu itu mutlak ya memang ya Ustazah ya.
2: Karena bahkan makan, minum, tidur, bagaimana bermuamalah, bermuasyarah, bagaimana kita menyapa tetangga, menghadapi tetangga, bagaimana semuanya kan juga diatur dalam Islam. Jadi kalau seandainya kita istilahnya bahasanya kalau seandainya urip ya urip kayak gitu, tapi kan kosong kayak gitu Cak. Karena kenapa? Karena kita nggak pakai ilmunya itu, sedangkan Islam sudah mengatur semuanya. Bagaimana adab kita makan, adab kita bersendawa, adab kita berjalan, semuanya kan ada ilmunya, harus pakai ilmu kayak
1: gitu. Makanya itu jadi memang ilmu itu syarat mutlaknya Cak nih ngonten nggih. Baik, Ustazah, di sisa waktu kita, Ustazah mohon disampaikan kesimpulan dari topik kita hari ini, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Monggo Ustazah.
2: Baik, terima kasih Cak Chandra. Seperti kita ketahui, menuntut ilmu wajib untuk kita agar kita bisa mengenali batasan-batasan diri kita. Juga kita bisa mengenali kebenaran untuk meningkatkan kualitas diri kita dan juga kualitas hidup kita agar kita bisa lebih bermanfaat. Al-Quran juga sudah jelas menyinggung bahwa pentingnya ilmu bagi manusia. Kitab suci ini mengajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih memperhatikan dan berinteraksi dengan orang yang berilmu serta mengamalkannya. Dan juga tidak kita lupa bahwasanya syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, bahwasanya berilmu itu menuntut ilmu itu kita butuh 6 hal. Kita butuh kecerdasan, kita butuh kemauan dan juga semangat. Kita butuh sabar, kita butuh biaya dan bekal, kita butuh petunjuk guru, kita butuh tempo yang lama. Seperti itu, Cak. Terima kasih.
1: Okay. Baik, matur nuwun sangat Ustazah Nailul Rohmah sampun sarangan kita wonten di Coro Cahaya Pagi. Mugi-mugi kita sakit pepanggian male wonten teng sanes wedal. Matur nuwun Ustazah.
2: Siap, terima kasih Cak Chandra atas waktunya.
1: Baik, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih sak neng niku wau nggih sarangan kalian Ustazah Nailul Rohmah selaku penyuluh agama Islam ke KUA kecamatan sebentar. Kecamatan Sabikerlap Kemenak Kutha Surabaya Cak Neng. Cak Neng Chandra sing ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan sing pastine sampai ning serangkaian Tanjung Perak pagi tetap ning Prompat Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

yakni cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Rencana Pemkab Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah nang sektor BBB. Salah sijine ngelaksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus ngencarno layanan BBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatano hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan.

Kabaliane janing Kementerian Pertanian Mas Tekno, ketersediaan hewan kurban Idul Kurban tahun iki aman lan terkendali gawe menuhi kebutuhan masyarakat. Dirjen Peternakan lan Kesehatan Hewan Kementan Agung Sugandha nyatakno ketersediaan hewan kurban tahun iki nyampe 3.246.790 ekor. Sementara kebutuhan diperkirakan 2.355.470 ekor, dadi si ono surplus sekitar 891.000 hewan kurban. Janing iku moyore woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20, kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek, kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Ya janing sing Tanjung Perak pagi sing pas ini Chandra sing ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan. Aku ngancani gawe ngrungokno lagu

0: digot-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Cak Ning, Cik Ning, Tanjung Perak pagi. Pemerintah mastekno Cak Ning ya, program makan bergizi gratis tetap berjalan sambil dilakukan pembenahan sistem pengelolaan anggaran lan pola perbelanjaan ini. Purbaya Yudi Sadewo Cak Ning ya, Menteri Keuangan negesno bahwa evaluasi dilakukan gawe ningkatno efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan ning masyarakat. Menurut Purbaya, pemerintah saat ini fokus memperbaiki tata kelola program MBG termasuk mekanisme belanja yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Langkah ini dilakukan di tengah realisasi anggaran MBG yang wis nyampe 75 triliun utawa sekitar 0,4% teko total pagu anggaran sebesar 335 triliun janeng. Sementara itu, pemerintah yang lakukan penyesuaian anggaran sementara sebesar 208 triliun sebagai bagian teko langkah efisiensi program. Rupanya Mas Eno, gak ada impunitas terkait penyelenggaraan MBG. Rupanya Mas Eno, Presiden terus menghitung penghematan program tanpa mengganggu efektivitas program. Saat turungi, ning pitulikur Maret, cak ning yo. Purbaya menyetujui usulan efisiensi dalam program MBG selama tidak mengurangi kualitas makanan sing dikekno ning masyarakat. Dek yang ngungkap usulan iku justru berasal teko BGN duduk teko Kementerian Keuangan. Jadi ini selama ono efisiensi nih, setuju ae dan gak mengurangi kualitas semakanane sendiri jane yo. Dalam rencanane program MBG bakal berjalan 5 dino dalam sepekan. Tapi diharapno tetap jaga manfaat program gaya masyarakat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Purbaya menilai kebijakan ini tetap ono jalur sing relevan. Saiki pemerintah diketahui lagi mempersiapno penyesuaian pelaksanaan program dengan kondisi terkini termasuk opsi pengurangan hari operasional.

Rencana Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ngandelno skema makanan siap santap atau ready to eat bercita rasa Nusantara selama fase puncak Al-Musnah gawe jamin kecepatan distribusi nutrisi lan jaga kebugaran fisik jemaah haji. Langkah teknis ini dipilih sebagai solusi logistik paling aman gawe ngapus kecemasan jemaah maupun keluarga ning tanah air teko resiko keterlambatan pasokan catering ning tengah kepadatan jutaan manusia. Wartawan Cak Ning yo Muhammad Islan sing tergabung teko Media Center Haji Kemenhaj RI nglaporno teko Arab Saudi jaminan pemenuhan gizi praktis iki dadi instrumen perlindungan krusial gawe 180.330 jemaah reguler Indonesia sing saiki wis memadati akomodasi pemondokan Mekah. Berdasarkan data operasional teko dino ke 29 per Selasa tanggal 19 Mei 2016, total jemaah sing wis diberangkatno teko tanah air iki nyampe 186.041 uang caning yo. Teko 481 kloter. Di mana rombongan gede teko berbagai kabupaten kota ning Jawa Timur saiki lagi bersiap menghadapi tantangan cuaca panas ekstrim Makkah yang menyentuh angka menyengat 44 derajat Celcius. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf maparno bahwa pemenuhan gizi berkejaran barek waktu operasional sing sangat sempit lan kompleks ning area Arafah, Muzdalifah dan Mina Caniyo. Fase Al-Musnah merupakan periode sing sangat padat lan kompleks. Distribusi panganan dalam jumlah gede ning waktu bersamaan butuhno koordinasi lintas sektor, pengaturan logistik sing presisi lan kesiapan transportasi sing optimal. Iki disampaikno barek Maria dalam konferensi pers ning Mekah Caning. Caning sampe sik ning Tanjung Perak pagi, sik tak kancani ngrungokno lagu-lagu pop Jawa.